Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita mulakan siaran Asyik FM pada pagi ini dengan doa menjauhi kesusahan dan kesedihan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kesedihan dan kesusahan, dari perasaan lemah dan malas, perasaan sikap bakhil dan penakut, hutang yang menyibukkan fikiran kami dan mengacau fikiran hati kami, dan orang-orang yang menindas kami. Ya Allah, hanya kepadamu kami berserah dan kepadamu jua kami mohon perlindungan. Oleh itu, perkenankanlah doa-doa kami. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.

0: FM Moin lain daripada yang lainnya.
1: Halo, apa khabar kita?
0: Betul. Selamat pagi buat ke semua rakan-rakan pendengar Rasi FM yang tengah mendengarkan Rasi FM pada waktu yang sekarang ya.
1: Mohon bersama berdoa ya.
0: Selamat pagi
1: kita berdoa kan? Ha? Minggu lepas bukan kita berdoa bukan ya?
0: Minggu lepas kita berdoa.
1: Berdoa ya?
0: Berdoa. Minggu ni kita lagi.
1: Ya. Mungkin minggu depan mungkin kita akan bertiga.
0: Siapa pula satu lagi?
1: Malaikat sebelah.
0: Okey, ingat sebelum tu kan izinkan mau untuk selamat pagi ke semua rakan-rakan pendengar. Amano, Amano yang berdialek semai, selamat pegelap. Amano pendengar dialek Temiar, selamat Yehya. Yang berdialek Semelai, selamat Som. Mah Mary, selamat Cincom. Lagi apa lagi tadi ya? Mau belajar tadi, mau lupa dah.
1: Mau belajar ya.
0: Jahud. Selamat Natra.
1: Haji lupa temuan kelak. Ayuh kan sebahagian lah tu.
0: Selamat pagi Mama. Macam tu je. Dia senang
1: je. Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Kalau jangkauan ingat. Kalau jangkauan kita.
1: Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Wah. Emo semua.

0: ada pun ada cakap apa lom sama lom kata.
1: Selamat lom bahasa belum mana wah.
0: Lom pagi. Mum ada sebut.
1: Oh ya.
0: Lom pagi kan.
1: Oh, ayat, dah lom pagi lagi.
0: Ah, dia ada lom.
1: Sampai double.
0: Dia ada, apa lom gitulah lom
1: sama cuba, lom. Cuba try test macam tu banyak kali.
0: Sama lom jarang guna tapi orang tua dulu pakai.
1: Bahasa dulu-dulu
0: lom
1: apa
0: lom.
1: Jadi kena kaji balik.
0: Dia ada lom pagi tak ada ke mana.
1: Jadi aja kena kaji balik. Jadi hari ni orang Kabah tu tak kenal maka tak cinta betul. Jadi kita kenalkanlah hadir kita terlebih dahulu. Dah kenal apa? Okey, terlebih dahulu perkenalkan saya nama diberi oleh kedua ibu bapa tersayang Hairizal Safri. Namun lebih dikenali sebagai seorang DJ yang handsome, yang tampan, yang rupawan, seantero Malaya. Tak lain tak bukan DJ Airiz in the house. Yo.
0: Jadi kalau jumpa Airiz boleh aduh.
1: Hai hai chip
0: hai chip ya. Okey, saya juga bersama Azizi antara pagi kah ya. Azizi je orang dah lama ni Azizi lah
1: yang ganteng lah yang ganteng lah.
0: Azizi disturb boleh lah.
1: Azizi typing. Typing. Mami tengok muka je mami tengok video tu.
0: Kena marah lah typing. Ya bayangkan dia dekat dinding tu.
1: Typing buat apa tu typing?
0: Typing. Bayangkan rupa orang dekat situ semua tu. Mamak ni kenapa ni? Tas nonoh tu gila dia ni.
1: Okey ingat. Sebelum tu kita bagi tahu dulu ya. Asyik FM bersiaran sepanjang 16 jam ke udara. Melalui 4 dialog utama kita ada Jakun, kita ada Temuan, kita ada Temiar dan juga Semai. Jadi untuk pagi ni segmen apa kita ngen?
0: Ya, segmen kita antar pagi ke Gahju Asyik bersama dengan kita daripada jam 8 pagi ke sampai ke jam 12
1: dan hari sampai ke pukul 8.30 kelak kita akan bagi tazkirah dalam dialog Jakun. Pukul 9 kita ada berita dalam dialek Temiar. Lepas itu sambung balik Gajah Asyik sampai ke pukul 11 kita ada berita pula.
0: Motivasi
1: motivasi dulu 9 suku kan. Lepas tu baru kita sambung Gajah Asyik sampai ke pukul 11. Lepas pukul 11 kita ada berita dalam dialek Jakun pula. Lepas tu kita akan sambung Gajah Asyik sampai ke pukul 12
0: tengah hari. Hari Jumaat hari ini buka kaun kita 25 September.
1: Betul.
0: Ya 2026.
1: Kalau rakan-rakan kita nak dengar radio macam mana?
0: Oh, nak dengarkan radio macam biasa kita boleh tengok. Eh, sabar mamak kali dulu.
1: Mamak kali. Siap jauh penuh kan apa dengar suara jiwa.
0: Semalam exam nak tulis tu ingat lupa nak tulis.
1: Siap wah, jangan.
0: Nak takut nak tulis penuh semalam takut salah.
1: Siap. Aji jangan take risk a lot. Jangan ambil risiko terlalu banyak.
0: Kursi dia 8+3 di Ulu Tembeling, Jalan Pahang, Jalan 1 kan kita di Selangor. Kalau lompok boleh carilah. Ya, Jalan 3+1 di Lenggong Perak dan juga Selang 56 Melaka ya. Kalau kita berjalan Melaka melancong Melaka tu ya. Dan juga di Johor Utara.
1: Benar.
0: Juga kalau kita di Kerik Perak 97 99 Damak Pahang 102.5 ini di Pahang Barat boleh dengar ni ya. Gunung Merakali Bidu Sungai Kemboja Kampar. Ni tempat belum boleh dengar juga ni kalau kereta molek sikit ya.
1: Pahang Barat tu. 102.5 ya.
0: Ada dia kadang-kadang dapat kadang-kadang dapat ya. Macam itulah. 102.7 Gunung Kledang pusat pemancaran juga 101 Gunung Berincang Tapal Langkap juga Sungai.
1: Jadi selain frekuensi-frekuensi yang ada, rakan-rakan pendengar semua yang nak mendengarkan Asyik FM boleh buka melalui My Preview TV 706 ataupun melalui Astro 875 dan yang nak dengar melalui telefon pintar masing-masing hanya kena muat turun aplikasi RTM Klik lah. Jadi dekat mana-mana sekalipun yang boleh dengar. Dan waktu sekarang ni kita ada buat live TikTok Asyik.
0: Live TikTok tetap
1: betul hak mana rakan-rakan kita yang nak nengong DJ Handsome ke nak nengong DJ Kacak ke boleh masuk ke live TikTok. Lepas tu tap-tap lah si kiri.
0: Tap-tap jangan tap-tap ya.
1: Ya betul.
0: Kungfu
1: jadi kan kita akan mulakan hari kita. Kalau tadi kita dah dengarkan Kazanah dengan lagu Pro bunyi apa tu kan? Pro
0: tak tahu apa pro. Hari tu semalam Pak tanya belum semalam.
1: Ya wah lupa.
0: Dia semalam jauh kawan kita.
1: Jadi kita layan lagu seterusnya ini dia yang menjadi pembukaan jugalah ya untuk hari ini dengan lagu Sinar Band 18 Suku Kaum.

0: aku. Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari bsn.com.my sekarang untuk info lanjut. Serta log derma.
2: Asyik FM.

0: Moi, nu moi. Isaac FM.
1: Ibra, Jakun Yashi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, untuk hari ini kita akan bersama kembali dengan tajuk cukup-cukup menarik, ialah doa pada mak bapak membuka pintu rezeki. Setiap pagi sedekahkan Al-Fatihah pada kedua mak bapak kita, empat kira masih hidup ataupun empat anda, nescaya pintu rezeki Aji akan terbuka untuk Aji. Berdasarkan hadis Nabi, empat akan terputus rezeki seseorang selagi dia empat meninggalkan doa pada kedua orang tuanya dalam sehari. Huraian hadis iaitu, jangan sesekali meninggalkan doa pada mak bapak, baik hak hidup ataupun hak empat anda. Allah akan memurahkan rezeki pada dia semua empat putus berdoa pada mak bapak. Walaupun ada mak bapak leka doakan agar dia semua berubah. Ingatlah bahawa keredaan mak bapak adalah keredaan Allah. Semasa berdoa, berdoa dengan bersungguh-sungguh dan bayangkan wajah kedua orang tua kita termasuk guru-guru kita dan dia semua banyak menolong kita. Berdoa perlu betul-betul bersungguh. Dia semua hak lupa berdoa pada kedua orang tua, maka disempitkan rezeki oleh Allah. Kesimpulannya, bagi orang hak berniaga, empat perlu untuk ilmu pelaris. Cuma jangan lupa untuk doakan mak bapak setiap hari. Rezeki bong haja berupa dengan wang ringgit, tetapi segala nikmat hak kita dapat dari Allah macam makan, kesihatan, kasih sayang, ilmu dan sebagainya. Jadi sama-sama kita berdoa untuk mak bapak kita. Al-Fatihah untuk dia semua. Kita akan berjumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hashtag penyiaran Jaki.
3: Itu dia kan sebentar tadi tazkirah dalam dialek Jakon. Doa untuk mak bapak ni.
4: Kita selalu berdoa. Ya, selalu berdoa.
3: Betul. Walaupun orang khabar tu kefahaman kita masing-masing, kita pasti ada cara berdoa masing-masing lah. Mungkin kita tak tanda tangan, tapi kita adalah cara kita tersendiri.
4: Betul.
3: Sebab tak ada pun satu agama yang suruh campurnya ni buat kejahatan. Betul tak?
4: Betul. Dia semua mengarahkan kebaikan.
3: Betul.
4: Kalau doa yang mendoakan orang jahat itu, ya,
3: itu
4: maknanya
3: bukan manusia.
4: Bukan kepercayaan yang mengajar macam tu, ya. Itu diri sendiri, ya. Dia tak ajar kita mendoakan orang untuk kejahatan, kan?
3: Betul.
4: Kalau dia busuk hati ataupun hati hitam, itu terpulang kepada dia.
3: Ya, betul.
4: Okey, kita nak yang baik. Baik, kan? Tadi pagi kita ada nampakkan depan tadi motor mengatur-ngatur depan tadi, kampoya, kan? Sebenarnya bukan saja-saja atur. Kat situ sebenarnya ada jualan ramah hari ni.
3: Mana sudah semalam pun mana nampak dah.
4: Dah nampak, ya. Ada jualan ramah hari ni di foyer Wisma Radio Angkasa Puri. Boleh kan nak nyari sayur ke?
3: Empat masuk lagi kan? Duit 100 empat masuk lagi.
4: Masuk lagi.
3: Empat masuk.
4: Sabar.
3: Empat masuk ni dalam IC dia tu.
4: Masuk.
3: Kalau masuk mau pergi dah kelak.
4: Pergi, ya. Ada ada macam-macam situ jualan.
3: Mana nampak ada makanan. Milo kan? Ada Milo, ada biskut beras, ya? Sakit-sakit minyong.
4: Ada mak tu. Ada jual pakai ada apa pakaian mak ada.
3: Nasi lemak tapi empat ramah nasi lemak pagi tadi.
4: Apa ramah, ya?
3: Empat ramah.
4: Apa ni siapa lagi, ya? Ada potongan harga sampai 30%. Ya, 30%.
3: Sebenarnya untung sebenarnya kita beli kat macam ni kan bila dia datang macam ni sebab dia dah turun harga kau-kau. Jadi yang mana berdekatan mano, ya, rakan-rakan kita pada waktu ika berdekatan dengan Wisma Wisma Radio Angkasa Puri. Boleh datang untuk buat belian rahmah. Mano ada duit lagi lah RM100 dalam IC masing-masing.
4: Betul. Jual rahmah ni sebenarnya dia pergi membaloi. Mampu lah pergi beli ayam sebenarnya sikur.
3: Oh, yo.
4: Lepas tu tersilap mat sos dalam RM2.50 setengah. Tepung dalam singkat setengah gitu dengan setengah gitu lah. Memang berbaloi lah, ya.
3: Sebab ni kan kadang-kadang mak dengar juga sebab dekat kampung mak ada belum hantar. Dia membuat jualan rahmah. Jadi murah lah. Ayam betul aja khabar RM10 tadi. Sikur kan.
4: Jadilah.
3: Oh, biasa kalau sikur kat kedai mahu 20 lebih.
4: Dia kata ayam tu makan dedak, dia kata.
3: Ya. Ayam mungkin ayam kita beli makan beras
4: kan. Kadang-kadang tu tengok harga kan. Jadi penjual ramah ni membantulah. Jadi pada kawan kita kerana penjual ramah tu ada masalah, ya.
3: Okey, kan, tazkirah pun dah jalan tadi. Jadi kita ada topik sebenarnya.
4: Topik pagi kan.
3: Jadi tapi tak nak bincang awal lah.
4: Tak nak bincang awal lah.
3: Tak surprise lah kita bincang lepas pukul 9 kelak.
4: Ada topik.
3: Jadi
4: ni,
3: topik kita macam mana, kan? Jadi bagi senang semua rakan pendengar kita nak komen dekat TikTok ke, nak masuk dekat Facebook komen ke. Mak dengar tadi macam pasal ni.
4: Apa tu?
3: pasal ni, kuih ke bukan?
4: Bukan pasal kuih. Nak kata rasa-rasa nak yang mana lebih jimat, kata makan sendiri atau makan di luar?
3: Pasal makan.
4: Maksudnya
3: mano ya? Yeah.
4: Lebih jimat masak sendiri atau makan di luar?
3: Masing-masing ada pendapat masing-masing. Mungkin si Abu cakap jimat lagi makan dekat luar. Mungkin si Ali cakap wah, masak lagi jimat. Sebab membeli jualan ramah agak.
4: Yeah, orang mungkin orang kata komen yang mungkin yang terluang mungkin dia banyak boleh masak. Yang tak terluang pandangan dia mungkin berbeza.
3: Yang terbuang
4: kata,
3: macam mana?
4: Mungkin dia kata dia beli lagi cepat, dia kata sebab dia bekerja.
3: Betul. Kalau hak hak terbuang?
4: Terbuang.
3: Pak payah makan.
4: Terbuang payah makan. Basuh pinggan je.
3: Kote Pak Manu ada ya.
4: Jangan lupa komen-komen guys. Kita punya tajuk kita ada di page Asyik FM. Ya, jadi boleh komen. Dan juga di live TikTok pun Emma juga boleh komen juga guys.
3: Kita akan bacakan. Dan yang mana rekan-rekan nak berkomunikasi dengan kita berkaitan dengan topik pagi kita, boleh hubungi talian konti Asyik FM 0322823567. Jangan lepaskan peluang ya. Dan rekan-rekan mendengar Asyik FM. Dan jom sekarang ni kita berhibur
4: dengan
3: BL lebih band. Kita ke Perak pula ni.
4: Perak.
3: Kita dengar lagu Somai pula.
4: Jom kita curang.
3: Kalau tadi kita dengar lagu Abon apa kabar? Ini dia Meng Hoposh. Semestinya bersama kami di HFM.

0: Itu dia kan, Laskar Pelangi. Laskar Pelangi daripada Niji kan. Sebentar tadi
1: Laskar Pelangi.
0: Mas sambung ya. Okay, sekarang kan 8:46 minit pagi
1: masih lagi.
0: Dan sebentar saja lagi kita akan bagi laluan untuk rakan setugas membacakan berita dalam dialek Temyar ataupun Gah Temer ya.
1: Bersama dengan sahabat kita nanti ya.
0: Betul.
1: Siapa kata milik siapakah
0: pembaca berita itu?
1: Oh ya, lagu tu je.
0: Memang minum. Okey kan?
1: Okey.
0: Semestinya yang mana nak dengarkan berita yang sahih, inilah waktunya dekat berita RTM. Okey. Jadi apa-apa pun, jom layan lagu seronya. Masih belum terlambat ya. Ingat untuk kita ucap selamat pagi ya kepada rakan-rakan pendengar kita. Belum lagi kan?
1: Belum lagi.
0: Belum terlambat. Jadi ini dia, selamat pagi sayang.
1: Selamat pagi.
0: Daripada Nur Kumalasari.
1: Selamat pagi sayang.
0: Hanya di Chef Ham.
1: Mana-mana.
0: Gaju Asyik.

0: Motivasi di Asyik.
1: Ya, kita berjumpa pada pagi ini dan kita hari ini kita nak bincang tentang satu tajuk cukup menarik, iaitu dalam bentuk tindakan. Ya, apa itu tindakan? Sudah tentulah tindakan yang positif. Ha, kadang-kadang kita juga lakukan tindakan, tapi tindakan yang negatif. Ya, mungkin kita melakukan suatu perkara itu dengan cara terburu-buru. Kita melakukan satu perkara itu, perkara penyelesaian masalah yang secara tidak baik. Mungkin kita rasa ada orang yang rasa ia jiwanya tertekan, dia melakukan satu tindakan. Mungkin remaja kita pergi merempit, nak menunjukkan satu pengalaman, ya. Tetapi pengalaman dan tindakan yang dilakukan itu suatu yang negatif. Jadi para pendengar sekalian, ya, untuk kita menghadapi cabaran itu, maka kita harus, ya, menggunakan kekuatan minda kita, kekuatan jiwa kita dan kekuatan tenaga kita dan bertindaklah secara positif. InsyaAllah segala tindakan yang menggunakan kekuatan minda, jiwa dan tenaga itu akan melahirkan sesuatu yang baik, sesuatu yang beri manfaat pada kita, dan cabaran yang kita temui itu akan membawa kejayaan. Sekian, kita akan jumpa lagi pada masa akan datang.
0: Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Kita tahu apa itu negara. Kita tahu apa itu bangsa. Tapi tahukah kita apa itu negara bangsa? Negara bangsa ialah sebuah negara yang rakyatnya bersatu, berkongsi identiti, menghormati perlembagaan dan menjunjung rukun negara. Bukan sekadar tinggal di tanah yang sama, tetapi saling memahami, menghormati dan meraikan perbezaan. Ayuh rakyat Malaysia, bersama kita menghayati dan membina negara bangsa. Nantikan kemuncaknya 26 Oktober 2026 di PICC Putrajaya. Bersama membina negara bangsa, dibawakan

0: Asyik FM, moin moin lain yeah. daripada yang lain. Kini kembali semula bersama dengan Kucan Berdua. 9.13 minit pagi. Kita bersama kembali setelah berita dalam dialek Temia sebentar tadi lah ya.
1: Dan berita seterusnya kepada jam 11 pagi, berita dalam derja konsert seterusnya. Okey. Gajah Asyik bersama dengan kita, kawan-kawan kita ya. Jangan lupa untuk kita punya komen-komen kita dan juga tajuk kita tadi ya. Jimat mana merasa ya. Orang kata mungkin makan di rumah ke ya, masak sendiri ke.
0: Betul. Nah, ya, kalau ada rakan-rakan yang nak komen, yang nak berborak, boleh. Yang nak telefon konti Asyik boleh. Cuma perlu call 0322823567.
1: Apa yang boleh WhatsApp FM 0333315100 boleh WhatsApp juga. Okay?
0: Betul.
1: Dan juga di live kita juga memang boleh juga komen.
0: Komen.
1: Juga kalau ada info cuaca dan berita nak kongsikan sama
0: Momo, boleh kongsikan. Kau nak ingat nak kongsi berkaitan dengan cuaca sekejap lagi.
1: Cuaca.
0: Sebelum kita masuk topik kita lah ya.
1: Jelebu ke?
0: Bukan jelebu. Jelebu tu lain. Ini berkaitan dengan inilah cuaca kita untuk hari ini.
1: Jelebu Negeri Sembilan.
0: Jelebu itu Negeri Sembilan. Okey, untuk cuaca hari ini, ada mana info yang aku dapatkan daripada Jabatan Meteorologi di Malaysia.
1: Yang
0: dikeluarkan 8.50 pagi tadi sampai ke pukul 12.30 hari kelak yang aku dapati untuk pagi ni. Hanya Sarawak je yang ribut petir dengan hujan lebat. Iaitu di kawasan Mukah dengan Sibu dan juga Bin Tulu. Manakala kawasan lain, ini dia memandangkan kita sekarang pagi. Untuk cuaca sebelah petang kelak ya.

0: apa kok dah ramal tadi. Mm-mm. Aku dah jampi sikit-sikit, tiup sikit-sikit. Mm-mm. Dah nahu lah ya untuk petang kelak. Walaupun ini info sebenarnya yang kau dapatkan daripada Jabatan Mm-mm. Meteorologi Malaysia. Ada mana untuk sebelah petang kelak dekat kawasan Semenanjung Malaysia.
1: Yeah.
0: Ada jangkanya. Mm-mm. Ada ramalnya, ribut petir. Ribut petir kan. Dekat beberapa tempat dekat kawasan pedalaman, iaitu The Negeri Perak,
1: wow,
0: Kelantan, Johor, Mm-mm. Perlis, Selangor, Mm-mm. dan juga Negeri Sembilan. Tak lupa juga ribut petir dekat beberapa tempat, Mm-mm. iaitu The Terengganu,
1: Ganu,
0: Pahang, Kedah, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Mm-mm. Wilayah Persekutuan Putrajaya, Mm-mm. dan hanya hujan dekat beberapa tempat dekat kawasan pedalaman, iaitu di Negeri Melaka. Wah. Dan Pulau Pinang tak ada sebarang hujan lah untuk sebelah petang ni. Itu dia untuk Semenanjung Malaysia. Manakala untuk Negeri Sabah pula, Negeri di bawah bayu, ribut petir di kebanyakan tempat, iaitu di Wilayah Persekutuan Labuan. Dan dekat beberapa tempat pun sama ribut petir, iaitu di pedalaman dan juga pantai barat. Manakala hanya hujan dekat beberapa tempat, iaitu Sandakan dengan Kudat. Manakala kawasan yang berjerebu untuk sebelah petang kelak, Tawau dekat Sabah. Manakala dekat Sarawak pula untuk sebelah petang kelak, dijangkanya ribut petir dekat beberapa tempat, iaitu Bintulu, Kapit, Kuching, Miri dan juga Limbang. Kawasan Limbang yang jerebu juga, untuk Sarawak, iaitu ada Seri Aman, Betong, Mukah, Samarahan, Sarike, Serian dan juga Sibu. Jadi itu dia cuaca untuk sebelah petang dekat kawasan Semenanjung, Sabah dan juga Sarawak.
1: Mantap sekali.
0: Jadi untuk pesanan ko, yang mana kawasan mungkin hujan petang kelak, pastikan kita dah sentiasa bersedia lah ya. Bak kata pepatah, sentiasa menyediakan payung sebelum hujan. Kalau naik motor jangan bawa payung je.
1: Itu pepatah ke apa tu?
0: Pepatung.
1: Pepatung eh.
0: Pepatahnya.
1: Pepatah.
0: Kalau
1: berapa kali patah?
0: Entah apa nahu. 4-5 gamuknya. Tapi ingat, kalau Haji naik motor, Haji nak bawa payung ke Haji nak bawa baju hujan ingin?
1: Baju hujan.
0: Jangan ikut sangat pepatah. Kena ikut orang kabar. Janganlah sampai naik motor pun nak bawa payung, bawa baju hujan.
1: Jangan.
0: Untuk hilang basah. Ya ingin ya.
1: Basah nanti.
0: Okey ingin, sekejap lagi kita akan kembali balik.
1: Kembali
0: kita dengan akan siapa, dengan topik kita.
1: Topik ingin kita
0: jadi ini. Sekarang ni kita berhibur terlebih dahulu bersama dengan Airi.
1: Airi
0: kekasih kedua.
1: Wow.
0: Aja ada dua ke satu?
1: Satu saja.
0: Satu je.
1: Selesa. Yang satu cukup.
0: Jangan tipu.
1: Ya, satu saja. Jangan dua. Bengkak matamu.
0: Jadi jom kita layan Airi kekasih kedua.
1: Mainan boy.
0: Syafim.

0: Itu dengan Layman 3 ya? Daripada Garden of Eden dan juga Full Garden. Lagu ni lagu lamuk ni.
1: Lagu lamuk lah. Pokok lemon ya.
0: Pokok lemon.
1: Lemon tree kan.
0: Dia yang depan-depan tu mah Pak Nau sangat. Yang tengah tu mana tahu. I wonder how, I wonder who. Lemon tree.
1: Macam bunyinya.
0: Dia biasa. Dia lagu orang putih kita kena depan-depan gitu aja. Janji ada bunyi tu.
1: Cerita tentang apa angin?
0: Empat tahu angin hantar dia.
1: Ayah kata suka lagu tu.
0: Emak penuh dengar.
1: Dah dengar lah.
0: Jadi macam oh sedap juga rentak dia kan. Jadi kita kongsi lah bagi rakan-rakan pendengar kita dengar juga.
1: Dia cerita bukan pokok lemon lah.
0: Empat tahu lah cerita pokok lemon ke pokok limau ke hantar dia.
1: Okey, baik. Sampai kita ya. Tadi kalau jadi Tok Pawang mengongsikan dengan hal apa tu cerita
0: cuaca.
1: Ya. Cuaca kalau kita dengan gelombang haba ya.
0: Gelombang haba kan? Jelebu
1: ekstrim, ya.
0: Jelebu.
1: Bukan jelebu.
0: Apa tu? Jelebau.
1: Ini fenomena El Nino.
0: Oh, El Nino. Panas ya.
1: El Nino kemudian.
0: Okey.
1: Pada tadikannya berisiko meragut hampir setengah juta nyawa di seluruh dunia menjelang akhir Februari 2007. Masihkah suhu global telah mencatat rekod dan beberapa kawasan berdepan kemarau serta kekurangan bakalan air kan. Sebaik kita KKL ke hujan kan ya. Tapi kalau Sungai Panget masa ni dah
0: surut.
1: Surut berarti ya. Dulu kalau kat
0: betul kan, betul. Bukan khabar Sungai Pahang je, Sungai Kampung Mang, Sungai Keratung tu. Kalau dulu kalau macam mana pun orang khabar tu musim kemarau kan, empat penuh jadi macam tu. Jadi tahun kah jadi macam nak kering kan, nak putus.
1: Putus kan.
0: Nasib baik hujan baru kah terus ni.
1: Naik balik.
0: Air naik balik. Sampai kan orang khabar tu hujan punya lebat kan. Sampai ikan pun main sekali. Ikan main nak lepas telur. Macam tu. Sebab ikan kan air surut nak lepas telur empat lepas. Jadi dia mau nak kena air besar baru dia mau boleh air dalam. Jadi bila air hujan lebat, air besar jadi dia mau bertelur lah. Nak lepas telur. Dia mau akan cari tempat ni, tempat hak dalam.
1: Jadi kita bernasib baiklah sebab kita masih hujan.
0: Masih lagi ada hujan
1: negara yang lain ya. Demo dah sampai orang kata sampai nampak apa dah tanah dalam ya, jadi dah padang pasir.
0: Padang pasir, padang jarak, padang terkubur.
1: Tahap macam tu ya. Jadi wide-nya penyidik mengunjurkan ya ataupun jangkaan demo kira-kira 19,400 kematian ya tambahan berkaitan haba. Sama sekali yang berlaku di Filipina, Vietnam, Thailand dan Kemboja. Diikut 19,300 di Indonesia dan 15,800 di India serta 13,300 di Brazil waktunya. Jadi laporan itu mengesyorkan kerajaan menyediakan amaran haba, pusat penyejukan dan stesen berkaitan air serta mengukuh perlindungan pekerja waktunya ya. Jadi memang kalika terlalu besar ya.
0: Betul ya.
1: Jadi kita mendoakan kita takut juga kan.
0: Betul, kita tak nafikan lah benda tu memang betul. Kadang sampai kita sendiri pun merasakan. Tapi mujurlah hujan turun lah dalam minggu ni lah. Hujan lah baru turun
1: sendiri,
0: balik.
1: Kawasan kampung sendiri kalau tahap dah macam nak putus air tu.
0: Itulah dah lain macam kan.
1: Di apa tu di Sungai Pahang kalau Jambatan Pelina yang mewaktukan. Jadi nampak dulu air lalu. Karena kering. Tinggal sebelah ni aja.
0: Tinggal satu lane.
1: Tinggal sebelah kiri.
0: Kalau highway tu tinggal satu lane aja dah.
1: Tahap macam tu dah macam tumbuh rumput tu.
0: Ya, macam nak tumbuh padang dah.
1: Dah jadi tumbuh rumput sekarang dah. Jadi tahap macam tu ya. Jadi kita mendoakan benda tu.
0: Kita doakan yang baik-baik lah ya.
1: Pak Lamok lah ya, kita harapkan ya dia kembali semula orang kata ya.
0: Benar, okay. Kembali ke seperti biasa. Jadi kita berbalik kepada topik kita kan.
1: Topik kita.
0: Topik pagi kan, rasa-rasa hak mano lagi
1: rasa,
0: Jimon.
1: Rasa
0: masak
1: pikiran
0: sendiri ke? Bukan kan?
1: Bukan
0: pikiran ni. Mana lagi Jimon? Masak sendiri ke atau makan dekat luar?
1: Betul, Aris memang rajin masak.
0: Betul, kalau macam memang rajin masak. Walaupun bujang masak
1: bujang
0: semua.
1: Ya masak ya.
0: Masak kan. Jangan percaya makan serba boleh.
1: Betul. Dia kungfu dalam tu.
0: Okay, ini dia antara komen daripada rakan-rakan pendengar kita. Antaranya kita ada Syarif Ajik. Kata dia, dia kata beli bahan mentah masak sendiri dekat rumah lebih murah dan juga jimat. Kata dia makan dekat luar memang banyak pilihan dan cita rasa. Tetapi pilihan itulah yang membuatnya mahal. Kata dia.
1: Okey.
0: Itu pendapat dia lah.
1: Pendapat dia.
0: Tapi kalau pendapat Ajih, Mak tahu. Mak tahu kalau Ajih.
1: Hai.
0: Kata dia masak sendiri lagi jimat kan? Kata kalau Ajih minta Ajih cakap makan di luar lagi jimat. betul nampak.
1: Ikut masa lah. Kalau time kerja nak masak macam mana.
0: Betul. Nampak kan. Orang
1: tak, dia nak dengan alasan
0: nak balik dulu nak masak.
1: Balik rumah masak nak boleh.
0: Tak boleh.
1: Undang-undang kata waktu bekerja ai harus kerja. Ada di pejabat.
0: Betul. Kadang-kadang kan
1: termasuk masa awal kan.
0: Kadang ya juga kan. Tapi kadang macam mana ya nak cakap ya? Kadang macam kita tinggal berdua aja dekat rumah kan. Macam ada kawan malah kan. Tinggal berdua dekat rumah. Kalau beli barang mentah pun nanti tak memasak jadi rugi juga kan. Jadi membazir pula. Jadi baik makan dekat kedai lagi jimon. Dia tak ada sifat membazir.
1: Bazir kan. Pada ya sebab barang mahal.
0: Barang mahal makan dekat kedai. Makan apa? Makan nasi kosong, telur dadar. Dah cukup.
1: Cukup. Nasi sepingan.
0: Jimot kan.
1: Nasi sepingan ya.
0: Jimot kan.
1: Cukup. Kan kadang itulah ya. Dia ada jimun ada empat ya.
0: Betul.
1: Nanti kita kongsi lagi.
0: Kalau di kampung dulu makan apa nasi campur maggi dah.
1: Awal maggi ya.
0: Campur maggi kari. Wah, sedap pun kan. Ayah kena try.
1: Ya, makan nasi dengan maggi.
0: Nasi campur maggi kari.
1: Sedap. Ya, maggi goreng ke apa?
0: Maggi kari.
1: Yang basah-basah tu.
0: Makan ada nasi. Kuah-kuah sikit.
1: Makan nasi.
0: Aja jangan buat basah benar. Ayah buat basah-basah. Ayah buat kering-kering.
1: Mampak tahu lah. Pernah makan?
0: Nanti ayah buat.
1: Kalau rumah. makan nasi lah. Kalau migi-migi lah.
0: Mampak boleh. Ayah kena try.
1: Nak try ya.
0: Ayah kena rasa cara duduk di kampung.
1: Ya,
0: cara Aris. Bersederhana.
1: Terima kasih. Terima kasih Aris. Sudi memasak. Esok jangan lupa buat.
0: Jadi jom sampai nak tersedak dah mah tersedak Alio kan.
1: Jadi jom
0: tinggalkan Maggi je. Jadi jom kita layan Aku Budak Kampung dari Ramsah bersama Gaju Asyik.
1: Moi.

0: itu dia ingat. Ha, dia lamat-lamat.
1: Apa tu? Makin puja, makin cinta ya.
0: Kasih, kasih hati panggil. Macam mana boleh buat berbunyi mula tadi.
1: Remakam ya.
0: Molot lagi laju dari tangan kan. Dia jadi
1: itu namanya pantas dan efisien.
0: Empat efisien kan. Jadi tiba kena sergah kan. Rakan-rakan pendengar kita kan. Kena sergah
1: lemah.
0: Terkejut. Minta maaf ya rakan-rakan pendengar kita ya. Kalau yang mana terkejut tiba-tiba yang ada sakit jantung tu, check dulu. Pergi ambil tu mesin test sekejap. Bukan apa, risau kelak nak kena kejar ke hospital. Sebab apa? Sebab itu DJ ha kan tadi. Okay, ya. Sekarang 9:50 minit pagi. Masih lagi bertemankan Iris dan juga Azizi. Menerusi ruangan Gaju Asyik bersama dengan kacan semua.
1: Peace yo.
0: Peace, ada peace kan?
1: Oh bukan ya.
0: Bukan itu, bukan. Itu Iris in the house yo.
1: Bukannya.
0: Okay, kita akan berbalik kepada topik kita. Antara masak sendiri atau makan dekat luar lagi jimat. Kalau tadi kita baca komen daripada Syarif Ajik. Sekarang ni kita akan bacakan komen daripada Rozila Lian. Di mana Rozila Lian ni dia cakap macam ni.
1: Dia kata apa?
0: Masak sendiri lagi jiman.
1: Wow.
0: Menu kita yang tentukan kalau di rumah. Kalau makan kat luar, pilihan masing-masing. Air tak nak yang jernih, nak ada rasa dan warna. Secara tak langsung kos pun meningkat. Sebulan 2-3 kali boleh lah. Sesekali nak healing makan dekat luar.
1: Sebulan sesekali boleh lah.
0: Betul lah tu kata akak Rozila kita. Betul. Janganlah selalu bagi yang ada yang berkeluarga. Sepatutnya macam tu lah. Jangan hari-hari. Kecuali ada sepasang je kan, laki dengan bini kan, dua-dua pula kerja tak sempat. Itulah makan dekat luar je lagi jiman. Kalau masak nanti tak habis, dah dua-dua pergi kerja. Siapa nak makan di rumah? Nanti dah makan, dia cicak.
1: Cicak makan ya?
0: Cicak makan nasi.
1: Belah miau.
0: Miau. Rugi pula bagi miau. Nanti miau agak gemuk tuan, pak gemuk.
1: Okeylah tu, tak masih.
0: Kata apa nama ni, Hendrich Sun Moon. Nama bukan main susah.
1: Sun Moon.
0: Kata dia masak sendiri lor. Kata dia masak sendiri lagi jiman. Seterusnya Mizaja, kata dia
1: Mizaja,
0: kata dia masak sendirilah. Nah, beli boleh je sebab ada masa kita akan malas nak masak. Dia kata.
1: Dia kita ya.
0: Ya, sekali-sekala tak apa. Kalau berkali-berkala dia tak jadi sekali-sekala. Dia jadi
1: apa tu?
0: Ni pula banyak color.
1: Banyak color
0: jadi
1: tiba-tiba keluar warna tekois tu.
0: Warna tekois. Kata akak Siti Salwa, masak di rumah Min. Kita ke, anak ke, menantu ke, lagi menjimatkan. Boleh makan dekat luar sekali-sekala. Contoh nak sambut hari lahir ke, baru makan dekat luar.
1: Betul lah. Ada special-special lah.
0: Sebab dia macam, kalau contoh macam ada special day, contoh kita nak sambut birthday kan. Kadang-kadang restoran ada bagi promosi, untuk kita ni. Untuk kita sambut birthday. Kadang staff dia pun happy birthday. Tak ada lah muram sangat kalau dekat rumah kan. Tak ada budak-budak lain kan.
1: Tak ada tukang tepuk kan.
0: Tak ada tukang tepuk, tak ada tukang nyanyi. Jadi kita perlukan kesemua tu.
1: Jadi kalau tepuk, tukang nyanyi. Kalau rasa perlu, Azizi boleh boleh menawarkan diri untuk tukang tepuk.
0: 10 minit RM10. So tepuk aje. 10 minit RM10.
1: Kalau menyanyi mungkin ambil RM20 lah.
0: Kalau 60 minit jadinya RM60. Okey. Kalau
1: RM25 buat ni boleh menyanyi sekali.
0: Boleh menyanyi sekali.
1: Happy birthday.
0: 10 minit RM20. Double lah.
1: Dia menyanyi.
0: Happy birthday to you. Sekali macam tu. Boleh juga nak buat perkhidmatan lah nanti kelak. Mau buat poster di rumah.
1: Tepuk dulu.
0: Iklan lah, tepukan dan juga nyanyian.
1: Tapi sebelum tu belajar tangkap lalat dulu.
0: Tangkap lalatnya.
1: Baru laju.
0: Baru laju ya. Dalam
1: jaya lah.
0: Kita sebenarnya kita ada lagi rakan-rakan pendengar kita yang komen.
1: Komen.
0: Tapi kita berhibur terlebih dahulu.
1: Ya. Yeah.
0: Bersama dengan Mijo Bang.
1: Mijo.
0: Bang Mijo ya.
1: Bang Mijo.
0: Ini dia orang ketiga. Pernah dengar pak?
1: Orang ketiga ya.
0: Orang ketiga Mijo Bang.
1: Wow.
0: Ayah pernah dengar?
1: Belum.
0: Panahu. Jadi jom kita layan
1: orang
0: sama dengan Gaju Asyik.
1: Mana moy?
0: Lain daripada yang lain.

0: Idris, semakin ku kejar, semakin kau jauh. Daripada 5 minutes. Ingin benda apa kan?
1: Jadi Ajay, kalau apa-apa kejar, nak buat apa lagi ya?
0: Ajay, siap kejar. Wah. Benda kita Ajay tunggu je.
1: Tunggu je ya?
0: Kalau dah Ajay dah kejar, tapi dia semakin jauh kan?
1: Osir.
0: Ajay tunggu.
1: Osir pula?
0: Ha?
1: Osir.
0: Siap osir. Jangan dah halau. Wah. Ajay tunggu
1: je. Dah kejar rapat osir pula.
0: Contoh macam Ajay ngejar ayam kan? Nak makan ayam. Tapi Ajay kejar, makin dia jauh. Ajay tunggu. Tunggu aja pegang setik satu. Dia datang aja setik je. Aja setiap kejar dah.
1: Bagi dengan beras.
0: Bagi dengan beras. Pancing kan. Kalau empat dia setik, aja jala aja dia.
1: Ada cara ya.
0: Ada cara dia. Aja pak payah kejar.
1: Mantap. Sebab
0: buat penuh ke kita aja. Okey, jadi untuk apa orang khabar tu pagi ni, masih lagi kita ada topik kita saki baki lagi.
1: Saki.
0: Rakan-rakan pendengar kita yang

0: komen.
1: Kaki, kata apa
0: sebentar
1: tu?
0: Tadi, kalau sebentar tadi Akak Siti Salwa kita komen, dia kata masak dekat rumah lagi jimat. Ini dia, seterusnya kita ada Guy Fairoz. Haji kenal ngin, Pak kenal.
1: Guy Fairoz kenal, pernah jumpa dia.
0: Orang mana ngin?
1: Dia Semelai itu.
0: Oh, Semelai. Bukan Temuk.
1: Tapi dia kahwin dengan orang sini, Temuan ni.
0: Kata Guy Fairoz, kata dia nya
1: tapi saya macam tu lah rasanya. Pernah jumpa dia, mana jumpa dia di KKB kat masa tu.
0: Oh, okey, atau rezeki aja ya. Jumpa dia ya.
1: Cik dah jumpa lah dia.
0: Boleh, kalau ada rezeki tak ke mana. Kata dia, kata Guy Fairoz, kalau hidup seorang lebih baik makan dekat kedai, lagi jimat masa dan kos, kata dia nya. Nampak betul kan macam kamu tadi kan.
1: Bukan sebab malas, bukan ya?
0: Bukan. Kata dia kesimpulannya sebab barang tu masak sama dengan makan beramai. Dan kalau dah ada keluarga, lebih baik makan di rumah. Sebab kos makan terlalu tinggi, walaupun makan nasi campur. Lepas tu ada yang balas dekat Guy Fairoz tu.
1: Balas,
0: dia kata macam ni, salah tu mama. Hidup surang pun kena jimat. Beli lauk sayur RM15 boleh makan 2 kali ikut pengalaman saya. Itu kita tak tahulah ya. Lain orang, lain pendapat.
1: Lain orang, lain padang.
0: Lain lain orang, lain pendapat. Lain belalang, lain padang.
1: Lain macam bunyi tu.
0: Rasa betul lah tu.
1: Betul ya bunyi.
0: Lain belalang, lain padang, lain rumput. Ikutlah rumput ke, belalang ke, padang ke.
1: Lain lalang.
0: Lain lalang. Lain belalang.
1: Lain padang.
0: Lain padang lagi. Lain belalang.
1: Harimau belang.
0: Nampak betul dah Ajika. Ajika, Ajika kena cas dah punya mata Ajika. Sampai ke harimau belang perginya. Merasa
1: janji ada lang-lang.
0: Lang-lang bolehlah. Jangan sampai tinggal tulang ya. Okey,
1: dia makan burung lang. Lang lagi.
0: Okey, kata dia, kita ada Lin Luvia. Akak Lin Luvia kita yang kerap sekali komen. Kata dia, bagi saya tak banyak beza.
1: Tak beza
0: masak
1: lah.
0: Sendiri pun bahan kena beli juga. Kalau jimat pun jumlahnya tak besar. Cuma kita rasa lebih yakin makanan yang dimasak sendiri itu bersih. Betul. Nampak, itu pendapat akak Lin Luvia. Mana kalau pendapat Pokos? Nama Pokos. Dia Pokos.
1: Pokos eh?
0: Siapa panggil?
1: Pokos. Tak tahu lah Pokos. Sampai ada selalu komen itu Pokos.
0: Pokos khabar. Masak sendiri lagi jimat. Time gaji je makan dekat luar. Nampak. Seterusnya Amin Wak Muda. Katanya masak sendiri walaupun simple. Dah terikut dah apa yang ditulis. Simple. Dia tulis simple. Simple. Walaupun simple, ringkas, masak nasi bertambah.
1: Oh,
0: selera.
1: Selera ya.
0: Masak orang sendiri kadang
1: memang betul pun.
0: Dekat kedai nak tambah nasi kan nak tambah duit.
1: Tambah duit betul. Dia bukan kira dah sekarang tengoknya. Cecek tahu ni RM12 dia kan.
0: Kalau Nordin Kacip pula,
1: Nordin.
0: Dia cakap macam ingin.
1: Apa Din?
0: Saya biasa makan dekat luar, maksudnya luar. Dekat kedai makan lah kan. Dia kata dan juga jimat. Sebab apa kata dia? Sebab tunggu kawan belanja.
1: Memang yang jimat tu lah. Memang jimat sangatlah. Over jimat tu.
0: Nama pun dah kacip, Nordin kacip. Tunggu nanti saya buat iris kacip, saya buat komen yang lagi kacip daripada Cik Nordin ni ya. Kalau macam tu saya pun katakan jimat makan dekat luar. Sebab apa? Itu kedai bapak saya punya.
1: Tapi kalau bapak sendiri marah juga.
0: Bapak marah. Aje ngabis bapak makan marah. Kedai aja ya.
1: Marah bapak hari.
0: Aje pergi Chun.
1: Dah besar dah boleh kerja. Dia kata masih lagi
0: kedai nenek aja pula.
1: Sebab nenek baik kan.
0: Nenek Pak Penuh nak marah. Dia diam kat selet RM10 dekat dalam kocek kan.
1: Tapi cucuk buli bukan-bukan dia.
0: Jempak jangan. Pak baik.
1: Iya, marah belakang Pak nampak nenek dah. Depan nenek baik. Cara nak ambil keropok dia. Belakang bukan beli keropok dah, dia belanja mak ua dah.
0: Oh, lemak.
1: Top up mak ua lah, dia tolong beli. Aduh, duit RM5 kan dah.
0: Adalah duit nenek bagi. Tak malu betul.
1: Top up kawet lagi ya.
0: Siapa tu kan?
1: RM5 ya.
0: Aji pernah buat.
1: Ai, mak pernah nampak mula tu.
0: Oh, Aji pernah nampak. Bujur Aji nampak je.
1: Nampak. Dia punya masa tu kerja sama kerja ni. Pinjam tokek 200 orang. Duit dia, dia beli dengan kasut, beli apa, bilen lagi dia beli top up awet dia.
0: Alamak.
1: Lepas tu bila makan, kita makan sama-sama.
0: Mana duit Aji?
1: Tiba-tiba dekat nak bayar tu, ngin tolong bayar mak.
0: Wah.
1: Aji, tambah duit ke mana? Pasal dia marah. pelik betul perangai dia ni. Dah lah sama minyam. Lepas tu ada duit, dia pergi beli seluar, beli baju, top up kawek. Lepas tu duit nak makan, suruh kita belanja dia.
0: Betul.
1: Saya rasa macam mana kawan macam tu?
0: Ajih ke? Moleng? Ajih? Tanam diri Ajih?
1: Oh macam mana? Hai, sama minyam ni. Kan? Itu yang kata tu. Lawak betul.
0: Buat lucu.
1: Dah dia beli barang, belanja awek. Top up semua. Lepas tu dia nak makan, suruh kita belanja dia.
0: Panai.
1: Yang ni kawan macam ni, kena dia kena sikut.
0: Cakap dekat dia, awek dia dengan dia boleh tanam.
1: Sama-sama kena tanam.
0: Tanam dalam tanah sendiri. Tanamlah awek kau, tanam kau, kau tanam awek kau. Balik-balik macam tu. Jadi itu dia, orang khabar gurau senda pagi-pagi hari. Pengalaman-pengalaman hidup kan.
1: Tapi ni pengalaman masa di Zimbabwe lah. Bukan di
0: Zimbabwe.
1: Dekat Malaysia tak ada.
0: Oh masa tu kawan Zimbabwe lah.
1: Zimbabwe lah. Kat Malaysia baik-baik.
0: Oh main kot tadi kawan dekat Malaysia.
1: Malaysia baik-baik. Semua bagus-bagus.
0: Baru nak pergi cari dia nyo. Nasib baik orang Zimbabwe. Mata panas cakap Zimbabwe. Kuluk-kuluk-kuluk.
1: Bapa nanti boleh Google. Semua kat chat AI ada. GPT, chat GPT boleh.
0: Okay, mana-mana. Siapa nama orang Zimbabwe tu?
1: Ada nama dia payah sebut dengan. Dia panjang namanya.
0: Kuluk-kuluk-kuluk-kuluk-kuluk-kuluk.
1: Dia panjang. Itulah. Memang payah.
0: Okay, dah tak apalah.
1: Kedua bunyi lain.
0: Kalau kita berhibur lah. Mana pergi nenek malah
1: nenek ya.
0: Kalau orang memberi apa kenapa
1: gendai.
0: Jadi ini dia gendai KPCY2
1: mana mai
0: Ashfm.

0: Itu dia, milik siapakah gadis ini? Nyanyian daripada Allahyarham Datuk Sudirman Haji Arsyad.
1: Lamo dah kam nanti kan.
0: Wah, Haji pasal jakun ni ya. Tino macam Haji.
1: Betul lah. Tapi mati
0: untuk kam buat bini.
1: Hai, jangan dah cukup betul.
0: Untuk bini mah
1: lah. Untuk bini lah.
0: Ikannya.
1: Macam mana buat sirok hari ni?
0: Macam mana semula buat tadi?
1: Boleh sirok ke?
0: Macam mana tadi?
1: Kena buat boleh?
0: Aja buat.
1: Kena ambil suara dalam ni.
0: Bilik.
1: Tak
0: lepas ni. Mah bukan penyanyi rock. Mah penyanyi dandut.
1: Dandut ya?
0: Mah boleh buat. Milik siapakah gadis ini?
1: Okey. Mana yang I kena buat bersih dandut?
0: Mah dandutnya. Mah tak ada yang rock-rocknya. Kalau aja rock.
1: Mah rock.
0: Mah memang
1: boleh
0: dandut.
1: Dandut. Okey, pokokkan kita 10.36 pagi.
0: Betul.
1: Kita nak kongsikan dengan IPU ya, keadaan jerbu kita ya masih lagi ya. Jangan kata pandai masih ada ya.
0: Betul.
1: Jadi dengan mengongsikan sebanyak 4 kawasan di Sarawak ya, mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap 4 sehat setakat 9 pagi tadi ya. Dengan ibu pejabat Polis Daerah IPD Serian melakukan bacaan tertinggi iaitu ya 178 ya. Dan menurut portal sistem pengurusan indeks pencemaran udara Malaysia, APIMS ya, kawasan lain di negeri itu mendapatkan bacaan pasihat ya, ada Kuching 166, Samarahan 165 dan Seri Aman 163. Sementara itu, 61 kawasan seluruh negara mencatatkan tahap bacaan sederhana antaranya Batu Muda, Kuala Lumpur 73, Kota Kinabalu Sabah 63, Balik Pulau Pulau Pinang 55 dan Kangar Perlis 72. Mereka 3 kawasan lagi mendapatkan bacaan baiknya. Dan bacaan IPU sifar sampai 50 ya, menunjukkan kualiti udara baik. 51 sampai 100 sederhana, 101 sampai 200 empat sihat, dan 201 sampai 300 sangat empat sihat, dan IPU lebih 300 berada pada tahap berbahaya. Maknanya rakan petikan sekarang ni di Kuching ya, pada Sarawak ni ya, demo 100 lebih ya,
0: 160 lebih
1: tadi. Bermaknanya demo dekat dalam empat sihat.
0: Empat sihat. Bukan bahaya lagi lah ya.
1: Belum bahaya lagi. Dia 201 sampai 300 baru sangat pasal. Dan IPU lebih 300.
0: Ya betul.
1: Baru sangat pasal. Itulah ya antara info kakak-kakak di kawan-kawan kita di Sarawak khususnya. Ya, jadi kita harapkan ya.
0: Semoga orang ya. Kabatu jerbu tu semoga cepat ni lah ya.
1: Cepat hilang.
0: Kalau ada jerbu dekat tempat kerja pastikan pakai pelitup muka lah ya, untuk elak daripada sebarang penyakit.
1: Tapi
0: lah.
1: Jangan tutup muka pula, tutup hidung
0: aja. Tutup hidung dengan mulut. Memang nama dia pelitup muka. Tapi jangan tutup mata. Nanti berjalan guna mulut.
1: Dan cik kata tadi suruh tutup muka.
0: Pelitup apa? Hidung. Nama dia pelitup muka, pelitup hidung. Entahlah. Okey. Itu berkaitan dengan jerbu.
1: Ya.
0: Dan sekarang ni pula nak kongsi, kau nak kongsi ya?
1: Kongsi juga.
0: Berkaitan dengan sukan tepak pula. Sukan sepak takraw negara kita. Sukan sepak takraw negara kita. Tahniah kita ucapkan terlebih dahulu. Sebab Malaysia berjaya ke final dengan menyingkirkan Indonesia dengan kebangkitan yang menakjubkan. Jadi Malaysia hanya selangkah lagi untuk tamatkan penantian 36 tahun meraih pingat emas acara regu berpasukan sepak takraw sukan Asia selepas menewaskan Indonesia dalam aksi separuh akhir Aichi Nagoya 2026. Jadi macam mana pun skuad negara ke pentas akhir tak mudah laluannya apabila diberikan tentangan sengit oleh Indonesia sebelum regu ketiga mencetuskan kebangkitan dramatik untuk memastikan kemenangan 2-1. Tahniah untuk skuad sepak takraw negara kita, satu pencapaian yang sangat boleh dibanggakan. Apapun yang apa rakan-rakan pendengar semua kena ucapkan terima kasih kepada wira-wira negara kita. Kita berhibur. Kita berhibur dulu lah. Bukan wing ni.
1: Bukan.
0: Kita berhibur dengan DP Lanjan.
1: Dengan lagunya.
0: Cubalah Ong. Ong yang tahu.
1: Cuba dulu.
0: Baru Ong tahu.
1: Ya kah?
0: Ya.
1: Ong betul.
0: Jadi jom kita layan bersama dengan Nash FM.
1: Mana mau.

perhatian, perhatian. Jangan.

Hoy no, hoy no, hoy.

Tepat pukul 11 pagi. Salam sejahtera, pertunjukan IKA disampaikan Hadehai Rizal Safri. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengesahkan China bersetuju dengan cadangan untuk nyambung projek laluan rel pantai timur ECRL dari Kota Baru ke Rantau Panjang Kelantan yang terletak di sempadan Malaysia dengan Thailand dengan jarak dianggarkan sekitar lebih kurang 25 km. Itu sekaligus untuk membuka potensi hubungan rel terus dengan Thailand. Tambahan Datuk Seri Anwar, projek itu juga berpotensi untuk naikkan lagi pergerakan penumpang dengan kargo antara kedua-dua negara. Sementara itu, Datuk Seri Anwar juga beri nahu China beri jaminan akan nyari kaedah hak terbaik untuk memastikan urusan perniagaan dengan pelaburan empat terjejas kepentingan untuk peniaga kecil, mikro dengan PKS di Malaysia. Wayatnya, benda itu dibangkitkan secara terus dalam pertemuan dua hala bersama dengan Premier Lee Kiang. Sebanyak 60 juta ringgit potensi jualan dengan pelaburan hak disasarkan mengikut penyertaan perusahaan mikro kecil dengan sederhana halal dengan juga kooperasi pada pameran halal antarabangsa Malaysia MIHAS 2026 sampai Ahad IKA. Menteri Pembangunan Usahawan dengan Kooperasi Steven Sim Brinaho, sasaran itu untuk meningkatkan berbanding dengan 30 juta ringgit untuk tahun hak lepas. Graduan orang asli Diploma Geomatik Politeknik Unku Omar PUO, Ruas Noah Zesri membuktikan pendidikan dengan latihan teknikal dengan vokasional TVET boleh menjadi platform untuk mengembangkan potensi diri dengan untuk memperkenalkan budaya serta identiti masyarakat itu. Ruas Noah berumur 22 tahun, aktif dalam seni muzik tradisional sampai berpeluang untuk buat persembahan di dalam dengan luar negara. Selain terlibat dengan SIPCAM 3.0, anjuran Yayasan Perpaduan Sarawak YPS dan juga dipilih sebagai antara SIP Ambassador YPS. Ruas Noah dengan ayah bapaknya, nong juga penggiat seni orang asli, bertugas sebagai jurugambar di PUO, diberi peluang untuk buat persembahan dengan tiup pensel pada convocation itu. Sementara itu, pengarah PUO Dr. Salmi Cik Meh Brinaho, pencapaian Ruas Noah lebih istimewa disebabkan bawa identiti dengan warisan orang asli dalam perjalanan kejayaannya. Dalam bidang pengajian, Ruas Noah melengkapkan diri dengan macam-macam kemahiran dalam bidang geometrik termasuk kejuruteraan, hidrografi, geodesi, penderiaan jauh, sistem maklumat geografi GIS dengan fotogrametri. Malah walaupun sibuk dengan pengajian, Ruas Noah tetap aktif dalam kegiatan pelajar dengan kebudayaan The PUO, antaranya sebagai pemain keyboard kumpulan muzik Politeknik. Dalam pada masa hak sama, Timbalan Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Amidi nakkan graduan TVET untuk menguasai kecerdasan buatan AI, data dengan teknologi digital untuk memenuhi keperluan dunia pekerjaan. Wayatnya, penguasaan itu kena disokong kemahiran untuk menyelesaikan masalah komunikasi dengan pertimbangan beretika. Pendedahan awal kepada bidang sains
teknologi, kejuruteraan dengan matematik STEM dalam kalangan pelajar penting untuk membentuk generasi muda nong berfikiran kritis, kreatif dengan berdaya saing. Timbalan Ketua Setiausaha Perancangan dengan Pembudayaan Sains, Kementerian Sains, Teknologi dengan Inovasi MOSTI, Datin Safida Zalma Muhammad Piah Berinaho. Pendidikan STEM bukan sekadar beri penguasaan ilmu sains dengan teknologi, malah untuk membentuk kemahiran untuk menyelesaikan masalah, kreativiti dengan keupayaan untuk bekerjasama. Dalam perkembangan hak berkaitan, Jabatan Ahwal Agama menyeru supaya pendidikan halal hak berasaskan dengan STEM diperluas ke sekolah agama, tahfiz dengan institusi madrasah untuk membangunkan bakat pelajar dalam bidang berkenaan. Menterinya Dr. Zulkifli Hasan Berinaho, usaha itu dapat merik pendedahan teori dengan praktikal nong lebih meluas kepada pelajar. Sekaligus dapat membantu untuk lahirkan agamawan nong mempunyai kepakaran dalam bidang sains dan juga teknologi. Pengunjung litar antarabangsa Sepang SIC boleh guna perkhidmatan bas perantara khas secara percuma bersempena perlumbaan antarabangsa Formula 1 di litar itu dari 2 sampai 4 Oktober reka. Ketua Pegawai Eksekutif Rapid Bus Sendirian Berhad, Syahrul Azmir Ahmad Zaki Berinaho, sebanyak 95 bas dah pun disediakan secara ulang-alik. Itu adalah untuk bertujuan untuk mudahkan lagi pergerakan pengunjung selain menggalakkan penggunaan pengangkutan awam. Perkhidmatan itu disediakan dari 3 lokasi iaitu Hub Bus Aras 1 KLIA, Terminal 2 Hub Bus Mitsui KLIA dengan The Village Persiaran Millennia 2 Bandar Baru Enstek. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Kontijen negara meneruskan cabaran hari Ika dengan tumpuan kepada skuad sepak takraw jantan. Nong akan berdepan dengan Thailand dalam aksi akhir acara regu berpasukan tengah hari Ika. Squash Aira Azman S. Siva Sanggari dengan Eng Ain Yeo masing-masing turun dalam suku akhir persurangan petang Ika. Sementara itu, beberapa wakil badminton negara meneruskan saingan termasuk juga dengan bergu jantan. Aaron Chia, T. Kai Woon dengan Goh Zife dengan Nor Izzuddin. Dengan juga bergu betino, Perli Tan dengan M. Tinaa. Bagi gimnastik artistik, Muhammad Syarul Aimi pula membawa cabaran negara dalam pusingan akhir acara melombol pada pukul 2 petang. Sekian berita jakun dari HFM, berita disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Salam Malaysia Madani.

0: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari diazen.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertaluk Derma.

0: Syafin, moi. Lain daripada yang lain. Sebelas, 17 minit pagi kan.
1: Masih lagi kita
0: Masih lagi muka kita.
1: Masih
0: lagi suara kita.
1: Masih lagi.
0: Terima kasih buat semua rakan-rakan pendengar Syafin. Mano
1: masih lagi mungkin ya yang masih mendengarkan kami daripada pagi tadi.
0: Betul
1: ya, belum putar-putar lagi.
0: Belum tukar lagi siaran ya.
1: Daripada mungkin bangun pagi tadi menyapu.
0: Mungkin juga ingin ada mok-mok yang tengok apa memasak masih ikan.
1: Masak.
0: Adik-adik
1: masak ke kakak-kakak masak ke?
0: Sekolah angin lah Rika.
1: Sekolah, oh, ya.
0: Budak-budak sekolah pagi ke?
1: Yang 18 tahun ke atas.
0: Yang 18 tahun ke atas lah. Okey.
1: Ale-ale.
0: Mana momok-momok tengah motong getah sambil bawa handset dengar radio. Terima kasih kerana masih lagi setia bersama dengan Nasi FM. Semestinya radio nombor satu masyarakat orang kita. Jadi kita masih lagi dalam segmen Gajo Asyik ya. Momok-momok amoy-amoy semuanya.
1: Masih lagi kita berciri-ciri kita. Betul. Berdua, bertiga,
0: berempat. Berdua, masih berdua.
1: Okay.
0: Okay guys, aku nak kongsikan sikit lah ya berkaitan dengan lalu lintas. Memandangkan sekarang baru 11 suku tu. Baru 11.18 minit pagi.
1: Awak
0: terlalu terburu-buru ya. Oh, awak kutuk saya ke? Awak ni.
1: Tidak.
0: Kalau kita tengok kan pagi tadi pukul 9.30 macam tu. Ada kerja biki-biki dekat jalan dari Tapah ke Bidor. Kita ada panggilan. Kita ada panggilan kan? Kita sambut ya. Kita biarkan dulu info kita. Jadi kita sambut terlebih dahulu.
1: Kita biki-biki dulu ni.
0: Kita biki-biki.
1: Apa yang perlu nak dibiki? Halo Biki.
0: Halo, selamat pagi.
2: Halo. Selamat cik.
1: Siapa ni?
0: Siapa di sana?
2: Bro.
0: Oh, bro sahaja.
1: Bro mana tu?
0: Bro, dari mana bro?
2: Dari Pahang.
0: Pahang, saya teka. Kuala Kerau.
2: Ya, betul.
1: Pagi, cik.
0: Pagi, Imah, Iha. Imah dah cah ke?
2: Belum lagi, tengah masak lagi.
0: Imah cah mandi.
1: Salah, weh.
2: Syak kiai.
0: Tak faham.
1: Syak kiai.
0: Ayam. Masak ayam ke?
2: Syak kiai dengan syak silak.
1: Syak silak.
2: Ubi dengan keledek.
1: Siapa yang masak? Siapa yang masak?
2: Kira orang rumah lah.
1: Alah, bucu-bucu. Kita ingat tadi bro yang masak. Tapi orang kata
2: Boleh kalau ada.
1: Tapi biasa
2: pangan senang tu tak ada.
1: Dia biasa kalau lelaki masak sedap katanya. Saya tak tahulah betul tidak. Betul tidak sebab dia jarang masak katanya.
2: Lauk ayam.
1: Tahun semua memang kena.
0: Memang
1: kuah tu.
0: Okey bro. Bro, saya nak tanya sikit boleh?
2: Tanya.
0: Oh, topik kita macam ni bro pagi ni. Makan dekat kedai ke masak sendiri lagi jimat? Kalau bagi bro macam mana?
2: Kalau nak mengikut dalam cerita dia, masak kat rumah lagi jimat.
1: Yalah.
2: Makan ke kedai tu walaupun 10 sen reka.
0: Betul.
1: Yelah sebab lagi satu kat rumah bini dah masak. Tak makan bini maju.
2: Kalau tak ada bini seorang tak masak.
0: Bro, bini dekat sebelah dengar tu. Nanti jangan sampai kuali terbang bro ya.
2: Dia ada ke dalam.
0: Dia dekat dalam dah bro.
1: Dia dah siap masak dah, semua siap dah.
2: Tinggal
1: orang kata orang nak kata orang
2: ayam taruh dengan daun semua.
1: Daun semua.
0: Sikit lagi hujung-hujung
1: lagi. Sejak lagi sampai dah lah lagi.
2: Cicak.
1: Okey. Jadi terima kasih bro
0: Terima kasih bro.
2: Okey, sudah makan ke belum?
1: Yang ni belum lagi ni.
0: Belum lagi kami.
2: Kalau tak minum datang ke Pahang.
1: Itulah.
0: Bro ada ucapan tak untuk rakan-rakan pendengar kita untuk hari ni?
2: Ucapan saya ni tak berapa reti juga.
0: Cuba je.
2: Ucapan saya, terima kasih lah pada kawan-kawan, pada ni seluruh hibah ni. Kalau tak dah tak makan tu, jangan tak makan makan.
1: Yeah,
0: betul. Risau kena gastrik.
1: Ya. Yeah. Kalau bini
2: siapa susah sikit dia susah.
1: Yeah, betul. Kalau bini masak kena makan.
2: Bini masak kena makan ke tidak jadi buat sendiri.
1: Jangan komen banyak-banyak nanti kena marah.
2: Okey.
1: Okey bro. Baik okay,
0: bro.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama natural. Kira salam bro dekat
2: pagi lah.
1: Pagi lah.
0: Betul betul saya faham.
1: Okey.
0: Jumpa lagi. Terima kasih. Kira salam dekat okay, family bro.
2: Sambung
0: lagi. Okay, itu dia. Selamat natra. Makan lauk ubi, kentang, ayam di,
1: dengan ayam semomok.
0: Ayam semomok. Mana Pak Nahu semomok, orang panggil kesang.
1: Kesang ya.
0: Yang tak Nahu lagi kesang, orang panggil daun pepijat.
1: Pepijat ya.
0: Kalau Melayu panggil daun pepijat nge.
1: Pepijat ya. Bukan pepijat bukan?
0: Bukan. Kalau pepijat tu Ajih nanti kena pijat.
1: Oh iya, salah.
0: Salah nge. Saya jangan buat pernah.
1: Tak bunyi macam dia tanya. Yang habis tu pepijak siapa?
0: Yang pepijak tu orang buat tai kena pijak dia. Macam member aja tadi tu. Yang buat masalah tu kena pijak dia. Bagi top up kahwin. Member aja orang mana tadi si Mawi.
1: Bukan sih. Gini. Salah faham.
0: Okey okey. Mak pak jadi dah nak baca lalu lintas tadi.
1: Tak apa.
0: Lalu, kejap lagi kita kongsi lalu balik ya. Jadi disebabkan orang Jahud dah nelpon kita tadi, mana pasang lagu Jahud satu.
1: Jahud apa lagu tu?
0: Ihekom juga. Daripada Skyband.
1: Ihekom juga.
0: Ihek. Yeah. Jadi jom kita layan lagu daripada Skyband. Semestinya di Gajah Syik.
1: Mana mai.

0: kicik kan atmosfera sebentar tadi. Ha.
1: Wah, itu dia. Atmosfera ya?
0: Atmosfera.
1: Demi apa?
0: Demi si kicik. Ya.
1: Kici.
0: Kici.
1: Nama orang tu Kici.
0: Bukan. Dia kecil sebenarnya. Tapi di dalam bahasa Sabah kan dia Kici.
1: Kici ke kelinci?
0: Haji mata sampai dah merah. Dia boleh nampak Haji.
1: Demi si Kici.
0: Dia demi si Kici. Biasalah bahasa
1: Kici
0: Sabah.
1: Kici kecil.
0: Kici tu Kici. Kici tu kecil.
1: Bodoh.
0: Bodoh. Okay, itulah okay, maksudnya.
1: Waktu aku masih kecil. Aku pergi sekolah.
0: Aku jatuh cinta.
1: Aku jatuh cinta.
0: Sharon namanya.
1: Sharon namanya. Sharon.
0: Ya ke? Ikutlah.
1: Sharon ya.
0: Kalau salah maaf lah.
1: Balik tu macam mana? Kena fokus entah.
0: Empat ya. Kawan dia marah. Sekarang dia nak tahu empat baik.
1: Dia nak tahu empat baik.
0: Lepas tu dia kata aku tak peduli.
1: Aku tak peduli. Itu aku tidak peduli.
0: Lebih baik jaga hal sendiri.
1: Walau teman baik ku sendiri.
0: Walaupun sanggup dia dibenci oleh kawan ni, dia rendah aja.
1: Demi cinta lah.
0: Kalau orang tua marah pun dia tak peduli.
1: Tak peduli ya.
0: Demi si Kici tadi.
1: Tak je nak marah.
0: Aja nak marah. Mana jatuh cinta kan?
1: Gana.
0: Aja pada awet aja dia mah.
1: Gana. Darah muda ya.
0: Darah muda. Bila dah tua baru ditahu. Sudah terhantuk baru terngadah.
1: Akhirnya termuntah.
0: Lain macam sampai termuntah.
1: Dah terhantuk terngadah
0: termuntah. Gasak aja langen. Nak muntah ke nak luih ke ikutlah ngen.
1: Jadi pas sesuai sebenarnya nak cinta atau sekolah ngen.
0: Betul pas sesuai
1: kita ya. Walaupun dia sangat sedar lagu tapi betul? Eloknya habis belajar dulu lah ya. Esok nak beli beras so, mohol engkaknya bukan mohol lah
0: cinta,
1: maksudnya.
0: Cinta tak diguna pakai. Tak memang, guna cinta.
1: Memang manis beras. Sekarang tu memang dia kerang-kerangnya.
0: Waktu sekarang ni memang mana-mana belaka kentut pun bau wangi.
1: Itulah lepas kahwin macam nak bergaduh aja.
0: Kentut sikit sepak jumpa bini.
1: Dulu kentut tak marah pun.
0: Dulu bini kentut wah wanginya bau kentut bini. Sekarang kah bini kentut wah je kah sepak buntut aja kah.
1: Puji melangit ya.
0: Puji melangit.
1: Itulah ya.
0: Sekarang dulu, bau pun dah angin.
1: Dulu manis ya. Manis rasa temikai ya. Sekarang dah pahit macam pria.
0: Dulu rasa temikai. Sekarang dah rasa
1: pria.
0: Bukan petai.
1: Bukan.
0: Petai sedap.
1: Petai sedap lagi. Boleh tawar, boleh mamah lagi. Pria pahit.
0: Bau wanginya petai.
1: Dia tak apa. Bau tu boleh lagi, boleh cover lagi.
0: Ikut aja langit. Jadi jom kita beribor. Sebelum Azizi berjalan jauh, kita beribor bersama dengan Redstone.
1: Redstone dengan lagunya
0: Anuk Tinok Temuan.
1: Anuk Tinok ya.
0: Kalau bahasa Jakon
1: Jakon lah.
0: Anuk Tinok Jakon. Kalau bahasa temuannya ini dia Anak Gadis Temuan.
1: Anak Gadis ya.
0: Semoga terhibur.
1: Mada muai
0: Asyafam.
1: Ya.
0: Kejuasi.
1: Ya.

0: Surabaya.
1: Apa nama panggil?
0: Polaroid.
1: Polaroid.
0: Polaroid. Kita biar orang putih sikit. Memandangkan esok hari Sabtu, hari Ahad kan, lusa kan.
1: Okay.
0: Ada rakan-rakan yang cuti, jadi kita bagi awal mood-mood cuti. Polaroid. Yang jadi nak bercuti, nak mana air terjun, nak pergi gunung ganang, nak pergi air laut.
1: Cuti lah. Keluar lah kan.
0: Yang mana cuti lah.
1: Ada yang bukit.
0: Yang macam yang kerja macam mai. So, kenalah kerja.
1: Tak apa, esok air kerja. Malam air berhibur.
0: Nampak-nampak lah. Siap. Okay kan, sekarang jam dah menunjukkan 11.48 minit pagi. Ini bermakna tugasan kita dah pun sampai tugasan ke penghujungnya.
1: Pak Sabah ya?
0: Bukan Pak Sabah ni.
1: Tidak sabar.
0: Ye menonggoi je. Jadi kita dah ada dekat ujung-ujung ni dah sampai dah sampai whistle dah pun dibunyikan. Whistle penamat dah pun dibunyikan.
1: Ingat whistle merah.
0: Jadi ini merah hanya itu. Ada masa tambahan lebih kurang 1-2-3 minit lagi. Dan kami akan berakhir berdua pada pukul 12:30 hari kelak. Dan selepas tu rakan setugas dari dialek mana lepakah? Pak Nahu.
1: Yang seterusnya. Dia belum hadir lagi.
0: Akan ambil alih tugas lah ya. Jadi Haji ada ucapan ke nak diucapkan?
1: Yang kali akhir jumpa lagi di hari dan masa lain. Dan masa Haji berjumpa semua pada rehat pagi lah.
0: Okey.
1: Jadi jaga diri semuanya. Selanjutnya terus macam madani.
0: Okey. Kalau Iris pula jumpa esok tengah hari pukul 12:30 hari. Okey. Apa-apa pun guys, jaga mata, jaga hati, jaga-jaga Chef M. Selalu di dalam hati. Bye-bye everybody. Jumpa lagi di lain waktu dan di lain hari. Bye-bye. Lagi? Ada nak cakap apa-apa kan?

0: Kobra Temuan Di Asyik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agama Islam adalah agama yang memperjelaskan tentang kehidupan dunia dan juga akhirat. Dia bukan doktrin atau rekaan manusia, jin dan kuasa-kuasa yang lain. Ataupun bukan juga ciptaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti yang kerap didakwa oleh setengah orang. Dakwaan yang melulu tanpa fakta yang betul ataupun tanpa kajian dari sumber yang sepatutnya dari pakar-pakar agama. Ninah nan dikabarkan bercakap dengan menggunakan nafsu syaitan tanpa usul periksa. Pada hakikat saudara, kalau kita belajar dan kaji Nabi Muhammad seorang nang umi ataupun dengan perkataan yang lain mudah yakna buta huruf. Dia tidak pernah belajar ataupun mengaji dengan sesiapa pun pada masa hayatnya. Oleh itu, mana mungkin baginda Rasul boleh mencipta Al-Quran dengan begitu indah susunan kata-kata. Begitu juga nah dengan kisah-kisah dan cerita-cerita Nabi seperti Adam AS, Nabi Musa AS, Nabi Isa AS dan juga kerasulan Nabi Muhammad SAW. Begitu jelas diceritakan ke dalam Al-Quran. Nah mana Nabi Muhammad Nin sebenarnya adalah penyambung risalah perjuangan Nabi Isa AS ke dalam menyampaikan dakwah Islam. Nabi Isa Nin sesedara hanya dapat berdakwah selama 3 tahun hajian semasa baginda berumur 30 tahun. Tetapi Nabi Muhammad Nin diangkat menjadi Nabi semasa berusia 40 tahun dan berdakwah selama 23 tahun di Mekah dan Madinah. Baginda wafat semasa berumur 23 tahun. Oleh itu nah sarananku, dengan rasa lapang dada dan tampak rasa sentimen-sentimen lain, aminah Al-Quran dan baca nah terjemahan ha, kaji akan logik isi kandungan ha. Masya Allah, jika dikaji dengan keikhlasan dan kejujuran, maka akan terpancar ke depan kita tentang kebenaran agama Islam itu sendiri. Ini berdasarkan pengalamanku untuk mengenal agama ini. Pikir-pikir dan renung-renung bersama. Wallahu'alam.
0: Hashtag Penyiaran Jatim. Asyik FM, poin nombor saluran pilihan anda.
2: Asyik FM.

Baik, jam kita ada 12.04 minit tengah hari. Selamat tengah hari. Salam sejahtera, salam perpaduan. Selamat, salam Malaysia Madani. Selamat tengah hari. Terima kasih kepada rakan tugas duo pagi kita, DJ Iris dan DJ Azizi, dalam bilik jakun menemani rakan pendengar dari pembukaan siaran Asyik FM jam 8 pagi teh sampai nak ke pukul 12 tengah hari ni. Dan dari ni sampai ke pukul 4 petang ni kelak akan ditemani ku Ina Alam ke sini dalam dalik temuan menemani rakan pendengar. Untuk hari ni Jumaat 25 bulan 9 2026, penghulu segala hari-hari ni ya. Jadi kita akan ada segmen Maihi Asyik dalam 4 jam ni. Ya, dalam Maihi Asyik jam 12.30 minit tengah hari kelak, kita akan beri laluan kepada rancangan Fitrah terbitan Jakim yang bertajuk Kembali ke Fitrah, diterbitkan oleh Azizah Ngah ya. Satu tengah hari berita dalam Dalik Semai akan dapat kita kelingai dan kita akan berjumpa balik dalam Mahir Asyik sampai ke pukul 2.30 petang. 2.30 petang kita akan beralih segmen dalam Khazanah Seni Asyik sampai ke pukul 3 petang. 3 petang berita dalam Dalik Teman akan dapat kita kelingai. Dan selepas itu kita akan bersama Mahir Asyik untuk jam nang terakhir sampailah ke pukul 4 petang. Habis tugasanku untuk hari ini dari jam 12 tengah hari sampai ke pukul 4 petang. 4 jam menemani kawan-kawan dengan kita yang tengah kelingan Asyik FM Moy Numoy, lain daripada nang lain. Mungkin kawan-kawan kita jam 12.15 minit tengah hari kejap lagi akan rehat ya. Hari ini Jemaat rehat lama sikit sampai ke pukul 2.45 minit petang ya. Mencari tempat mekan, kenalah pasti tempat mekan tu bersih dan gegak pun berpatutan. Macam tu ya, kepada toke-toke kedai mekan ya, pasti kebersihan di titik berat terlebih dahulu. Kepada pelanggan-pelanggan yang datang untuk mekan ya, hidanglah makanan yang bersih macam mana kita buat dekat rumah juga ya. Tengah bekerja sama macam kau dekat sini, tengah bekerja, selamat bekerja. Tengah memadu, berhati-hati dalam perjalanan, harap sampai ke mana arah sekalipun dengan selamat, mudah-mudahan ya. Jadi terus bersama Asyik FM dalam segmen Maihi Asyik. Moy Numoy, lain daripada nang lain. Maihi Asyik. Bersama dengan Jelmol, hapuskanlah air matamu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat semua pendengar setia Asyik FM Moi Numoi. Kita bersua lagi menerusi rancangan Fitrah Asyik FM. Minggu ini kita akan dapat mengikuti sebuah lagi tajuk berjudul Kembali kepada Asal, iaitu Fitrah. Ayo sama-sama kita ikuti rancangan Fitrah Asyik FM pada kali ini dan bersama-sama yang berbahagia Ustaz Wan Mas Indra bin Juja, penyelia Mubalik Islam Negeri Perak, dan beliau juga adalah seorang tokoh penggerak masyarakat orang asli.
1: Alhamdulillah, bersama dengan saya dalam rancangan Fitrah Asyik FM, lain daripada yang lain. InsyaAllah pada hari ini kita sama-sama akan berkongsi dengan satu tajuk yang agak sinonim ataupun dekat dengan kita sebagai seorang hamba Allah yang dalam perjalanan untuk kembali kepada Tuhan, iaitu dekat diri dengan Allah. Sidang pendengar muslimin muslimah yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimanakah caranya untuk kita sebagai seorang Islam untuk kembali ataupun mampil diri kita kepada Khalid kita, yakni pencipta kita, Allah Subhanahu wa taala? Adakah jalan ataupun manhaj yang boleh membawa kita ini dekat dan akrab kepada Allah Subhanahu wa taala? InsyaAllah sidang pendengar yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, kali ini kita akan kongsikan sedikit sebanyak bagaimanakah caranya untuk kita dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, di antara jalan yang dianjurkan ataupun jalan yang boleh kita manfaatkan untuk kita kembali kepada Allah ialah melalui zikir. Jika kita lihat dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, maksudnya iaitu orang-orang yang beriman dan tenang tenteram hati mereka dengan zikrullah. Ketahuilah, dengan zikrullah itu tenang tenteramlah hati manusia. Apakah yang dimaksudkan dengan zikir? Zikir itu ialah mengingati Allah Subhanahu wa taala dengan melafazkannya melalui bacaan zikir dan doa. Yakni zikir itu dilafazkan dengan lidah dan dibenarkan dalam hati. Yakni hati itu menghayati lisan-lisan ataupun kalimah-kalimah zikir yang boleh mengembalikan ingatan kita, roh kita kembali kepada penciptanya, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanakah caranya untuk kita berzikir? Di sini kita akan kongsikanlah sedikit sebanyak apakah zikir-zikir ringkas yang kita boleh belajar ataupun permulaan mukadimah untuk kita itu kembali kepada Allah. Pertamanya ialah bolehlah kita mulakan dengan zikir-zikir yang ringkas seperti mana yang kita biasa amalkan selepas sembahyang, iaitu kalimah Subhanallah yang bermaksud Maha Suci Allah. Kemudian kalimah Alhamdulillah, yakni maknanya ialah segala puji kembali kepada Allah. Dan juga kalimah Tauhid, kalimah syahadah, iaitu La ilaha illallah. Maksudnya, bagi Allah tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Dan yang paling selalu kita dengar dalam azan lima waktu pun disebutkan, iaitu kalimah Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Dan inilah sebenarnya satu kalimah yang kita selalu laungkan dalam sembahyang lima waktu untuk membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah di antara contoh-contoh zikir yang boleh mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebenarnya bukan sekadar mengingatkan kita kepada Allah, bahkan boleh mendekatkan jiwa kita, roh kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya dengan zikir hati akan menjadi tenang. Hanya dengan zikir yang selalu ingat kepada Allah, nafsu kita akan menjadi semakin lemah dan berkurang dan tidak mampu untuk menguasai roh kita, tidak mampu untuk melawan iman kita. Dan zikir ini bukan hanya sekadar ingat kepada Allah, tetapi senjata dan benteng untuk iman kita supaya kita sentiasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku dianjurkan membaca Subhanallah, Walhamdulillah, Wala Ilaha Illallah, Wallahu Akbar lebih disukai dari apa-apa yang matahari terbit di atasnya. Sebagai seorang Islam, pilihlah zikir kegemaran masing-masing yang khusus untuk dibaca ketika berada di rumah ataupun selepas kita beribadah, walau di mana sahaja kita berada. Pilihlah zikir-zikir yang terdapat dalam Al-Quran dan juga hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kita amalkan dalam kehidupan kita seharian sebagai seorang Islam. Sedang pendengar sekalian, yang keduanya iaitu solat. Solat juga adalah pintu ataupun jalan untuk kita kembali dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Solat itu sebenarnya adalah satu kejayaan dan ia sentiasa memanggil kita 5 kali dalam sehari semalam. Dan ini juga merupakan salah satu rukun yang ada dalam rukun Islam yang wajib kita laksanakan dalam kehidupan kita sebagai seorang Islam. Sedang pendengar yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Tirmizi yang bermaksud, perkara pertama yang akan dihisap pada diri seseorang pada hari akhirat daripada sekalian amalnya ialah solatnya. Jika solatnya baik, maka dia akan berjaya dan menang. Jika solatnya rosak, maka dia akan rugi serta menyesal. Sebab itulah solat janganlah disia-siakan dan jagalah. Kerana bila kita jaga solat, solat akan jaga kita. Terutamanya sewaktu kita berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala pada hari yang pertama di dalam alam kubur. Dan dalam satu hadis lagi riwayat Imam Muslim yang bermaksud Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam biasa solat malam sehingga bengkak kaki baginda. Isterinya Aisyah radhiyallahu anha bertanya, wahai Rasulullah, apa yang kau perbuat sedangkan dosamu yang telah lalu dan yang akan datang telah diampuni? Lalu baginda menjawab, wahai Aisyah, bukankah seharusnya aku menjadi hamba yang banyak bersyukur? Apakah maksud daripada hadis ini? Ini adalah cara yang diajar oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita umat Islam, bagaimana cara untuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah melalui solat kita. Di samping yang tersiratnya adalah itu jalan untuk kita kembali kepada Allah, jalan untuk mendekatkan kita kepada Rabbi kita. Dan solat adalah tiang dalam agama. Barang siapa yang meninggalkan solatnya, seolah-olah dia telah meruntuhkan agamanya. Atas maksud itulah muslimin muslimah sedang pendengar yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jagalah solat kita. Laksanakanlah setakat mana yang kita mampu. Kerana tanpa solat, hidup kita akan sia-sia di atas dunia yang fana ini. Kemudian yang ketiganya, cara-cara untuk kita kembali kepada Allah ialah dengan istighfar. Apakah yang dimaksudkan dengan istighfar? Istighfar ialah perkataan Arab yang bermaksud memohon keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita lihat dalam satu hadis yang riwayat oleh Imam Tirmizi daripada Anas bahawa Nabi Muhammad SAW berkata, bersabda, kesemua anak Adam itu melakukan kesilapan dan sebaik-baik orang yang melakukan kesilapan itu adalah mereka yang bertobat, yakni mereka yang memohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari atas kesilapan, dosa-dosa serta kelalaian yang telah mereka lakukan sama ada secara sedar ataupun tanpa sedar. Tapi istighfar ini adalah satu amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana ia adalah cara manusia itu kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara yang cukup indah, yakni dengan merendah diri. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah yang bermaksud, sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang banyak bertaubat dan mengasihi orang-orang yang sentiasa mensucikan diri. Seandainya kita sentiasa melakukan kesilapan, kelemahan, maka janganlah putus asa daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Sidang pendengar, Allah Subhanahu Wa Taala Maha Pengasih, Allah Subhanahu Wa Taala Maha Penyayang. Allah boleh mengampunkan dosa-dosa kita selagi kita tidak syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Atas maksud itulah, sama-samalah kita berusaha setiap hari untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik. Namun yakinlah bahawa berkali-kali Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni kita kerana Dia Maha Pengampun, Al-Ghafur, Maha Pemaaf, Al-Afu, dan Maha Penerima Taubat, Al-Tawab. Semana pun dosa yang kita lakukan, jangan pernah putus asa dengan rahmat Allah. Marilah kita memohon keampunan sebanyak mungkin daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dalam salah satu daripada banyak doa yang boleh kita amalkan setiap hari adalah Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Yakni aku memohon keampunan daripada Allah. Hadis Al-Bukhari dan Muslim. Dan yang keempatnya, cara-cara untuk kita kembali kepada Allah ialah dengan memperbanyakkan selawat. Selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sidang pendengar yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, maksudnya sesungguhnya barang siapa yang berselawat ke atasku, maka Allah Subhanahu wa taala akan berselawat ke atasnya dengan 10 selawat. Terlalu banyak manfaat berselawat ke atas junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berselawat juga merupakan salah satu cara yang paling digalakkan untuk kita menyatakan cinta kita terhadap baginda sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita saling mendorong untuk menunjukkan rasa cinta kita kepada Rasulullah SAW dengan berselawat sebanyak-banyaknya ke atas baginda. Dalam satu hadis riwayat Bukhari yang bermaksud, Ya Allah, berilah selawat kepada Muhammad, hambaku dan Rasulmu, sebagaimana engkau telah berselawat kepada keluarga Ibrahim, dan berkatilah Muhammad dan keluarga Muhammad, sebagaimana engkau telah memberkati Ibrahim, sesungguhnya engkau maha terpuji lagi maha mulia. Dan yang kelima, yang seterusnya, di antara jalan-jalan ataupun cara untuk kita kembali kepada Allah adalah luangkan masa berkualiti bersama keluarga. Di samping kita sibuk dengan ibadah, yakni kembali kepada Tuhan, janganlah abaikan dan janganlah tinggalkan keluarga kita. Kita juga boleh membawa bersama keluarga kita apabila kita bersama untuk sama-sama kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu telah melaporkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis riwayat Muslim, sesiapa yang solat isyak secara berjemaah, seumpama dia telah solat separuh daripada malam, dan sesiapa yang solat subuh secara berjemaah, seumpama dia telah solat sepanjang malam. Daripada hadis ini kita boleh tafsirkan bahawa berjemaah bersama dengan keluarga pun adalah sangat dituntut supaya kita sentiasa tidak meninggalkan mereka untuk sama-sama mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan seterusnya yang keenam adalah memperbanyakkan doa, yakni doa mendekatkan diri kepada Allah dan juga ibu bapa serta kaum muslimin keseluruhannya. Dan yang ketujuh, yang seterusnya adalah banyakkan belajar dan mengkaji kalamullah, yakni Al-Quran. Dan yang terakhirnya adalah yang sangat penting sekali, bersangka baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Muslimin sidang pendengar yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bersangka baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa mengingatkan diri kita untuk berfikiran positif. Lebih penting lagi, kita hendaklah yakin bahawa Allah Subhanahu Wa Taala pencipta kita yang maha pengampun. Apabila dia mengingatiku dalam dirinya, nescaya aku juga akan mengingatinya dalam diriku. Apabila dia mengingatiku dalam sesuatu kaum, nescaya aku juga akan mengingatinya dalam suatu kaum yang lebih baik daripada mereka. Apabila dia mendekatiku dalam jarak sejengkal, nescaya aku akan mendekatinya dengan jarak sehasta. Apabila dia mendekatiku sehasta, nescaya aku akan mendekatinya dengan jarak sedepa. Apabila dia datang kepadaku dalam keadaan berjalan seperti biasa, nescaya aku akan datang kepadanya dalam keadaan berlari-lari anak. Hadis Bukhari dan Muslim. Bersikap baik terhadap Allah Subhanahu Wa Taala adalah soal hati, kerana dalam hati kita ada iman dan dalam iman kita ada nafsu yang sentiasa berlawan untuk membawa kita jauh daripada Tuhan. Bayangkan jika kita menghabiskan masa di rumah dengan membuat kerja, makan, bergelak ketawa bersama ahli keluarga, sedangkan hati kita sentiasa berzikir dan berhubung dengan Allah Subhanahu Wa Taala, setiap titik kehidupan kita akan berserah kepada Yang Maha Kuasa. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menerima amalan kita dan memberikan kita pertolongan dalam amal ibadah kita. Sidang pendengar muslimin muslimah yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan kita kehidupan yang bahagia, yang dipenuhi dengan syukur dan pelbagai kemudahan. Amin ya rabbal alamin. Sekian perkongsian daripada saya. Terima kasih kepada penerbit Puan Azizah Ngah dalam slot fitrah kali ini. Semoga kita berjumpa lagi. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa mawala wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kedatangan kita ke muka bumi ini tidak lain tidak bukan hanyalah seumpama seorang musafir yang berjalan di muka bumi dan akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti mana yang Allah sebut dalam Al-Quranul Karim, A'udhu billahi minasyaitanirajim, Bismillahirrahmanirrahim, Walikulli ummatin ajal, Fa'idha ja'a ajaluhum la yastakhiruna sa'a, Wa la yastaqdimun. Setiap di antara kaum, ada tempoh hidupnya yang telah ditentukan oleh Allah. Sampai tempoh itu, maka kita tidak boleh menganjakkan walaupun hanya dengan sekadar satu saat. Itulah yang dinamakan dengan kematian. Maka saudara-saudara, kematian ini memerlukan satu persiapan yang disebut sebagai pertanggungjawaban kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka marilah kita bertaubat kepada Allah. Kita beristighfar kepada Allah. Kerana sifat Allah itu yang Allah janjikan dalam Al-Quran, Dialah Maha Rahman, Dialah Maha Rahim, Maha Pengampun, Maha Penyayang. Mudah-mudahan kita semua kembali kepada Allah nanti menjadi hamba Allah yang diterima amalnya, diterima sedekahnya, serta seluruh amalan-amalan yang telah kita lakukan di muka bumi ini. Saudara-saudara, marilah kita bersama-sama kembali kepada Allah dalam semua aspek kehidupan kita dan istighfar, bertaubat kepada Allah adalah pangkal kepada amal soleh yang telah kita lakukan selama ini. Akhirnya, mari kita melihat Allah subhanahu wa ta'ala rakamkan lagi dalam Al-Quran. A'udhu billahi minas syaitanir rajim. Wahuwa alladhi yaqbalu at-taubata an ibadih wa ya'fu 'anis sayyiat wa ya'lamu ma taf'alun. Dan dialah Tuhan yang menerima taubat dari hamba-hambanya yang bertaubat serta memaafkan kejahatan-kejahatan yang telah mereka lakukan. Dan Dia mengetahui akan apa yang kamu semua kerjakan. Mudah-mudahan kita semua mendapat keampunan, kerahmatan, hidayah daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam.
1: Demikian tadi penjelasan oleh yang berbahagia Ustaz Wan Mas Indra bin Jojel dalam rancangan Fitrah di ASYFM Moy Numoy. Sebentar tadi kita telah pun dapat mengikuti penjelasan yang disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz berkaitan kembali kepada asal, yakni fitrah. Semoga apa yang dapat disampaikan itu akan dapat dijadikan pedoman dalam kehidupan kita, kerana dengan adanya dan sambutan hijrah yang baru sahaja kita sambut bersama-sama ini menjadikan kita manusia yang kembali kepada fitrah. Sampai di sini sahaja untuk rancangan Fitrah pada kali ini. Sekian daripada saya, Nur Hayati Abbas, bersama-sama penerbit Azizah Ngah dari bahagian penyiaran JAKIM untuk siaran ASYFM Moy Numoy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Itu nyanyian Nazran dengan lagu dia Sering Kena Tipu ya. Mari kita ke jam 1.17 minit tengah hari. Selamat tengah hari. Untuk jam yang seterusnya kita bersama dalam Maihi Asyik. Masih lagi ditemani Kuina Alam ke sini dalam dalik temuan menemani rakan pendengar sampai ke pukul 4 petang ni kelah. Selamat makan tengah hari, malam tengah makan masa ni. Selamat berehat, malam tengah berehat. Terima kasih milik Asyik FM sebagai teman untuk tengah hari ni. Bawailah sampai ke petang dan malam ni kelah ya. Kelingan Asyik FM, moi-moi lain daripada nang lain. Sama kita bibo dalam Maihi Asyik, sukan aku kongsi info-info dan ataupun berita-berita semasa dari akhbar dari talian kita kat sini. Pengetahuan kita bersama.

0: Tahukah Anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.
2: Lagu info dan semasa hanya di MyHit. Asik, asik, asik, asik.

Rock FM, menemui saluran pilihan Anda. Menemui Asia FM.

Baik, jam kita dah 1.33 minit tengah hari. Dekat balik pula, pembantu jurujual dihadapkan mahkamah magistrate hari ini ya. Atas dakwaan nipu seorang wang berhubung pakej umrah persendirian. Melibatkan kerugian RM35,736. Syahid Syafiq Syahid Azhar, 38 tahun, dan didakwa dekat depan magistrate Chia Hui Ting. Ikut Seksyen 420 Kanun Keseksaan yang punca hukuman penjara antara setahun sampai 10 tahun. Dengan sebat dan juga denda kalau sabit kesalahan ya. Dia didakwa nipu pengadu dengan buat representasi. Mana dia boleh siapai dan urus pakej umrah persendirian ya, termasuk penerbangan pergi balik, juga penginapan dekat Mekah dan juga Madinah. Macam mana pun representasi tu dikabar palsu atau tak betul yang mendorong pengadu bagi duit RM35,736 melalui akaun Bank Islam atau syarikat Fico Legacy yang didaftar atas nama tertuduh.

0: Dia jaga-jaga ni jam yang macam-macam scammer kan. Scammer yang tahu ya ada, yang tak tahu ya ada. Ya, jaga-jaga kita, terutama ada yang bagi link bagai macam-macam ni jam ya. Kecanggihan AI itu, kecanggihan yang makin canggih dari hari ke hari ni. Tapi kita kena lebih berhati-hati ya. Penggunaan teknologi yang canggih, mari ambil kesempatan di golongan-golongan yang cerdik pandai IT, tapi menggunakan benda tu ke arah yang keburukan, bukan arah kebaikan ya, iaitu dengan menipu orang. Jadi kita sebagai pengguna kena berhati-hati selalu, jangan terus menekan link bila dihantar di orang ataupun nombor yang kita kenal ya. Dan kalau boleh elak daripada kita dereh bank in duit ya, masuki duit dalam akaun, khabar kita teh ada hutang piutang. Tapi kalau kita fikir sendiri, ada kok kita sebenarnya berhutang. Kalau kita tak pernah berhutang dengan mana-mana bank, jadi kita jangan panik, jangan risau ya. Kita boleh rujuk dengan uang-uang yang tertentu untuk macam mana nak cari jalan penyelesaian dek. Macam mana atau kita nak abaikan, yang paling penting kita abaikan ni lah kan. Jangan kita tu fikir, jadi kita akan jadi stres. Scammer ni macam macam-macam. Khabar kita ni ada hutang hitok lah. Ada panggil sampai dah ke mahkamah lah. Ada sampai nak kena penyarak lah. Macam-macam mungkin khabar kan. Buat orang takut. Macam tu lah. Pertama kalau panggilan telefon yang tak kita kenal nombor lah. Kalau boleh, kita abaikan ya. Itu yang jadi perpanjangan kalau kita angkat telefon nombor yang tak kita kenal tu. Kecuali telefon kita ni sejenis yang canggih, boleh khabar call atau telefon tu daripada siapa. Dia akan terus khabar scammer ko. Itu lagi baguslah ya. Terus kita tak payah nak tating lah telefon tu. Biarilah dia kerja bunyi kan. Dia menelpon kah, sengoh lah dia kan. Kalau kita semua sesiah lah dia berbenak macam tu ya. Sesiahi berbenak yang tak elok macam tu lah. Mudah-mudahan ya. Orang bukan tahu ha, betapa kita bersusah payah, struggle kita dalam kehidupan ni kan. Ada orang tahu scammer ni, tahu duit aja kan. Kerja nak senang tu. Duduk alat, menipun orang, tipu orang. Itu aja lah kejakian kan. Untuk orang khabar kerja senang, nebang kayu maling kan. Dalam mahi Asyik kukongsikan bersama masa ni, Asyik FM moy-numoy, lain daripada nang lain.
1: Asyik FM, bermaklumat yang sahih dan terbaik hanya di Mahi Asyik.
0: Kita berbual bersama dengan Secret Band Sayang Kamu.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Lagu info semasa hanya di Mahik Asyik.

0: Masa lagi dalam Mahi Asyik. Semangat Natalie dengan lagu Deton ya. Jam kita dah 1.54, ada lebih kurang 5 minit lagi untuk kita ke jam 2 petang. Untuk jam yang seterusnya kita berhibur dalam Mahi Asyik. Jam 2:30 petang kita akan balik sembang dalam Khazanah Seni Asyik.
1: Lagu info semasa hanya di Mahi Asyik.

0: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan DSN Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari bsn.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertaluk derma.
2: Lagu info semasa hanya di Mahik AC.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Lagu info semasa hanya di Mahik Asyik.

0: Siapa baal dengan lagu dia ti ya Derry? Buang-buang kita masa ni dalam Mahi Asyik. Jam kita dah 2:15 minit petang. Baik Eriket Parit, dua pelajar sekolah dihadap ke Mahkamah Magistret Parit hari ini berhubung kes buli di kes sebuah mahatafiz minggu lepas dengan kian lukai mangsa menggunakan setrika. Ya. Pelajar berumur 13 dengan 14 tahun tu masih mengasing mengaku tak bersalah lepas pertuduhan ke atas kian dibaca di depan Magistret Nurul Izalina Rajaai. Itu mesti proceeding secara tertutup. Ikut tuduhan, kedua-dua tertuduh dikabar sengaja menyebabkan luka terhadap mangsa berumur 13 tahun dengan menggunakan setrika. Anak ini boleh menyebabkan kematian. Ya. Perkara itu dikabar di buah-buah dekat sebuah mahal tahfiz pada 19.9 lepas kira jam 4 petang. Yang didakwa ikut Seksyen 324 Kanun Keseksaan yang dibaca bersama Seksyen 34 Kanun Sama yang mempunyai hukuman penjara sampai 10 tahun atau denda atau dengan sebatan atau dua daripada hukuman tu kalau disabit kesalahannya. Kes ada kendali Timbalan Pendakwa Raya R. Jayasri manakala kedua pelajar tu diwakili Peguam Yayasan Bantuan Guaman Kebangsaan YBGK Nur Nazrah Badarudin. Dan kedua-dua pelajar masing-masing dibebas dengan ikat jamin RM5,000 dan Mahkamah Kenyir menetap 27 hari bulan 10 ni untuk sebutan balik kes. Untuk berita dapat aku kongsikan bersama masa ni. Jadi selepas ni kita akan beralih segmen dalam Khazanah Seni Asyik, lagu-lagu tradisional selama setengah jam menemani rakan pendengar sampai ke pukul 3 petang. Dan 3 petang kita akan dapat kelingai berita dalam Dalik Temuan dan sampai tu berjumpa aku balik untuk jam menang terakhir dalam segmen Mahi Asyik sampai ke pukul 4 petang ni kelar. Jadi tu kelingai Asyik FM moi nu moi lain daripada nang lain.
1: Mahi Asyik, hiburan terkini dan penuh berinformasi. Ikuti kami temubual pagi bersama-sama agensi kerajaan dan NGO, farmasi, hospital orang asli Gombak, Kementerian Kesihatan Malaysia, ikon dan tokoh berkaitan, topik orang kita setiap hari Isnin hingga Jumaat jam 11.30 pagi hingga 12.30 hari.
2: Boy, boy, asyik.
3: My hit, asyik.
0: Kita bimbang bersama dengan KLD Band, Lingkisan Rindu.

saluran pilihan Anda. Mom, Asia FM.

ดีเอ๊ะเนี่ยทางเดียวดีละ

Aqui vamos, eu.

Yeah.

0: agarrarme la cabeza.
1: Oh, bye bye.

0: Debaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung Laporan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Maihi Ashik FM Moi Numoi.

0: Berkat keringat, keazaman dan semangat pantang menyerah, tiada istilah menyerah kalah. Setinggi-tinggi tahniah buat seluruh kontingen negara atas kilauan pingat yang disumbangkan di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Terima kasih Wira dan Wirawati Negara. Anda kebanggaan kami. Malaysia boleh.
1: Lagu info dan semasa hanya di MyHik Asyik.

0: kulit. Dengan kulit kita yang tak berdosa, muai kita ke jam 3.46 minit petang. Sukan aku kongsikan bersama adik kat sini, khabar gembira untuk semua rakyat Malaysia. Ya, Malaysia tamat penantian 36 tahun emas regu berpasukan Sukan Asia. Ya, tahniah ya. Ya, skuad sepak takraw lelaki negara tamati penantian 36 tahun ya untuk mendapat pingat emas regu berpasukan lepas kalahi musuh tradisi negara kita Thailand 2-0 pada final Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Sekejap tadi nanti ya. Jadi kejayaan di Nagoya City Mizuho Arena tu meninggal harimau emas ulangi pencapaian produk Sukan Asia Beijing tahun 1990 ya. Iaitu kali terakhir Malaysia menangi emas acara tu lepas kalahi Thailand di final. Jadi Malaysia bermula garang bila trio emas Muhammad Syahir, Muhammad Rosdi, Farhan Adam dan Muhammad Azlan Alias kalahi gandingan Thailand Marukin Panmakon Putawan Sopa dan Prontep Tim Bangbon 15-9, 5-15, 15-11 ya untuk menghadiah mata pertama. Jadi regu kedua negara yang dibarisi Muhammad Zulkifli Abdul Razak, Aidil Aiman Azwawi dan Muhammad Afifuddin Razali Kenyen masti kemenangan lepas tunduki regu Thailand Chris Krit Sanapong Anon Takote Tanapon Sapin dan Utinun Kam Sanor 15-3, 15-10 dalam aksi straight set ya. Jadi ini kali kedua berturut-turut Malaysia kalahi Thailand dalam final regu berpasukan untuk temasya sukan selepas Sukan Asia Thailand 2025 bulan 12 lepas ya. Jadi emas dimenangi skuad sepak takraw negara tu menjadi emas keempat kontijen Malaysia pada Sukan Asia kali ini. Jadi syabas dan tahniah sekali lagi ya kepada regu berpasukan negara kita sepak takraw. Tamati penantian 30 tahun, 36 tahun emas ya. Musuh tradisi negara kita itu Thailand. Sekali lagi tahniah. Tak sia-sia ya kawan-kawan kita yang dekat negara kita sendiri menyokong ya walaupun dari jauh. Baik, sedar tak sedar, segmen Maihi Asyik pun dah sampai ke penghujung deh. Macam tu ya tugasanku dari jam 12 tengah hari. Nampak dekat-dekat nak ke pukul 4 petang ni. Nampak cukup sampai ke sini dulu ya. Sampai ni akan bersama rakan setugas DJ Dalam Balik Semai, iaitu bersama DJ Vicky, akan menemani rakan pendengar untuk 4 jam nang seterusnya ni. Jadi kumono diri cukup sampai ke sini dulu. Jadi semacam biasa sebelum berpisah, sambalah salam ceria, salam sehati sejiwa, salam perpaduan, salam Malaysia Madani dan selamat petang dari Queen Alam ke sini menemani rakan pendengar. Dan kita jumpa lagi. Bye-bye.
1: Lagu info semasa hanya di Mahik Asyik.

0: My Preview 706. Muat turun aplikasi RTM Klik di telefon pintar anda. Layari laman sesawang rasmi asyikfm.rtm.gov.my.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari adik dapat hibur neng. Ku kata slot tazkirah bersama ing. Tajuk hi ku jis adik ialah terperinci ke. Maka ru adik sama-sama lah hi hayati. Isbab mungkin pernah hi mengalami hi sakit sengi. Ku kata sinoi hi. Ku kata keluarga, bersahabat ataupun rumah serakan. Jo masalah ialah dia ge ade hingga masalah lidah entoi boleh jadi sebagai nanak penyebab bermula ju perbezaan pendapat mong mai lei walah frustrasi sehingga kiri hati ataupun ki dengki lebih parah nen perkara ile dapat ki pernyahkan manusia ju rob ke nauzubillah min zalik. Sesedara yang hormati kulihunin, antara kaedah ataupun penawar ile sakit sengi ia diajar ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama sekali, ia kena ia muhasabah diri lihi. Yang kedua, ia cuba ia pernyakkan insihi ju sifat-sifat ia pekbor bagai iri hati ataupun ia dengki dengan kelebihan mong kumabak kila. Yang ketiga, ia pernyak diri ia ju sifat amarah ataupun keras hati. Yang keempat, ia jadikan diri ia sebagai nokmum ia mong sifat pemaaf. Yang kelima, kena sentiasa hi bersikap bor ataupun hi bersangka bor rumah buat kila. Walaupun kibah ni kibah benda-benda pek bor ruhi, hi tetap dengan diri lihi sendiri. Jangan sesekali hi jadikan diri hi sebagai mabuk kila. Yang keenam, hi kena hi ikhlas ku kata mah sekalipun hi benda. Jadi alhamdulillah sesedara, semoga mah limperlai ku kata ruangan hi ada cina hi jadikan sebagai anak pedoman ku kata sinoi hi demi dunia sampai no akhirat. Boleh aja yang sudah hiru wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Hashtag penyiaran jakin 89.3 Ulu Tebleh Asyik FM.
3: Gejala kesihatan akibat jerebu. Kesan-kesan dia akan dialami telah terdedah secara berterusan di jerebu, termasuklah terasa behej kubangin kerungkung rumek kenghol moh bertiu ruk kerap becas susah hubung nafas mat terasa pedih atau bertiu getir brok terasa behej rasa nyik ku unta. Iyaji, Majeng Oi binasihatkan agar meminimumkan pendedahan nujerebu. Pengsat anda diperlui ya Asyik FM Moinumoy lain daripada yang lain.

Ya, Chef M, Muin Umoy, 4-5 minit idui ketika nunan. Bordu, selamat petang. Depasinya ketika nunan. Berteman kadang wiki ke udara untuk konti ketiga ketika ada. Depasinya edisi 25 hari bulan 9 ataupun kecil September. Bersama Ruh hari Jumaat lah ya. Terlalu pun untuk rakan-rakan hi. Depasinya dia mungkin kita sedang on the way ataupun cenip lah ya. Untuk bijuk makan puk masing-masing ataupun mambik dia bekerja kat sektor awam. Depasinya lebih kurang memberi minit lagi ya untuk hi punch up. Okey, ataupun kita memulakan untuk bijuk madeg masing-masing lah. Okey, terlalu pun semoga kita selamat loy madeg nasi dek ketujuh. Seperti biasa untuk konti ketiga ketika dunan akan improve kita sehingga jam 8 imut Johoi. Seperti biasa pastinya segmen Rentak Genen ketika nutan bermula jam 4 idui loilah pukul 6 idui ataupun 6 petang inilah malok kita akan gertik lagu-lagu ciptaan artis Mahi ya, yang pastinya 100% ciptaan asli Juhi punya artis Mahi sendirilah, orang asli sendirilah ya. Okey, dan terus aja juga kita akan bersama kat segmen Mati Mar eh. Seperti biasa info-info trafik ataupun berkenaru perkembangan semasa juga akan dengan Pani dan 7.30 minit mengot akan bersama kat segmen Khazanah Seni Ekstra lah ya. Malok setengah jam bersama untuk akan higertik lagu jenula ataupun lagu-lagu tradisional dia pastinya akan kudarat lah. Okey, relok pun gasip ya, tinggal memberi jam juga malok lah ya akan hi neng juga untuk bola sepak perkembangan dia akan tengok pandai juga dari semasa ke semasa berkenaan dulu perlawanan dia melibatkan pasukan Harimau Melaya hipanai juga ya ketika dunian untuk kejohanan Piala ASEAN FIFA 2026 dia akan bermula pada hari ada sebenarnya sekitar jam 5 idul Johoi ya ajih pasukan Harimau Melaya sendiri dia akan menentang pasukan Bangladesh bermula jam 5 idul lah. Okay. Stadium ni IAJ Gelora Bung Karno Jakarta dan kita boleh neng secara live secara langsung lah ya. Malok RTM sendiri dia akan behind kita secara live menerusi biap ni RTM klik jugalah ya. Okay. Bangladesh dia akan menentang Malaysia Bo Imai lah ya. Harapkan pasukan Malaysia akan behind juga untuk nikmata penuh lah ya. Untuk adeh kumpulan E sebenarnya lah ya. Malok hi akan bersama juga ru pasukan ju negara Indonesia dan pastinya biap net ju Singapura jugalah ya negara jiran hit sendiri. Okey, walaupun pastinya ada hi biap net makin gubekel lah ya, makin panas ke untuk hi point perlawanan ada dia akan beraksi sekitar jam 5 idul lah ya. Okey, walaupun terus sayang Jono itu dia akan kudara panas membara. Syafam moy nung moy.

0: Okay, new vocalist Kwon Free Five, the more Raza.
1: Saya Amra, pemain drum.
2: Hey Rapi, bassist Free Five.
3: Saya So, main rhythm.
4: Saya Alba, gitaris.
5: J, Blow Free Five, gertik lah, asik FM, hunte dari yang hunte, yeah.

Ya, yeah, S2ND Man, sakit sekali ketika Nunan. Sebenarnya kata segmen ataupun rentak genen ketika dia masih lagi berteman dengan Wiki ke udara.

Ya, yeah, okey. Relawan, terima kasih menerusi siaran TikTok Live Aisyah FM. Depa telah hang on kan ketika dunen. Kalau ki mood ki pelit kata ruangan TikTok Live ada. Sambil-sambil je boleh ki tapping screen juga lah. Terima kasih Syamimi, buat lagi Kin, Kinine, Azizan Temia. Oi, mong ada emoji tupai ya di belakangnya. Okey. Baik, relawan boleh ki borak-borak santai juga. Sambil-sambil je mungkin ki sedang biap ne bekerja, sama bekerja, mungkin bekerja shift ataupun puai tali bihon juk ju tempat kerja angki menghala madeg masing-masing menuju rumah kampung, macam-macam lah ya. Mungkin perjalanan ataupun cinik je agaknya, jadi pastinya harapkan angki biap nep lebih peka dan berhati-hati lah ya. Sebab jala kalau hi bergeraknya ada, memang agak mencabar lah ya. Tak kisah kalau sama ada K-9 kereta mahupun motor, motor apatah lagi lah ya. Sebab anuk dia lah ya, biar ni kalau waktu cuaca buket memang agak boleh tahan lah. Sebab jala pandai eng nombor rider jugalah. Okey, dalam pun boleh tapping-tapping screen juga kalau K hot borak-borak santai, mungkin K bersyadang untuk K neng secara live untuk perlawanan pertama. Ya, dia akan berlangsung sekitar jam 5 idui bersempena dengan Anuk Dela ya. Hipane juga Harimau Melaya bersempena dengan Kejohanan untuk pentas FIFA ASEAN Cup. Bahang bola untuk Asia Tenggara ada pastinya kembali menyala. Malok ya, Hipane juga pasukan Harimau Melaya dia akan menentang Bangladesh bermula jam 5 idui ataupun kita boleh neng juga menerusi pastinya saluran Sukan Plus, ya aja saluran MyTV 111 ataupun Astro 806. Hot lebih mudah senang, lebih perkep untuk ki memastikan lebih senang lah ya. Ki menggunakan telefon pintar gig talih, aplikasi RTM Klik je, semuanya di hujung jari. Mudah talih lah ya. Ki tak perlu bakat ataupun berebut lah ya remote ke TV je. Bersama ru kenah ke buat lagi awak ke amuk dan sebagainya lah ya. Ai maklumlah behind neng drama. Jangan kacau lah ya. Okey, aja ini mungkin kita boleh ui pasal ni ramalan dia lah ya. Merip skor dia agak-agak dia akan be anu antara dua pasukan ada lah ketika dia nak lagi. Walaupun terus layan anak lagu Junyanian Tunas Pai kata Dalek Jahud dia akan kudara. Ihah Imah lagi terus saya Nasha FM semestinya kata segmen Rentak Genen Nasha FM. Moin-moin.

Misi memburu keagungan kini bermula. Saksikan perlawanan FIFA ASEAN Cup 2026. Bangladesh menentang Malaysia. Jumaat 25 September 4.48 minit petang. Indonesia menentang Malaysia. Isnin 28 September 8.18 minit malam. Dan Malaysia menentang Singapura. Khamis 1 Oktober 8.18 minit malam. Saksikan semuanya secara langsung di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click. Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

0: Hashtag Henti Jengleh daripada Asyikan M, Pong dan Pong.
1: Moi Numoi. Ya, Chef M, Moi Numoi. Pukul 4.57 minit idui ketika nuna. Lebih kurang ni minit lagi sebelum hiok laluan sekejap. Untuk berita utama 5 petang, dia pastinya akan ke udara. Dan relok pun untuk ketika nuna juga untuk rakan-rakan hi. Dia pastinya bersepeda dengan FIFA ASEAN Cup lah ya. Untuk perlawanan pertama kumpulan A, Yaji Harimau Malaya, Malaysia hit sendiri. Dia akan menentang pasukan Bangladesh. Dia telah pun bermula sebenarnya. Kita boleh saksikan secara live, secara langsung menerusi RTM Click ataupun saluran Sukan Plus lah ya. Ketika ada kata Kip punya telefon pintar, aplikasi RTM Click aja memang pastinya sangat-sangat membantu lah. Ketika donan Pai tadi naik ada baru tadi naik lepas menyanyikan lagu-lagu kebangsaan negara masing-masing lah. Okey, relok pun akan ingin kau pandai dari semasa ke semasa juga keputusan dia akan kemas kini lah ya kepada Engki. Dia mungkin bekerja ketika donan agak risau akan ingin kau pandai lah. Okey, relok pun terus hit cengai lagu Junyanyan Agas Dagan Kudara Durian. Asyik Abang Moinumoy. Moinumoy.

0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Jerebu. Ingat 5 langkah A, B, C, D, E. A. Amal langkah perlindungan diri. B. Berwaspada dengan tahap kesihatan diri. C. Cakna kualiti udara. D. Didik diri, keluarga dan komuniti. Dan E. Elak pendedahan kepada jerebu. Semak bacaan indeks pencemaran udara IPU sebelum melakukan aktiviti luar. Kurangkan aktiviti di luar apabila kualiti udara tidak sihat dan dapatkan rawatan segera jika mengalami batuk, sesak nafas, sakit dada, mata pedih atau sakit tekak. Lindungi diri dan keluarga. Pesanan ini dibawakan oleh Asyik FM. More no more.
2: Teman berteman di ruang udara Radio Malaysia, Asyik FM.

Ya, yeah, eng minat hey nyanyian lagu Ju JP5 sepertanya lah ya. Ketika donan berteman kerang wiki ke udara semestinya kata Samer rentak genen. Baiklah, terima kasih dia masih setia terus cerengaikan G Aisyah FM Maluk Teleki berada. Ha, terima kasih kerana menjadikan G teman hiburan dan kek rurahkan maklumat lah ya. Okey, relok pun terima kasih menerusi TikTok Live Aisyah FM ketika ada masih lagi kek setia lah ya. Ha, Kenuan Jun Ame, Chomei Song. Chomei Song? Oh, Chomei. Chomei Song. Chomei rambutnya ingatkan song tadi. Yes, terima kasih Chomei ya. Saya dah cukur lah ya, botak dah ya, tiada rambutnya. Okey, baik, untuk rakan-rakan hit juga telahpun tengok pandai aja ni. Mong juga ada bertanya ya, Kenon Jun Amek Bu Imai. Okey, ada yang ceritanya wanita ataupun kerdur mai hit denyep ya lah ya, wanita orang asli dah hilang. Search and rescue telepon B-Plert untuk hari kedua lah. Ada berlaku marumpin. Dia biap operasi mencari dan menyelamat ataupun SAR. Wanita orang asli dia dilaporkan. Dia minyap ya mak kawasan hutan paya kampung Lesung Kedaik telepon B-Plert untuk hari kedua pada hari adalah. Okey, dia biap juga mangsa Kuang Poh 73 tahun. Dia dilaporkan nyap telas ilai bihol bitengroy lah ya, memancing kira-kira jam ni idui pada hari Selasa Canuk. Mak kawasan serak lah ataupun hutan paya berkenaan. Namun tok bijuk mak idek lah ya. Dan dibiap juga ya pihak polis, ketua polis daerah Rompin, ya Haji Superintendent Sharif Sai Sharif Mondoi. Dibiap operasi dia bermula pada jam 8 pegelap in dan membabitkan mambik PDRM juga. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM, Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM, ru mambik perhilitan serta mambik penduduk mai kampung lah. Okey, dia biar juga pos kawalan polis PKP dia dibuka mak kampung Lesung untuk menyelaras operasi pencarian. Dan dia biar juga ya, pada jam 10.35 minit di pegelap, pasukan pencarian ji dia bergerakkan mak kawasan hutan, kawasan serak zon 2, manakala unit K9 dia bersama nar ikur cok ya, cok pengesan, dia tiba mak PKP ataupun pos kawalan polis mak kampung Lesung lah. Dibiap juga unit K9 dia kemudiannya menjalankan pengesanan pertama mak sekitar Jalan Balak menghala Sungai Rumpin ada. Bersama rumah ambil ni anggota polis ru radius pencarian in kira-kira 5 km judek mangsa lah ya. Dan relok pun dibiap mangsa jatit lagi bibla. Dibiap juga kenon mangsa je. BOI laporan polis pada jam 5.39 minit idui pada Rabu Canuk telas Kuang Poh adeh tok bijuk mak idek lah. Dan pastinya operasi ketika itu telah pun bimut ataupun masuk hari kedua dia diteruskan

sehingga jam 6 idul ada. Ha, jadi mungkin rakan-rakan di The Bigger Mas kita Rompin juga ya, Kampung Lesung Kedai ada. Mungkin Kip mau maklumat, yang percaya Kip memang akan ok panai dan diharapkan hidup doa juga. Kira-kira serahi ada. Malok lah ya. Ada pastinya Kuang Poh dia berumur 73 tahun. Biblah lah dengan secepat mungkin. Okey, walaupun dia semoga dipermudahkan segala urusan dan pastinya mambil abang-abang polis juga ya, frontliner ada, dan mami kampung juga, semoga dipermudahkan lah ya. Okey, relok pun terus saya nanya lagu Jun Nyanyian Umi The Band, Kata Dalek Mahmeri Diri Hi, dia akan kudara Syafam, moi, nung moi.

Ya, HFM, Moinumoy, 5.45 minit idui ketika nunan. Okey, walaupun perkembangan semasa, keputusan ada pastinya ketika nunan untuk ASEAN Cup 2026 antara perlawanan antara Bangladesh menentang Malaysia. Keputusan semasa ia aja 2-0 lah ya. Okey, malok. Ajinet ada Bipergol, Nargol jaringan ada Bipergol ya Arif Aiman. Okey. Memang terbaik lah ya. Ki berjaya mencetakkan Nargol sekaligus lah. Okey, Hinang juga perlawanan ada pastinya penguasaan bola. Memang bi dominasi yang mambi negara Rahid sendirilah. Okey, ketiga ada juga telah bi plate ataupun bi mode untuk minit ke 44. Okey, pasukan Bangladesh sedang merencana lah ya untuk naik ui serangan ketika ada katih ruang ataupun kotak ya, ruang kotak pasukan Harimau Malaya sendiri lah. Okey, sambil-sambil kek gertik juga rupa kembang semasa rusukan bola sepak ada Eng Ok Pane ya aja antaranya memberikan perkongsian indeks pencemar udara IPU the top board memberi kawasan setakat jam 5 pegelap 5 idui maafkan 5 idui anek. The top board tidak sihat lah ya untuk Sarawak. Dia biar Serian IPU net 170 dan seterusnya Samarahan IPU 158, Kuching EIPU net 156, Seri Aman 116 setakat jam 5 EB Dui Anet lah. Okey, dan kita boleh rujuk juga kata laman sesawang APIMS ataupun menerusi Jabatan Alam Sekitar ataupun naik punya aplikasi sebab kata dia memang bi Ok Pane secara menyeluruh antara peta ataupun dia lah ya bacaan IPU ada secara lebih terperinci lah. Kalau Hineng, kawasan Kuala Lumpur memang ketika nunan 72 ya, Petaling Jaya 78 dan kalau Relah Dengkil 70, Malabu ya, Seremban ada Negeri Sembilan 83, dan pastinya Seremban 76 jugalah ya. Aja paling biap net Syaklam 82. Paling tinggi lah sekitar Selangor, Lembah Kelang dan Kuala Lumpur lah ya. Okey, aja antara memberikan perkongsian berkenaan ru bacaan ya. Bacaan pencemar udara IPU lah ya. Dia tak bor memberi kawasan setakat jam 5 idui anek lah ya. Mong juga rakan-rakan hi ada dia pastinya menerusi TikTok live HFM juga. Terima kasih dia masih setia. Mong juga sempat yang tanya lah ya. Apa ke imder betul ke? Okey, pasal ki deng bola sampai ki hut ya. Atang peluk bihot neng live bola ketika nunan. Okey, baiklah ya. Okey, ajalah semangat bola ya. Kalau manantem pun sama juga ya pengalaman Red Dead. Sebab ETV net dah kebabu katanya. Oi, tak apa, gak risau. Selagi mong telefon pintar je, boleh hit capai jugalah. Yang paling penting net mong internet je, dah boleh hit perkep lah. Okey, baik aja lah. Terima kasih apa ke Yemder. Kongsikan ilai punya pengalaman sedang kineng bola makmil blok dek. Pluk, betul ke? Oi, dahsyat betul lah ya. Okey, dalam terus sayang, lagu nyanyian Ju Airi kata Derek Temuan mencari rezeki. HFM, moin-moin.

0: Misi memburu keagungan kini bermula. Saksikan perlawanan FIFA ASEAN Cup 2026. Bangladesh menentang Malaysia. Jumaat 25 September 4:48 minit petang. Indonesia menentang Malaysia. Isnin 28 September 8:18 minit malam. Dan Malaysia menentang Singapura. Khamis 1 Oktober 8:18 minit malam. Saksikan semuanya secara langsung di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Di mana kau, di mana?
2: Di mana ya?
3: Kau nak tahu?
2: Kita di mana?
3: Di Asik FM.
4: Selamat menikmati.

0: FM.
1: Ya, yeah, Aisyik FM, Moi Numoi. Ketika nenek berteman dengan Eng Wiki ke udara, sedar tak sedar dah penghujung rancangan, mall rancangan pun. Untuk segmen rentak genen ketika nunan lah ya. Walaupun tepat jam 6 Idul Cuhoy akan bertukar ataupun bersama kata segmen Mata Maria lah ya. Ada pastinya akan dikongsikan antara info-info trafik dan perkembangan semasa juga. Mungkin Kit sendiri ya. Dia boleh berkongsikan mungkin tempat Kit je. Mungkin tempat Nong Kit je mong berlakunya. Yalah tigarat ke dan sebagainya. Johor lebih call. Boleh tadi Kit ngeng ke punya perkongsian je. Menerusi kiriman WhatsApp Aisyik FM ketika nunan. Ya, jadi nombor dia 0133151600 lah. Ya, malu akan yang bacakan. Hey. Okey, relo pun pastinya lagu terakhir. Kata saya merentak gana dah. Junyanya Ramsah, Tak Kena Suka. Aisyik FM, Moi, Nung Mok.

0: Hai, buat apa tu? Memandu ke? Ya ke? Macam selfie je? Macam main telefon je? Oh, jaga-jaga di depan sana ada lampu isyarat merah, kuning dan hijau.
1: Pandu cermat jiwa selamat, kenali lampu isyarat anda. Hati-hati di jalan raya.

0: Nak berinteraksi dengan DJ Asyik FM di Konti? Nak bagi idea? Nak bagi ucapan dan perkongsian yang menarik? Sekarang semuanya mudah. Semuanya di hujung jari anda. Hantarkan saja di talian WhatsApp Asyik FM yang bernombor 013-3151-600. Ha, apa tunggu lagi? Hantarlah sekarang.
1: Ya, Chef M, moi-moi. 6.10 minit idui ketiga dunia. Masih lagi berteman dengan Wiki ke udara. Kata segmen Mate Mare seperti biasa. Idui ada. Akan dikongsikan antara biar info-info trafik. Ataupun kes diri biar kongsikan juga. Menerusi kek punya kiriman. Kata talian WhatsApp Chef M. 013-3151-600 untuk jadi masalah lah ya. Mungkin kek Haok juga rakaman audio, rakaman suara je. Terus rakam tali. Terus ngeng. Mana nombor dia ingat nek 013-3151-600 supaya jalan nek sebab ma yang capur get lah ya yang nak semai pahang get benwal semai perak get sebab yang mencapur naral je untuk hi memudahkan mai kilit lah ya mungkin mai de bijuk juga kerja tak pandai kat dan nong ataupun laluan de bilalu je mungkin mengjuhuk de call macam-macam lah keadaan nong je blubok ya ataupun belubang tiba-tiba rosak dan sebagainya setidaknya membantu lah ya. Okey, dia pastinya akan dikongsikan antara info-info trafik dari semasa ke semasa juga. Sebelum J memberi get perkongsian malok lebih pasal Jabatan Immigration Malaysia lah ya, dia berjaya bertahan 7 warga Indonesia. Kata operasi khas dia membenteras kegiatan pusat rawatan kecantikan Root Aesthetic. Dia beroperasi secara haram Ma Selangor Kuala Lumpur lah. Dibiak juga ya menurut kenyataan JIM ataupun Jabatan Immigration Malaysia pada 23 September canuk dia dijalankan mak lepat lokasi ya aje ma Jalan Uranus Shah Alam Pandan Perdana Runar Premis Makepung dan dibiak juga hasil risikan selama nunggu cek ada sebulan ya dengan kerjasama cawangan penguatkuasaan Farmasi Jabatan Kesihatan. Aje istitanya lah ya. Okey, rela pun kalau mong di kalangan ke mambil usahawan kalau boleh lah ya. Kalau kau pekerja aje kena lah ikut melalui saluran dia sah dia betul lah ya supaya hik punya urusan je dipermudahkan. Okey, rela pun terus layan lagu kata Dalek Mahmeri Man Mary KPCY tu Haga Tanya Masa. Aisyah FM, moi numoi.

Terus bersama kami, ASYIK FM. Moinu moi. Moinu moi dari kami.

Hai, saya Kiki dari suku kaum orang asli Semai, Tanjung Malim. Berhati-hatilah ketika di jalan raya dan ingatlah orang yang tersayang. Jangan lupa dengar Radio Asyik FM, Moi No Moi.

0: Ma teh mare. Kesenun kesini.
1: Ya, Mati Amara berteman kerana Wiki ke udara ketika nunan pukul 6.25 minit idui. Terima kasih ada masih setia berteman kanji ketika ada. Ada pastinya menerusi TikTok Live Aisyah FM juga. Sambil-sambil kek gerti kru lagu-lagu hiburan semasa ketika nunan secara santai juga. Relok pun memberi kek perkongsian de malok ya, de biap. Mungkin kek senang berada kat Cik Nip. Perjalanan untuk bijuk makan puk masing-masing. Malok de biap ya, antaranya status terkini berkenaan kerja pembersihan sedang dibijalankan. Malok, lorong kentop, lorong kanan telah pun dibuka manakala lorong kenwil belah ikiri je. Ruiz Makdik tengah masih terhalang lah ya. De biap trafik sesak 6 km, berkenaan insiden Jehu de Entoy lah ya. Pokok tumbang dilaporkan berlaku persimpangan Bukit Lanjan arah selatan antara laluan Sungai Buloh menghala majalah Duta. De biap ketika dia juga memang Entoy lah ya. Jehu deh memang mengakibatkan kesesakan lalu lintas lah untuk penandai rakan-rakan hik ketika nunan lagi. Dan selain aja juga lepasinya berkenaan kemalangan dia berlaku kilometer 39.5 arah selatan justru nak menghala ke Kulai, lorong kentop kanan terhalang ketika ada layar trafik sesak. Jadi binasatkan Mai Raya Mai Jenoi supaya pandu berhati-hati ketika nunan layar, biar lingah, biar lambat, asalkan selamat loy mandestinasi dengki tuju. Okay, okay, relok pun terus sayang lagu nyanyian Jusawa Abdul Rahman, Kembalikanlah Cinta. Mengasih FM, moi, nung moi.

0: Tahukah Anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.
2: Kemoh ye berceh, yang kamu dari, ikjeng Asik FM. Poneng pong.
3: Poneng pong. Asik FM.

Ya, Chef Mem, Moin Umoy, 6.43 minit idui ketika nuknan lebih kurang 17 minit lagi sebelum hitmut ke waktu 7 imengot lah. Seperti biasa, 7.30 minit imengot cohor juga. Ya, akan bersama kata segmen Kazana Seni Ekstra. Malok kita akan ketik lagu-lagu tradisional, lagu-lagu sewang, lagu-lagu jenula kenman hantem sepanjang 30 minit inlah sehinggalah jam 8 imengot lah ya. Okay, ketika nuna juga Iwiki akan yang okpane juga ya ajih berkenaan ru info trafik semestinya dia biar malok lah ya dia berlaku nana jehu entui dia bikol ataupun pokok tumbang lah ya dia biar awas dia berlaku ma NKVE ma kilometer 23.1 arah utara ju jalan duta menghala ma bukit anjan lah dia biar lorong kenwil lorong kiri terhalang trafik sesak dan pandu berhati-hati lah ya. Jadi untuk rakan-rakan hi dia mungkin ketika nunen kek senang memandu pastikan jarak kereta mandungar KJ ru kenok KJ berada pada jarak ada selamat lah supaya kadang je mungkin hi biap nek menyebabkan hi mong ki break secara mengejut setidaknya mong nana ruang dia boleh selamat lah ya supaya hi tak terlanggar, tercium. Jadi berhati-hatilah ya. Ada mungkin dia sedang memandu ketika dunia lagi. Okay. Orang pandai juga IAJ berkenaan perkembangan semasa keputusan pastinya ru FIFA ASEAN Cup 2026 ketika dunan pasukan Harimau Malaya ataupun Malaysia sendiri dia ketika dah masih selesa lah ya dengan mendahului keputusan 3-0 menentang pasukan Bangladesh ketika dunan diharapkan mungkin pemain-pemain Pai lebih perlet ya ataupun lebih perlet ataupun lebih permut mampu menyumbangkan lagi lebih rayak lagi gol lah supaya biap net waktu red lah ya ikut peluang untuk menambah jarikan dengan mungkin di biap net pasukan dia mungkin ketika dunan mong tekanan gate lah ya untuk biap net merencana serangan. Okey, baki ketika ini 87 minit. Harapkan mungkin menambah gol jaringan lagi lah ya. Okey. Dan pun terus sayang lagu nyanyian Ju Lady Gaga dia akan ke udara. Nothing I Can Say. Asyik, Mam. Moin, Moin.

0: Alah, selalu sangat lah kereta depan ni. Jam.
1: Ya. Yeah.
0: Aku nak laju sikit lah, Jam.
2: Apa, Syah? Tak, sekarang ni kita memang dua dekat raya ni.
0: Tak lah.
2: Ini memang sesuai kelajuannya 110 km sejam je.
0: Tak ada kereta depan ni, aku solo dia. Aku dah solo lampu kat dia, tapi dia tak nak juga
2: dia
0: masuk sebelah kiri. Aku dah sampai dekat 18 ni.
2: Tapi dah laju ni, Syah.
0: Tak ada, Jam. Aku nak laju lagi.
2: Ini dah laju dah, Syah.
0: Slow lah kereta depan.
2: Syah, ini dah laju, Syah.
3: Kemalangan tidak mengira usia. Berhati-hati di jalan raya. Pesanan Asyik FM.
4: Asyik FM. Yeah, Suwinsi. Teruskan bersama Asyik FM. Kau

Ya, aku sendiri Nyanya Leni sebentar ni lah ya, telah pun menghiburkan hit ketika dunan pukul 6.58 iminin idui. Okey, Rero pun masih lagi berteman dengan Wiki Kudara. Semestinya kata segmen Mate Mareh sambil-sambil ki berbihoi, sambil-sambil ki keradik juga, sambil ngopi, ngeteh dan sebagainya. Lepas ngopi, ngeteh, ai kena pula lah ya, rubla. Ui, rujerak ya, pinang, sirih dan sebagainya. Barulah biap nek mungkin kena lah ruslera. Tapi berjaga-jaga lah ya, kena cek juga lemuin je gigi tu. Cantik lagi ke? Okay. Rapuh lagi ke? Kuat lagi ke? Ya? Sebab engmong juga lah ya, rakan-rakan kawat-kawat deng, sampai bisik kesihatan gigi je. Hicak memang boleh hicak lah ya, tapi kesihatan pada penjagaan diri je kena hi utamakan jugalah ya. Hiok ni lah, supaya diri hi ada biap ni ili punya dia lah anggota brokhi dia masih boleh berfungsi lah ya. Okay, sambil ke keradi ketika dengan juga mungkin dia senang memandu, senang mandu juga. Berhati-hati kalau kek selai, kek berehat seketika lah, tempat dia sesuai, contohnya R&R ke dan sebagainya. Berkenaan anak cerita dia biap Nana Dengual lah ya, dapur kafe Menara Seri Walayah dengan terbakar tak jejas struktur bangunan lah. Ada di belakang Mampu Terajaya. Kebakaran berlaku pada awal pengelap anek, dia hanya membabitkan bahagian dengwal sebuah kafe dan tak dijejaskan sebarang struktur utama bangunan berkenaan lah ya. Okay, dibiap juga pihak bomba setakat ada dibiap entok mangsa dibelaporkan terlibat kata insiden berkenaan, dan dibiap juga maklum ya, pihak bomba dibitibak pada jam 8.04 pengelap dan didapati kebakaran telah pun diperlet lah ya, yang ambil pihak penyelenggaraan bangunan dia menggunakan nana aliran gelung hos, manakala sistem sprinkler turut berfungsi dengan bor. Ada kiranya pengetahuan ataupun ilmu the asas lah ya, the basic, untuk sekiranya berlaku sebarang kebakaran mah tempat engki kena pandai juga menggunakan pili bomba berkenaan. Anu dia lah ya, bukan pili bomba je ataupun ki biap ne je lah ya, ki tong warna ceher je. Jala imo engsi pula imo. Okey, aja ile antara memberi kes-kes tu berlaku kata negara hi dia berlaku ketika nunan lah ya. Okey, rela pun terus lagu terus cerengah lagu nyanyian Jumat Zain dia akan kudara dia Asyik FM. Moin moin.

0: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan dan lain pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan DSN Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari dsn.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertakluk derma.
2: Terus mendengar Asyik FM.
3: Asyik FM.
2: Volume.
3: Asyik FM.

Pencarian penyampai radio orang asli Dayak Semai sudah bermula. Terbuka kepada warga negara Malaysia daripada keturunan orang asli yang fasih bertutur dan menulis dalam dialek orang asli Semai. Jom sertai kami secara atas talian bermula 10 September 2026 hingga 27 September 2026. Hasilkan dua video berkomunikasi dan bertutur seperti penyampai radio di dalam bahasa dialek Semai dan bahasa Melayu yang berdurasi 1 hingga 2 minit setiap video tersebut. Save video berkenaan di dalam bentuk format video MP4 dan hantarkan permohonan dua video ini beserta resume anda ke email bakat.rcfm@gmail.com. Antara syarat-syarat penyampai radio dialek orang asli Semai yang dicari adalah berumur 18 tahun hingga 35 tahun, berstatus bujang, berkelulusan SPM, STPM, diploma dan ijazah, mempunyai perwatakan dan penampilan yang menarik, kreatif dan mempunyai minat dalam bidang penyiaran radio serta media sosial, kebolehan berkomunikasi dengan semua peringkat masyarakat, mempunyai bakat menyanyi dan bermain alat instrumen muzik dengan baik merupakan satu kelebihan. Dapatkan info selanjutnya melalui media sosial RCFM. Sebarang pertanyaan boleh hubungi kami di WhatsApp RCFM yang bernombor 013-3151-600 ataupun email ke bakat.rcfm@gmail.com. Mungkin anda yang kami cari. Semoga berjaya.

Ya, Chef FM Moinumoy, 7.30 minit mengot ketika nunen. Dia telah pun ya, Sultan Nek Malok hi akan bersama kat di segmen Khazanah Seni Asyik Extra. Dia akan bersiaran selama 30 minit sehinggalah jam 8 i mengot Johor. Okey, telok pun dia pastinya sepanjang 30 minit ada kita akan getik lagu-lagu tradisional, lagu jenulag, lagu sewang juga dia akan kita getik. Antaranya dia telah pun ing susut dia antara lenamor ataupun lagu-lagu tradisi, jenulag de biraka ma kampung terakit Ya Aje Mahpus Tanok, Debi Perloy Ya Sedara Batin Alang, dan terus juga Aje Ju Kumpulan Sungai Perah jugalah ya. Perak, Parit Perak, Karut Perpaduan Dakan Ke Udara, dan terus juga Aje lagu Lenamor ataupun jenulak pada tahun 2012, Julun, Debi Perloy Rakan Sedara Hi Adeh Bah Rusli Ken Kampung Celang Betau Pahang. Dan pastinya akan bersama juga Ru Kemoy ataupun arwah lah ya, Debiap juga ya, pastinya Kati Dalek Temir, Ju Kampung RPS Legap, okay, Kampung Santih, Latif Uda. Dan pastinya akan ke cengai juga lagu Ju Katih Dalek Jakun, ya, lagu tradisional Jakun, lagu de berjudul Anak Malang, debi persembahkan Ju Kumpulan Sri Punan Kampung Punan Johor ke udara lah. Okey, dah lupa terus saya nak siap, ma'am. Moi, nung moi.

Thank you.

0: Pertama Nane, kedua Nar, tiga Nik, empat Esan, lima Dulan, enam Iko, tujuh Tilan, lapan Ketipak, sembilan Ketimbung, sepuluh Kopak, sebelas Kopung.
1: Asyik FM.

0: Ibrah Temiah Diasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Kenembek yang dirahmati Allah Subhanahu taala. Allah Subhanahu taala memberitahu kitab Al-Quran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk baginda nam sampaikan maik pengajaran agama, peraturan rob undang-undang Allah yang perlu eho. Al-Quran bukan untuk dijadikan sebagai hantaran kahwin ataupun perhiasan dik, tapi Al-Quran patut dijadikan sebagai panduan niskos ek. Panduan untuk em tentukan hukum agama, cara niskos, rob cara em sempurnakan fardu ain rob fardu kifayah. Ngelok cara em jadikan Al-Quran nak sebagai panduan niskos. Kenaklah ek ilmu. Dengan ilmu, bolehlah faham iluk yang muan Al-Quran nak. Al-Quran boleh hejek ETL penawar memasalah lewtoh behleh yang semakin meruncing. Kerana kejahilan umna umat Al-Quran lah yang jadi berlakunya zina, nisba sayid, jejo dadah, rob jajih lagi gejala yang terus ma'akhlak sinai muslim. Bil jahil atau tak lengleh tentang Al-Quran, kenaklah berusaha untuk belajar. Kerana Al-Quran jajih kebaikan yang dapat manfaatkan. Bil hijrah pai ma Al-Quran, hub akan jadi bersih. Perak tu ETL maksiat, rob dapat tilokkan ri ma Allah Subhanahu taala. Al-Quran boleh hejek dan pertajamkan minda, rob boleh na pekehebkan peribadi ek. Sen oi mana anin cemerlang moklah kerana ungkop kehub ma Al-Quran, rob menjadikan Alkitab doh sebagai panduan untuk selesaikan masalah yang mok. Oleh nak, agaklah yang abaikan Al-Quran. Kerana Al-Quran adalah anugerah yang tak ternilai yang nak ugali Allah SWT ma'ik. Kenembutlah Abu Sa untuk belajar Al-Quran. Kerana jajih manfaat yang ia dapat dalam kitab tu. Rob agak wul. Bila ia baca Al-Quran, mok ganjaran pahala yang Allah SWT akan nak ug. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hashtag Penyiaran Jakim.

0: Ye Liasmi dari Kampung Puluk Pustuwer.
1: Tenggunglah asik FM moy nang moy.
0: Ye sana Kampung Puluk Pustuwer. Semonglah asik FM moy nang moy. Semonglah asik dong eng.
1: Asik FM moy nang moy. Kecil. Kok tenar ada orang.

Pencarian penyampai radio orang asli Dayak Semai sudah bermula. Terbuka kepada warga negara Malaysia daripada keturunan orang asli yang fasih bertutur dan menulis dalam dialek orang asli Semai. Jom sertai kami secara atas talian bermula 10 September 2026 hingga 27 September 2026. Hasilkan dua video berkomunikasi dan bertutur seperti penyampai radio di dalam bahasa dialek Semai dan bahasa Melayu yang berdurasi 1 hingga 2 minit setiap video tersebut. Save video berkenaan di dalam bentuk format video MP4 dan hantarkan permohonan dua video ini beserta resume anda ke email bakat.rcfm@gmail.com. Antara syarat-syarat penyampai radio dialek orang asli Semai yang dicari adalah berumur 18 tahun hingga 35 tahun, berstatus bujang, berkelulusan SPM, STPM, diploma dan ijazah, mempunyai perwatakan dan penampilan yang menarik, kreatif dan mempunyai minat dalam bidang penyiaran radio serta media sosial. Kebolehan berkomunikasi dengan semua peringkat masyarakat, mempunyai bakat menyanyi dan bermain alat instrumen muzik dengan baik merupakan satu kelebihan. Dapatkan info selanjutnya melalui media sosial RCFM. Sebarang pertanyaan boleh hubungi kami di WhatsApp RCFM yang bernombor 013-3151-600 ataupun email ke bakat.rcfm@gmail.com. Mungkin anda yang kami cari. Semoga berjaya.

Moinung moi Ashik FM. Sengmong juga tepat jam 9 layak atik berita utama maning ke udara dan tidak lagi bertemankan rakan pendengar rakan pilihan Ashik ke udara untuk balik layak atik. Teruskan lagi permintaan pilihan daripada Jack Sparrow ya. Lagu dari Suara Ella, lagu PPP, Permata Pemotong Permata, Una Itajo dan juga Daus Taman Astakona. Lagu permintaan daripada Awang dari Sungai Bidot, Sibu, Sarawak. Lagu Sayang Memang Sayang, Suara Amalina dan juga Oyen lah. Lagu Mensau Tok Jadi dari A.O. Beltop, Eseng Mong Maneng. Pilihan permintaan Asyik FM, Moinu Moin Lain dari yang lain.

0: Oh.
1: Bukan banjir. Oh, banjir ke kau ni?
0: Sebab pasang paip tapi tak tutup.
1: Alamak, aduh. Alamak, alamak. Sorry. Lupa.
0: Oh, lupa.
2: Pastikan tutup paip kalau dah tak guna. Jangan lupa ya. Pesanan jimat air ini dari Asia FM. Jadilah pengguna yang

malam lebihin dengan muzik yang menenangkan. Inilah Jok Healing. Hanya di Asyik FM. Moi Nombor.

0: Lapanya perut ni. Manalah parking kosong ni.
1: Itulah, puas dah kita pusing-pusing dari tadi mencari ni.
0: Parking banyak. Tapi ada yang suka jenis cop parking ni. Dia letaknya motor, dia letaknya kerusi lah, apalah.
1: Manalah sifat timbang rasa dia orang ni.
0: Iyalah tu. Sepatutnya siapa cepat dia lah yang dapat kan.
2: Ha, janganlah main cop parking. Jangan pentingkan diri sendiri. Pesanan ini dari Aisyah FM. Kami berhati-hati.

Sama-sama sayang dari suara variasi sebentar Atik Esengmong lagu-lagu Sen Oi Air untuk balik retih ya. Atik laginya berjiwa ya. Balik layak jok healing kenemba yang bersengmong tak seglog lagi. Yang deb-deb nak gelgen ni tanik kalau ini leng agbalik do Atik nata lah ya. En anu tak ilang lah tempat job nak nata ke hoi tapi cen lai jam retih hoi meh naharaj lah balik. Anu tak memang nata dengan nahul lagi lepas nak dengan kilat lagi mok lah mok marap-marap tempat Atik Juhuk naka lehejek nak lah menjadikan keadaan jalan raya pun tu nak sesak kerana mok berlakunya Juhuk nakal anak leng agdo Atik lah sampai puduh tu silabi masih lagi keadaan nong lalu lintas di sesak lagi di Bandaraya Kuala Lumpur en anu ha. Okey, jadi apapun malok saja networknya, belayak balik tak diharapkan memandu dengan majret, memandu dengan selamat juga rakan-rakan. Malok saja perancangannya balik hari Minggu, layak Minggu isdoh ya. Jadi lo pun hati-hati memandu, malok-malok saja networknya, Eseng Mong Maning, Jok Healing dengan lagu dari Suara Tajul dan Wani Hasrita, Rindu Dalam Benci, Asyik FM, Moi Numoi.

Gelisah tanpa gadget? Suka bermain gadget berbanding berbual, bersosial? Mudah bosan tanpa gadget? Mengabaikan tugasan guru, sebaliknya lebih suka melayan laman sosial, bermain game? Sanggup berjaga malam untuk bermain gadget, game, layari laman sosial? Mudah marah atau ditegur tentang penggunaan gadget yang berlebihan?

Ya, cahaya tunas pai ke udara lagu-lagu sen oi sebentar. Ate eseng mong, tunas pai lagu cahaya do daripada rakan suku kaum Jahud ya ke udara kene buat yang beseng mong Asyik FM. Mainung moi hingga 12 gagi laye ge akan berkonti balik anak do lah. Balik Jumaat is do kene buat ya. Okey, jadi kenembut sebelum sengmong hiburan layak dojok healing do antara ge info neglek kenembut bagi pengutan pingat sukan Asia ke-20 di Aichi Nagoya 2026 setakat isdoh 25 September pada jam 9 layak terkinilah en anu ya im kongsikan. Jadi pengumuman pungutan pingat sukan Asia ke-20 do kalau ene setakat di Jumaat 9 layak Malaysia ke tangga 11 iaitu dengan mata emas 4, perak 1, gangsa 5 dan jumlah 10 pingat lah yang dapat dikutip untuk pada isdo sehingga Jumaat isdo atek lah ya. Okey, don target info neglect semua rakan-rakan kenemba mengenai pungutan pingat bagi sukan Asia untuk negara lah. Kalau ini China mendahului iaitu 97 emas, 36 perak dan 24 gangsa. Manakala Jepun 27 emas, 42 perak, gangsa 44, Korea Selatan 13 emas, perak 17, 34 gangsa. Kazakhstan 8 emas, 8 perak, 13 gangsa. Uzbekistan 6 emas, 15 perak, 9 gangsa. Iran 6 emas, perak 11, gangsa 7. Thailand 6 emas, perak 6, gangsa 8. Hong Kong emas 4 ya, dengan pungutan 4 emas, 11 perak, gangsa 11. Korea Utara 4 emas, perak 4, gangsa 3. Bahrain 4 emas, perak 2, gangsa 1. Jadi itu antara terkini ya mengenai pungutan pingat emas, gangsa dan juga perak bagi setiap negara. Tapi Malaysia ke tangga ke-11 lah kenembak ya. Okey, jadi antara get info neglect semua mengenai sukan Asia ke-20 SM Wang Maning. Rosa, aku bukan untukmu. Moinung moi. Nung, moi.

Pencarian penyampai radio orang asli Dayak Semai sudah bermula. Terbuka kepada warga negara Malaysia daripada keturunan orang asli yang fasih bertutur dan menulis dalam dialek orang asli Semai. Jom sertai kami secara atas talian bermula 10 September 2006 hingga 27 September 2006. Hasilkan dua video berkomunikasi dan bertutur seperti penyampai radio di dalam bahasa dialek Semai dan bahasa Melayu yang berdurasi 1 hingga 2 minit setiap video tersebut. Save video berkenaan di dalam bentuk format video MP4 dan hantarkan permohonan dua video ini beserta resume anda ke email bakat.rcfm@gmail.com. Antara syarat-syarat penyampai radio dialek orang asli Semai yang dicari adalah berumur 18 tahun hingga 35 tahun, berstatus bujang, berkelulusan SPM, STPM, diploma dan ijazah, mempunyai perwatakan dan penampilan yang menarik, kreatif dan mempunyai minat dalam bidang penyiaran radio serta media sosial, kebolehan berkomunikasi dengan semua peringkat masyarakat, mempunyai bakat menyanyi dan bermain alat instrumen muzik dengan baik merupakan satu kelebihan. Dapatkan info selanjutnya melalui media sosial RCFM. Sebarang pertanyaan boleh hubungi kami di WhatsApp RCFM yang bernombor 0133151600 ataupun email ke bakat.rcfm@gmail.com. Mungkin anda yang kami cari. Semoga berjaya.

balik dari Riyadh sebentar atik Sengmong, lagu-lagu sen oi ek ke udara kenemba yang ti lagi bersengmong siaran Asyik FM. Okey, untuk belah layak balik teh masih dan ti lagi ke udara kenemba yang tok seglog nak ya berjaga dah. Anehne TV, Sengmong Radio, Telel Kerja. Kalau cok-cok yang mungkin lah rakan-rakan eh yang mau perniagaan kecil-kecilan kan ente tepi-tepi nong nak celayek te ah mungkinlah nyap tengah untuk nak berniaga CN Bank Bandar Raya tu biasalah celayek te ah memang mok sen orang yang membuka kedai lah ah sebab celayek CN Bank Bandar Raya tu mok gerek pasar lah engkau nak gerek pasar ah pasar layek ah tutup macam nartiga Yahyah Jakal ya elopun semoga dipermudahkan urusan nyap kenemba yang menjual yang berniaga cek-cek rezeki yang meh, cek-cek rezeki yang halal untuk semua. Ya, malok-malok saja yang kerja nak segalanya dipermudahkan nyop kenemba, ya. Okey, jadi ilapun kenemba yang bersengmong tik lagi bertemankan YN Anu kenemba, yang tok seglog nak juklah. Ebi hibur maning, ebi jagot sama-sama. Syafem. Syafem.

malam. Lebih in dengan muzik yang menenangkan. Inilah Cuk Healing. Hanya di Asyik FM. Moi Nung.

Santan Ben, sakit hati ku dari dialek temuan sebentar. TSM Mungan Syekh FM, mai nung mai, lain dari yang lain ya. 11.50 minit layak penutup siaran tepat jam 12 kaki layak doel akan ke udara. Kenemba selepas dorakan daripada siaran Salam FM Well akan berkonti. Dan ilupun ya Linda sampai anuhi tegasan ya. Pada isdoh 25 gecek 9.20.26. Terima kasih Kenemba kerana masih lagi menemani Kandit dan Yen Anulah sebentar ate start jam 8 layak hingga 12 kagi layak ye berkonti. Lepun terima kasih. Dan Kandit Grab biasa hejek Jakal Isa Mahir 8 Yahya hingga 12 kagi layak ke udara setiap is bertemankan Kandit Ash FM. Dan semua rakan-rakan yang cen seglog nak boleh seglog ya layak ti jaga berjagot lah ya ate-ate yang ti lagi bersengmong. Lepun selamat layak jumpa is yang moi-moi well. Dan juga selamat layak kenember.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله segala puji-pujian hanya padamu yang maha agung. Ya Allah, kami mulakan siaran salam FM ini dengan penuh kesyukuran atas keizinan dan kasih sayangmu. Ya Rahman, Ya Rahim, kami menadah tangan memohon kepadamu kekuatan iman dan istiqamah dalam mencari redamu dan beroleh husnul khatimah di penghujung perjuangan hidup kami. Ya Allah, berkatilah siaran salam FM ini agar mampu mendidik hati dan jiwa kami untuk menjadi hamba-Mu yang berjaya dunia dan akhirat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Salam Santai 12:30 malam hingga 4 pagi.
1: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzu bika min shururihim. Allahumma baddid shamlahum wa farriq jam'ahum wa shattit kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit 'alayhim kalban min kilabik ya qahhar ya jabbar ya muntaqim ya Allah ya Allah ya Allah. Allahumma ya munzil al-kitab wa ya mujri as-sahab wa ya hazim al-ahzab, ihzimhum wa ansurna alaihim. Ya Allah, kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami, dan kami berlindung denganmu daripada segala kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah, yang maha memaksa. Ya Allah, yang maha perkasa. Ya Allah, yang maha membalas. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, yang turunkan kitab, yang gerakkan awan, yang tewaskan tentera Ahzab, kalahkan mereka dan kemenangan ke atas kami. Amin ya Rabbal Alamin.
0: Mulakan hari anda dengan Salam FM. Terus dengarkan Salam FM di Lembah Klang 91.1.
2: Melaka 102.5.
3: Salam FM di Johor 95.6.
4: Negeri Sembilan 95.6.
5: 89.3 di Jerantut Pahang.
6: Cameron Highland 105.1.
3: Terus dengarkan Salam FM di saluran MyTV 706.
0: Dengarkan Salam FM di mana sahaja menerusi aplikasi RTM Klik.
3: Terus dengarkan Salam FM.
6: Salam FM.
7: Salam FM.
4: Salam FM.
6: Salam
4: untuk semua.
8: A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam penuh kegembiraan buat semua pendengar Salam FM, walau di mana sahaja anda berada. Apa khabar para pendengar Salam FM malam ini, pagi ini? Semoga anda semua berada dalam keadaan yang baik-baik sahaja, ceria-ceria selalu dan sentiasa di bawah lindungan serta rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Sebelum itu, terima kasih kepada rakan kita dari Asyik FM yang sudah pun menemani anda seawal tadi kan. Dan kini tiba giliran Radio Jakim Salam FM. Salam untuk semua, terus mengiringi perjalanan hari anda. Hari ini 26 September 2020. 6 Masihi 26 09 26. Cantik kan nombor tu kan. Okey, apapun terima kasih. Dan malam ini Uni akan menemani anda bermula 12:30 malam ini hinggalah pukul 4 pagi nanti. Okey. Dan seperti biasa malam ini dan seperti biasa hari-hari biasa, Salam FM akan menemani anda bermula 12:30 malam hingga 8 pagi setiap hari ya, tanpa miss, okey. Dan malam ini Uni akan bersama dengan anda, menemani anda menerusi segmen Salam Santai malam ini, dan seketika nanti kita akan ada rancangan biasa yang dinanti-nantikan oleh pendengar, peminat Salam FM, carta salam, lagu-lagu mendidik jiwa. Apapun terima kasih kerana menjadikan Salam FM sebagai teman setia sama ada ketika bertugas, memandu, berehat atau juga mungkin memulakan rutin harian anda. Okey. Dan alhamdulillah waktu ini kita akan bersama dalam segmen Salam Santai. Segmen yang akan membawakan santapan halus telinga dan juga perkongsian yang insya-Allah akan menenangkan jiwa kita. Dan jangan lupa, jangan ke mana-mana kerana selepas ini kita juga ada rancangan Carta Salam menampilkan 10 lagu-lagu nasyid dan juga ketuhanan pilihan anda sendiri yang pasti menyuntik semangat serta ketenangan dalam diri kita semua insya-Allah. Apapun, terima kasih kerana terus memilih Radio Jakim Salam FM. Dan saya Yuni Yunus akan bersama dengan anda seketika nanti. Kita terus berhibur bersama dengan Munir Fijaz dengan lagunya Rasulullah. Dengarkan hanya di Salam FM. Salam untuk semua.

0: Sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
1: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di Nasional FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimin dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati.

0: Hashtag Penyiaran Jakim. September 26, 2014, Shalin Zulkifli cipta rekod atlet dengan pingat terbanyak pada Sukan Asia. Pada hari ini, dalam tahun 2014, Shalin Zulkifli, Ratu Bowling Negara mencipta rekod menjadi atlet negara dengan pungutan pingat terbanyak pada Sukan Asia. Beliau berjaya mengesahkan pingat kelapannya selepas muncul naib juara pada acara beregu wanita yang diadakan di Gimnasium Anyang Hogye, Incheon, Korea Selatan. Shalin yang bergandingan dengan Sin Lee Jane menamatkan acara dengan 2,518 jatuhan pin. Beliau menyertai Sukan Asia, iaitu acara sukan terbesar di peringkat Asia pada tahun 1994 sewaktu berusia 16 tahun. Kejayaan ini mengatasi rekod yang sebelum ini dipegang oleh Yang Berbahagia Tan Sri Dr. M. Jagatesan, atlet pecut dan Yang Berbahagia Datuk Eng Boon Bee, pemain badminton yang berjaya mengumpulkan sebanyak 7 pingat di sepanjang penyertaan mereka.
1: Trivia Majlis Tilawah Al-Quran Antarabangsa. Pertandingan membaca Al-Quran peringkat antarabangsa pertama kali telah diadakan pada 22 Ramadan 1380 Hijri bersamaan 9 Mac 1961 Masihi di Stadium Merdeka, Kuala Lumpur, yang pada mulanya dikenali sebagai Musabakah Al-Quran peringkat antarabangsa. Oleh kerana itu, ramai generasi lama masih memanggilnya sebagai Majlis Musabakah Al-Quran. 10 hari lagi, Madani dihayati, Ummah diberkati. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Satu klik, 1,000 manfaat. Satu follow, 1,000,000 ukhuwah. Facebook, Instagram dan TikTok Salam FM sentiasa menanti anda. Jom follow sekarang. Salam FM, salam untuk semua. Setinggi-tinggi penghargaan kepada semua pengundi-pengundi carta salam. Bersama anda, kita mengangkat muzik yang mendidik jiwa. Nantikan keputusannya minggu ini. Carta Salam, lagu-lagu mendidik jiwa.
3: Carta Salam, lagu-lagu mendidik jiwa. 12.19 minit tengah malam. Selamat tengah malam kepada anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ha, masih bertemankan saya Yuni Yunus menemani anda. Dan kita dalam ruangan Carta Salam. Ramai dah menanti, ramai dah yang menunggu, ramai dah tertanya-tanya lagu apakah yang berada dalam kedudukan Carta Salam malam ini. Terima kasih atas kesudian anda. Terima kasih kerana menunggu dan terima kasih kerana mengundi lagu-lagu kegemaran anda menerusi Instagram Salam FM di bio. Kemudian ada juga yang DM kami. Banyak pencadangan lagu-lagu yang baru dicalonkan, tapi tak bolehlah keluar semua malam ni kan. Ada tak malam ni, kita tunggu seketika nanti, ada tak pencadangan lagu baru eh. Okey, apapun kepada anda yang belum lagi mengundi lagu-lagu kegemaran anda kan, malam ni dah tutup undian dah. Sebab rasanya minggu ni kan mesti ramai yang terkejut sebab ada perubahan besar yang berlaku dalam undian. Dalam kedudukan Carta Salam sebenarnya, dalam kedudukan Carta Salam minggu ni, ramai mungkin yang tak sangka, nombor berapa lagu ni? Macam itulah lebih kurang. Saya imaginasi je lah. Apapun kepada anda yang mungkin tertanya-tanya, ternanti-nanti, jangan ke mana-mana. Teruskan kesetiaan anda dan jom, jangan buang masa. Kita nak dengarkan lagu yang berada di kedudukan nombor 10 dan 9 minggu ini menerusi Carta Salam, lagu-lagu mendidik jiwa.

Carta Salam kembali selepas ini. Carta Salam, lagu-lagu mendidik jiwa.

0: Lagu-lagu mendidik jiwa tentunya menerusi Carta Salam setiap Sabtu 12.15 minit tengah malam hanya di Salam FM. Salam untuk semua.
1: Nombor 9.

0: Lagu-lagu mendidik jiwa. Carta Salam. Carta Salam. Carta Salam. Carta Salam. Carta Salam. Carta Salam. Undian Carta Salam. Cara-cara mengundi lagu kegemaran anda. Klik pada pautan tersedia di bio Instagram Salam FM 91.1. Ingat, satu lagu, hanya satu undian. Carta Salam, lagu-lagu mendidik jiwa. Setinggi-tinggi penghargaan kepada semua pengundi-pengundi Carta Salam. Bersama anda, kita mengangkat muzik yang mendidik jiwa. Nantikan keputusannya minggu ini. Carta Salam, lagu-lagu mendidik jiwa. Carta Salam, kembali selepas ini.
1: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
2: Terus dengarkan Salam FM di Lembah Klang 91.1.
1: Melaka 102.5.
3: Salam FM di Johor 95.6.
4: Negeri Sembilan 95.6.
5: 89.3 di Jerantut Pahang.
6: Cameron Highlands 105.1.
3: Terus dengarkan Salam FM di saluran MyTV 706.
2: Dengarkan Salam FM di mana sahaja menerusi aplikasi RTM Klik.
3: Terus dengarkan Salam FM.
2: Salam FM.
7: Salam FM.
2: Salam FM.
8: Salam
2: untuk semua.
0: Carta Salam. Lagu-lagu mendidik jiwa.
9: Nombor 7.

0: Jalan Pulang dari persembahan Ustaz Tiga Beradik. Lagu ini sebenarnya berada di kedudukan tempat yang ketujuh untuk minggu ini. Lagu ni turun dua anak tangga minggu lepas, berada di kedudukan nombor lima, dan sayangnya minggu ini turun di kedudukan tempat ketujuh. Alah, sedihnya. Kenapa? Saya suka lagu ni. Saya dah undi banyak kali. Dah banyak dah saya undi. Tapi kenapa dia turun eh? Mungkin ramai yang tak mengundi kot. Lagu ni selalu kita dengar kan. Ha, dekat Salam FM selalu kita putarkan lagu ni. Jadi kepada anda yang nakkan lagu ni kekal dalam carta salam, pasti anda undi. Pastikan anda undi di Instagram kami, okay? Dan baru saja tadi kita dengarkan lagu juga yang berada di kedudukan tempat ke-8. Lagu yang lagu tu sebenarnya pun jatuh banyak anak tangga minggu lepas nombor 4. Minggu ini berada di kedudukan nombor 8. Sedih sangat. Lagu daripada persembahan One Path dengan lagunya Syurga. Lagu tu juga lagu yang saya gemari. Semua saya sukalah lagu-lagu dalam kedudukan catatan salam ni. Terima kasih kerana menghiburkan saya, dan terima kasih kerana mengundi lagu-lagu dan memberikan kata pencalonan lagu baru dalam catatan salam. Dan lagu itu sebenarnya berada di kedudukan yang ke-8 untuk minggu ini, minggu lepas nombor 4. Jadi kalau anda nakkan lagu tu kekal dalam carta salam, pastikan anda undi di minggu hadapan, okay? Minggu ni dah tutup dah. Jadi kalau nak lagu tu berada di kedudukan yang lebih baik minggu depan, pastikan anda undi di Instagram Salam FM. Klik di bio, kemudian klik lagu tersebut. Satu lagu, hanya satu undian sahaja, okay? Baiklah, kita nak terus berhibur dengan pencalonan lagu baru. Ada lagu baru. Kan, minggu ini kita ada satu pencalonan lagu baru. Lagu daripada persembahan Amirul Fauzan dan juga Hadi Razali. Lagu apa eh? Lagu yang berjudul Mengukir Kenangan. Mungkin ada yang sedang mengimbau kenangan sekarang ini kan. Tengah teringatkan orang-orang yang tersayang, teringatkan sahabat-sahabat lama kan. Ataupun teringat juga ibu ayah yang telah pergi meninggalkan kita, ataupun orang-orang yang kita sayang telah pergi meninggalkan kita. Inilah di antara kenangan-kenangan indah kan. Mengukir kenangan. Jadi terus berhibur pencalonan lagu baru minggu ini.
1: Pencalonan lagu baru.

0: Undian anda mencorakkan carta salam. Terima kasih atas kepercayaan dan sokongan yang tidak pernah putus. Nantikan keputusan carta salam setiap hari Sabtu 12.15 minit tengah malam. Carta salam, lagu-lagu mendidik jiwa.
1: Walau hanya beberapa ayat, luangkan masa untuk mendekatkan diri kepada Allah.
2: Dengarkan Lapor Terus, Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi. Bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 di Dewan Merdeka, World Trade Center, Kuala Lumpur pada pukul 7.40 minit pagi, hanya di Salam FM. Madani dihayati, ummah diberkati. Hebat.

0: Hashtag Penyiaran Jakim.
1: Carta Salam kembali selepas ini. Satu klik, 1,000 manfaat. Satu follow, 1,000,000 ukuah. Facebook, Instagram dan TikTok Salam FM sentiasa menanti anda. Jom follow sekarang. Salam FM, salam untuk semua.

0: Ada
1: kenapa ni?
0: Ni aduh salah pinggang, sakit pinggang tu. Ini aduh terselio ke apa tak tahu.
1: Salah pinggang pula.
0: Iyalah tak tahu nak cakap apa tu.
1: Ya Allah.
0: Boleh tak? Aduh.
1: Tolong saya tu. Tadi kan saya dah kata jangan angkat tong gas ni. Abang angkat kenapa? Kita kan ada pekerja, suruhlah pekerja kita yang angkat.
0: Aduh, mungkinlah dia rehat sekejap. Aduh.
1: Duduk ni ya Allah. Macam teruk sangat saya tengok abang ni.
0: Boleh bawa saya pergi. Aduh, doktor. Eh, salah tu lah.
1: Nak pergi mana?
0: Saya rasa saya nak urut lah. Pinggan sakit sangat lah ni. Aduh.
1: Sekejap. Abang dah solat belum?
0: Boleh tak?
1: Tengok tu.
0: Nak solat macam mana ni? Nak sujud, nak rukuk pun tak boleh ni. Rasa pergi wudu boleh tak?
1: Tak, kita janganlah lengah-lengahkan solat kita. Kita kena solat dulu kan, macam-macam cara nak solat.
0: Saya tahu tapi macam lah, nak solat macam mana? Nak sujud, nak rukuk tak boleh.
1: Abang baca ni. Apa? Abang baca buku ni.
0: Okey, baik.
1: Cuba abang baca tajuk buku tu.
0: Garis panduan pelaksanaan solat secara duduk atau kerusi. Jakim keluarkan ni. Oh, bagus buku ni. Okey, boleh. Aduh, sakit.
1: Kita kalau tak dapat buku ni, kita boleh layari melalui internet ataupun kita boleh muat turun secara percuma di portal rasmi Jakim. www.islam.gov.my.
0: Okey, saya awak ni mana kursinya nak duduk nak solat duduk?
1: Sabar saya ambil gambar. Abang baca dulu buku tu sampai habis. Faham kan, nanti saya ambil kursi ya.
0: Okey. Oh, bagusnya isteri aku ni. Aduh.
2: Pesanan menjana minda ini dibawakan oleh Salam FM. Nombor

Baru saja kita dengarkan lagu yang berada di kedudukan kelima minggu ini dari persembahan Energy dengan lagunya Sakti. Lagu ini naik 5 anak tangga minggu lepas, tempat yang ke-10. Minggu ini berada di kedudukan kelima menerusi carta salam lagu-lagu mendidik jiwa. Hebat kan? Alhamdulillah. Terima kasih kerana mengundi lagu-lagu ini. Dan kita dengarkan juga tadi lagu yang berada di kedudukan nombor 6 dari Mizi Kamis dengan lagunya Tuhan Aku Rindu. Lagi tu dia kekal di kedudukan yang sama. Minggu lepas juga nombor 6. Minggu ini juga berada di kedudukan nombor 6. Jadi kepada anda yang mungkin belum lagi mengundi lagu-lagu kegemaran anda, yang tak tahu macam mana nak undi ni. Aduhlah, dah hujung tahun dah ni ha. Pun tak tahu lagi macam mana nak mengundi ke. Okeylah, ini ulang semula eh. Caranya mudah je. Boleh pergi ke Instagram Salam FM, kemudian anda klik dekat profil tu kan. Apa tu, ada bio kat situ kan. Yang warna biru tu, anda klik kat situ pencalonan lagu, pencalonan carta salam 2026. Anda klik kat situ, tersenarai 10 ataupun 11 lagu-lagu yang dipertandingkan. Kemudian anda vote satu lagu, hanya satu undian. Kalau anda nak undi banyak-banyak untuk lagu tu boleh, tapi anda kena buka tutup balik apa Instagram tu, kemudian buka balik, tutup, buka. Macam itulah caranya. Jadi mudah kan. Kalau anda tak undi, manalah tahu lagu tu terkeluar pula dalam carta salam. Kan sedih. Jadi bila kita ada dalam undian dan carta salam, kita boleh dengar tetap minggu. Gitulah ceritanya. Baiklah, jangan buang masa. Kita nak terus dengarkan lagu yang berada di kedudukan tempat keempat dan tiga minggu ini menerusi carta salam lagu-lagu mendidik jiwa. Undian anda mencorakkan carta salam. Terima kasih atas kepercayaan dan sokongan yang tidak pernah putus. Nantikan keputusan carta salam setiap hari Sabtu 12.15 minit tengah malam. Carta salam, lagu-lagu mendidik jiwa. Yeay! Carta salam. Nombor

0: Itulah lagu yang baru saja kita dengarkan yang berada kedudukan tempat ketiga minggu ini menerusi secara tasalam lagu-lagu mendidik jiwa. Macam mana, puas hati tak? Ha. Mesti ramai yang terkejut, kenapa lagu ni turun minggu lepas juara carta salam? Tapi sayang, minggu ini berada di kedudukan tempat ketiga untuk minggu ini menerusi carta salam lagu-lagu mendidik jiwa. Sebab apa lagu ni turun? Sebab ramai yang culas untuk mengundi. Peminat-peminat Iqmal Noor mungkin terlupa untuk mengundi minggu ini. Jadi lagu ini berada kedudukan tempat ketiga menerusi carta salam lagu-lagu mendidik jiwa. Okeylah, jangan buang masa, kita nak terus dengarkan lagu yang berada di kedudukan naib juara carta salam. Jeng jeng jeng, mesti ramai yang terkejut, mesti ramai yang tertanya-tanya, mesti ramai yang ternanti-nanti lagu apakah yang menduduki tempat kedua ataupun naib juara carta salam minggu ini. Kita dengarkan carta salam lagu-lagu mendidik jiwa.
1: Carta salam lagu-lagu mendidik jiwa. Satu klik 1,000 manfaat, satu follow 1,000,000 ukuah. Facebook, Instagram dan TikTok Salam FM sentiasa menanti anda. Jom follow sekarang. Salam FM, salam untuk semua.
2: Naib juara carta salam.

0: Jom kita imbas kembali kedudukan di tempat ke-10 hingga 2. Dan ketahui juara carta salam minggu ini. Jom kita imbas kembali kedudukan carta salam minggu ini. Persembahan daripada Syahadah yang tertangguh dari Darwish, tempat yang ke-10. Tempat yang ke-9, Sang Pendosa dari Persembahan Bayang. Tempat yang ke-8, Syurga dari One Path. Tempat yang ke-7, Jalan Pulang dari Ustaz Tiga Beradik. Tempat yang ke-6, Tuhan Aku Rindu daripada Mizi Kamis. Tempat yang ke-5, dari Persembahan Energi Sakti. Tempat yang ke-4, Anugerah Isteri Solehah dari Amirul. Tempat yang ke-3, Jangan Paksa Rindu dari Ikmal Nur. Dan baru saja kita dengarkan lagu yang berada di kedudukan tempat ke-2 minggu ini, Mudahkan Urusanku dari Persembahan Hood. Macam mana? Dah boleh agak dah siapakah menjadi juara carta salam minggu ni? Lagu siapakah yang menjadi juara carta salam untuk minggu ini? Jom sama-sama kita dengarkan menerusi carta salam lagu-lagu mendidik jiwa.
1: Juara carta salam.

0: Undian Carta Salam. Cara-cara mengundi lagu kegemaran anda. Klik pada pautan tersedia di bio Instagram Salam FM 91.1. Ingat, satu lagu hanya satu undian. Carta Salam. Lagu-lagu mendidik jiwa. Lagu-lagu mendidik jiwa. Carta Salam. Carta Salam. Carta Salam.
1: Carta Salam. Mulakan hari anda dengan Salam FM.
2: Terus dengarkan Salam FM di Lembah Klang 91.1.
1: Kilaka 102.5.
3: Salam FM di Johor 95.6.
4: Negeri Sembilan 95.6.
5: 89.3 di Jerantut Pahang.
6: Cameron Highland 105.1.
3: Terus dengarkan Salam FM di saluran MyTV 706.
2: Dengarkan Salam FM di mana sahaja menerusi aplikasi RTM Klik.
3: Terus dengarkan Salam FM.
2: Salam FM.
3: Salam FM.
2: Salam FM. Salam untuk semua.
0: Setinggi-tinggi penghargaan kepada semua pengundi-pengundi Carta Salam. Bersama anda, kita mengangkat muzik yang mendidik jiwa. Nantikan keputusannya minggu ini. Carta Salam, lagu-lagu mendidik jiwa.
7: Itu dia, kita dah dengarkan keputusan 10 lagu-lagu yang berada di kedudukan Carta Salam untuk minggu ini. Ramai yang bersedih ke? Jangan bersedih, jangan marah-marah, jangan tak suka ke apa benda ke. Sabar, inilah orang kata resam untuk undian-undian.

Lagu-lagu yang mewarnai carta salam minggu ini. Jom kita dengarkan lagu yang berada di kedudukan juara carta salam minggu ini.

Satu minggu, 10 kali juara. Inilah fenomena Carta Salam. Lagu Aminkan Saja Iqmal Noor bukan sekadar menguasai carta, tetapi mengukir sejarah bersama Carta Salam.

0: Carta Salam setiap Sabtu 12.15 minit tengah malam, tentunya di Salam FM. Salam untuk semua.
1: Hiburan berterusan Salam FM.
2: Pujian bagi Allah.
3: Ya Rabbi, lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik.
2: Ya Allah, bagimu segala puji seagung kemuliaan wajah-wajahmu dan kebesaran kekuasaanmu.
1: Salam FM seiring menjana minda.
4: Rabbi salli wa sallim daiman abadan ala habib.
5: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seafdal-afdal hari kamu dalam seminggu ialah hari Jumaat. Kerana pada hari itulah Nabi Adam diciptakan dan dimatikan. Pada hari Jumaat juga ditiupkan sangkakala, kali pertama bagi mengkiamatkan bumi dan semua makhluk dihancurkan. Justeru perbanyakkanlah berselawat kepadaku pada hari Jumaat, maka sesungguhnya selawat kamu akan dipersembahkan kepadaku. Lantas para sahabat radhiyallahu anhum bertanya, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana selawat kami akan ditunjukkan kepadamu sedangkan pada saat itu jasad kamu telah hancur? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah mengharamkan bumi memakan jasad para nabi. Hadis riwayat Abu Dawud.
1: Terima kasih bersama dengan kami.
0: Bebaskan Palestin. Teruskan bercakap tentang Palestin. Gunakan media sosial sebagai platform sokongan yang tidak berbelah bahagi terhadap perjuangan saudara kita di sana. Sebarkan walau satu hantaran, satu tanda suka, satu balasan. Semuanya bermakna. Kita perlu peduli. Jangan rasa tindakan ini remeh. Suara kita ialah suara mereka. Salam FM, teguh bersama Palestin. #penyiaranjakim

0: Salam Santai, 12.30 malam hingga 4 pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz Kazim. Selalu kita dengar kan, telinga kita ni nak dengar benda yang seronok, benda yang menggembirakan, yang mendamaikan. Saya rasa tuan-tuan boleh dapat keseronokan, kedamaian itu di Radio Salam FM dah.

Sebentar lagi, saudara akan diperdengarkan dengan alunan bacaan Al-Quranul Karim pagi, Juzuk 26.

0: Nidaul Islam.
1: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Ghazali Ibrahim.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Tuan-tuan puan-puan sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, kita syukur banyak-banyak kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bertemu lagi, kita bersua lagi kan, kita dengar lagi suara kita kan, suara saya tuan-tuan kan. Jadi tuan-tuan dengar suara saya, saya pun dengar suara saya juga. Mudah-mudahan dengan dengar suara itu pun merupakan jalan untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin siapa yang diberikan petunjuk dengan ilmu-ilmu ni, so kita kena layan dan kita kena sediakan diri kita lah, sebab kita pun doa, kita minta kepada Allah SWT kan, dalam solat kita ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berikanlah kepada kita petunjuk untuk jalan yang lurus. Kita selalu minta paling kurang satu hari 17 kali. Jadi dalam kita minta, kita minta, kita minta ni, kita kena pastikan kita dah dapat ke belum dapat ke, macam mana dan sebagainya, kena ada kesungguhan. Jadi kalau tidak ada kesungguhan, susahlah. Macam istighfar tuan-tuan, hari ni kita bila sebut istighfar, istighfar ni maknanya apa? Maksud istighfar minta ampun. Jadi pertama-tamanya bila sebut minta ampun kan, bila kita sebut minta istighfar tadi, minta ampun. Kenapa kita nak kena minta ampun? Sebab kita ni memang banyak dosa. Kita hamba, kita banyak salah, kita banyak kelemahan. Dan kadang kita, dalam kita minta, memanglah Allah suruh kita minta. Allah suruh kita minta. Tapi dalam kita minta tu, kadang kita biadab, tak kena cara dia. Kita berdoa, bila ada keperluan saja kita berdoa. Walau sebenarnya doa ni tiap-tiap hari kita doa. Anak kita nak periksa, ya Allah, besok anakku nak periksa. Namanya sipolan-sipolan, nombor IC-nya sekian. Macamlah Allah tak kenal anak kita. Ni tuan-tuan, biadab ni kita kadang dengan Allah. Allah jadikan anak kita, Allah tahu. Kita tak angkat tangan tadi tuan, kita belum angkat tangan, mulut kita belum sebut doa tu, hati tu belum terlintas apa, Allah dah tahu dah kita nak minta apa. Tapi bila mana kita minta dekat dia tu, kita doa dekat dia tu, keluar kita punya kebiadaban tuan-tuan. Jadi sebab tu kenapa kita kena minta ampun pada dia? Sebab memang kita banyak dosa dengan dia. Itu pertama-tama. Jadi sebab tu kalau ada di kalangan kita ni yang tak nak beristighfar, tak nak minta ampun pada Allah kan, nampak sangatlah kita ni sombong tuan-tuan. Nampak sangat kita sombong. Nabi satu hari istighfarnya pada Allah ni melebihi 100 kali. Nabi maksum, tidak ada dosa, confirm masuk syurga. Tapi bagaimana istighfarnya pada Allah Subhanahu taala? Jadi sebab itu tuan-tuan puan-puan sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, antara salah satu jalan untuk kita jadi hamba yang sangat baik dengan Allah Subhanahu taala, yang sangat rapat dengan Allah Subhanahu taala, kan, pertama-tamanya kita tanamkanlah sifat istighfar tadi tuan-tuan. Kita rajin minta ampun, rajin minta maaf, kan, sama ada kita sebut astaghfirullahalazim ataupun kita sebut la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, itu istighfar Nabi Yunus alaihi salam, ataupun kita sebut rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, ini istighfar Nabi Adam alaihi salam. Jadi kita sentiasalah lafazkan kalimah istighfar tadi, sedang dalam masa yang sama hati kita benar-benar membenamkan rasa bersalahnya kita, rasa biadabnya kita, rasa kurang ajarnya kita, rasa memerlukan sangat keampunan daripada Allah Subhanahu taala, barulah akan benar-benar bermakna kita punya istighfar tadi tuan-tuan. Jadi semua yang dirahmati Allah sekalian, insyaallah esok lusa kita sambung lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam
1: #penyiaranjakim. Temani malam anda dengan lagu-lagu nasyid di Salam FM.
3: Mengenal, mempelajari dan bertutur bahasa Turki, Turci Dili, Lughatus Salam.
4: Assalamualaikum semua, anda masih bersama dengan saya dalam segmen Lughatus Salam, iaitu segmen santai belajar bahasa. Dan hari ini kita masih belajar bahasa Turki, dan senario dia adalah kita pergi ke ski resort di Gunung Erciyes di Turki. Memang popular dengan ski resort kat sana. So dalam bahasa Turki, macam mana kalau kita nak tanya dekat kaunter kita nak sewa peralatan ski? So kita sebut kayak takımı. Kayak takımı, kayak takımı ni maksudnya ski, peralatan ski. Kayak takımı. Kiralayabilir miyim? Boleh tak saya nak sewa? Kiralayabilir miyim? Apa ni? Sebut. Sebut ikut sama-sama. Kiralayabilir miyim? Kiralayabilir miyim? Boleh tak saya nak sewa? So kayak takımı kiralayabilir miyim? Boleh tak saya nak sewa set ski? Itu cara dia dalam bahasa Turki. Tapi sebut nak senang, sebut je kayak takımı. Kayak takımı var mı? Ada tak set ski? Kayak takımı var mı? Ada tak set ski? Itu cara dia. Kemudian boleh juga kalau nak belajar tambahan, nak tanya kereta kabel mula dari mana ya? Oh, kereta kabel, sebab kalau kita pergi ski resort, kita kena nak daripada bawah tu kita naik ke atas. So kereta kabel bahasa Turki sebut teleferik. Teleferik. Kalau nak tanya teleferik kat mana ataupun kereta kabel kat mana, sebut je teleferik Neredan Kalkior. Teleferik Neredan Kalkior. Teleferik Neredan Kalkior. Maknanya kabel car ni dia mula daripada mana? Neredan tu dari mana kan? Kalkior dari mana bermula? Okey. So itu sahaja untuk episod kali ini. Jangan lupa untuk pergi ke Turki dan mesti pergi ke ski resort di Erciyes Mountain. Assalamualaikum.
3: #penyiaranjakil

0: Lestari Islam.
1: Ilmu Bisa'i. Ilmu Bisa'i bermaksud ilmu yang terhasil dari mengetahui sesuatu seperti mengenal sesuatu melalui panca indera.
2: Hashtag Penyiaran Jakim.
3: Frekuensi yang mendidik jiwa. Jerantut 89.3.

0: Halakah hadis? Jawapannya di sini.
1: Hadis yang ke-13 di dalam kitab 40 hadis kelebihan ilmu dan ulama, di bawah tajuk orang alim itu tawadhu' dan berwibawa. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'allamul ilma wa ta'allamu lil ilmi sakinata wal waqar wa tawadhu'u liman ta'allamuna min. Akhrajahu At-Tabrani fil Awsat. Artinya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tuntutlah ilmu dengan bersungguh-sungguh dan tuntutlah bersama ilmu itu akan ketenteraman dan kewibawaan, dan hendaklah kamu bersifat tawadhu' bagi guru yang kamu belajar daripadanya. Keterangan daripada hadis ini bahwasanya orang yang alim itu bukan hanya menyimpan segudang ilmu di dalam dadanya, tetapi juga daripada segi lahiriah dapat diketahui bahawa ia adalah seorang yang alim. Keilmuannya dapat dilihat dari segi pakaiannya, dari segi akhlaknya, tindak tanduknya, percakapannya, pergaulannya dan lain-lain. Ketenteraman diri dan kewibawaan pribadi serta akhlak yang luhur merupakan ciri khas yang tak dapat tidak yang ada pada diri seorang yang alim itu. Dengan demikian, ilmu yang ada di dalam dadanya telah membuahkan keadaan yang khusyuk, yang tawadhu' dan wibawa. Kita juga dapat melihat ketinggian adabnya di hadapan gurunya, maka kelihatan ia sangat tawadhu' dan merendahkan diri. Maka dengan itu, ilmu yang dipelajarinya itu bertambah berkat dan manfaat. Adab kepada guru merupakan ciri utama seorang ulama. Walaupun kini ia telah menjadi seorang ulama yang besar, namun ia mesti bersifat tawadhu' terhadap gurunya yang pernah mengajarnya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkati usaha kecil ini dan menjadikannya wasilah hidayah untuk diri kita dan juga masyarakat.
0: #penyiaranjakim

0: Assalamualaikum. Ha, ni nak khabar ni. Ibu bapa ni adalah insan yang membesarkan kita dengan penuh kasih sayang, pengorbanan dan kesabaran. Dalam sibuk macam mana pun, jangan pernah kita lupa untuk menghargai mereka yang telah banyak berkorban demi melihat kita berjaya. Luangkan sedikit masa untuk bertanya khabar, bantu mereka dan berbuat baik walaupun dengan perkara yang kecil. Ucapan terima kasih, senyuman dan layanan yang lembut mampu menggembirakan hati mereka lebih daripada yang kita sangka. Ingat, redha dan doa ibu bapa ni adalah antara nikmat terbesar dalam hidup. Hormatilah mereka, sayangilah mereka dan jangan biarkan masa berlalu tanpa menghargai jasa mereka. Pesanan menjana mindai dibawakan oleh Salam FM.
1: Nyamuk Aedes mudah membiak di dalam air yang bertakung. Cegah pembiakan nyamuk Aedes. Pastikan bekas yang boleh menakung air dibuang dengan betul. Tutup rapat semua bekas yang menyimpan air. Periksa saluran air pada bumbung rumah agar tidak tersumbat. Tiada Aedes, tiada denggi.
2: EJAS, entah jawab, ana soal.
3: Maka bila mana Allah berkehendak untuk kita jadi baik, dia mesti bagi kita panduan. Macam mana nak jadi orang baik?
4: Sebuah rancangan yang akan menjawab segala persoalan agama.
5: Ini memberatkan kita untuk wajib berbuat baik.
4: Luangkan masa anda untuk mencari ilmu walaupun hanya mendengar tanpa melihat. Ikuti rancangan Aedes, entah jawab, ana soal. Dengarkan saya, Siti Nazira Muhammad Ajoli bersama asatiza-asatiza pilihan setiap hari Isnin pukul 12.15 malam hanya di Salam FM. Salam untuk semua.

sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat sedikit demi sedikit hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.

0: Aduh, sakit.
1: Kenapa ni?
0: Ni, aduh, salah pinggang, sakit pinggang tu. Ini terseliu ke apa, tak tahu.
1: Salah pinggang pula.
0: Yalah, tak tahu nak cakap apa tu.
1: Ya Allah.
0: Boleh tak? Aduh, tolong saya.
1: Tadi kan saya dah kata, jangan angkat tong gas ni. Abang angkat kenapa? Kita kan ada pekerja, suruhlah pekerja kita yang angkat.
0: Aduh, makilah dia rehat sekejap. Aduh.
1: Duduk-duduk ni, ya Allah. Macam teruk sangat saya tengok abang ni.
0: Boleh bawa saya pergi? Aduh, duduk. Itulah.
1: Nak pergi mana?
0: Saya rasa saya nak urut lah. Pinggan sakit sangat lah ni. Aduh.
1: Sekejap. Abang dah solat belum?
0: Boleh tak?
1: Tengok tu.
0: Nak solat macam mana ni? Nak sujud, nak rukuk pun tak boleh ni. Pergi wudu boleh tak?
1: Tak, kita janganlah lengah-lengahkan solat kita. Kita kena solat dulu kan, macam-macam tak cara tahu, nak solat.
0: Saya tahu tapi macam mana nak solat macam mana? Nak sujud, nak rukuk tak boleh.
1: Abang baca ni. Apa? Abang baca buku ni.
0: Okey, baik.
1: Cuba abang baca tajuk buku tu.
0: Garis panduan pelaksanaan solat secara duduk atau kerusi. Jakim keluarkan ni. Oh, bagus buku ni. Okey, boleh. Aduh, sakit.
1: Kita kalau tak dapat buku ni, kita boleh layari melalui internet ataupun kita boleh muat turun secara percuma di portal rasmi Jakim. www.islam.gov.my.
0: Okey, saya awak ni, mana kursinya nak duduk, nak solat duduk?
1: Sabar, saya ambilkan abang. Abang baca dulu buku tu sampai habis. Faham kan? Nanti saya ambil kursi, ya?
0: Okay. Oh, bagusnya isteri aku ni. Aduh.
2: Pesanan Menjana Minda ini dibawakan oleh Salam FM.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Hud ayat 9 hingga 12.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

Dan demi sesungguhnya, jika kami rasakan manusia sesuatu pemberian rahmat dari kami, kemudian kami tarik balik pemberian itu daripadanya, kedapatan dia sangat-sangat berputus asa, lagi sangat-sangat tidak bersyukur.

Dan demi sesungguhnya, kalau kami memberinya pula kesenangan sesudah ia menderita kesusahan, tentulah ia akan berkata, telah hilang lenyaplah dariku segala kesusahan yang menimpaku. Sesungguhnya, ia dengan kesenangannya itu riang gembira, lagi bermegah-megah kepada orang ramai.

Kecuali orang-orang yang sabar dan mengerjakan amal soleh, maka mereka itu akan beroleh keampunan dan pahala yang besar.

0: Jangan-jangan engkau, wahai Muhammad, tidak menyampaikan sebahagian dari apa yang diwahyikan kepadamu serta merasa sempit dada untuk menyampaikannya disebabkan orang-orang yang ingkar itu berkata, mengapa tidak diturunkan kepada Muhammad perbendaharaan, harta benda yang banyak ataupun datang bersama-sama dengannya malaikat untuk menolongnya menyiarkan Islam? Kerana sesungguhnya engkau hanyalah seorang rasul pemberi amaran kepada orang-orang yang ingkar dan Allah jualah pentadbir yang menguruskan tiap-tiap sesuatu. Maka berserahlah diri kepadanya.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #penyaranjaki.
2: Salam santai. 12:30 malam hingga 4 pagi.
3: 3:49 minit pagi, 3:50 minit pagi nampaknya sudah pun berakhir untuk tugasan uni pada hari ini. Sahabat Salam FM, sebelum kita melangkah meninggalkan waktu malam dan juga menyambut pagi, uni nak titipkan sedikit nasihat untuk kita semua. Kadang-kadang dalam hidup kita ni, kita terlalu sibuk fikir tentang apa yang belum kita ada sampai kita terlupa untuk bersyukur dengan apa yang sudah ada di depan mata kita. Dan kita tengok orang lain berjaya, kita rasa tertinggal. Kita tengok orang lain bahagia, kita rasa hidup kita terpenuh dengan masalah. Tapi percayalah, setiap orang ada perjalanan masing-masing. Okay? Dan ada orang diuji dengan keuangan, ada yang diuji dengan keluarga, ada yang diuji dengan kesihatan, dan ada juga yang sedang berperang dengan diri sendiri tanpa sesiapa pun tahu. Jadi, jangan terlalu keras kepada diri sendiri. Kalau hari ini kita belum berjaya, ingat tu eh, tak mengapa. Kita cuba lagi esok. Kalau hari ini kita tersilap, belajar daripada kesilapan tu. Dan kalau hati kita sedang penat sekarang ni, jadi berehatlah sebentar. Berehat bukan bermaksud kita kalah. Dan kadang-kadang kita cuma perlukan sedikit masa untuk mengumpul kekuatan kita. Dan satu lagi, jangan lupa untuk menghargai orang yang masih ada bersama dengan kita. Ibu, ayah, pasangan, anak-anak, keluarga dan juga sahabat-sahabat kita. Kita tak pernah tahu berapa ramai dan berapa lama lagi kita diberi kesempatan untuk bersama dengan mereka. Dan kalau ada salah, kita minta maaf. Kalau ada yang kita sayang, beritahu mereka. Kalau ada, kata apa, rezeki lebih, berkongsilah dengan mereka. Sebab hidup kita ni terlalu singkat untuk kita habiskan dengan ego kita, dengan dendam kita, dengan perkara-perkara yang sebenarnya tidak membawa apa-apa manfaat pun. Dan buat yang sedang melalui waktu susah sekarang ni, uni ni nak pesan satu perkara, iaitu jangan berputus asa. Termasuklah diri saya sendiri eh. Mungkin hari ini terasa berat, tapi itu tidak bermaksud esok akan sama. Teruskan melangkah walaupun perlahan. Yang penting jangan berhenti. Don't stop. Ha, gitu kan. Dan semoga pagi yang bakal kita sambut ini membawa ketenangan, membawa rezeki yang luas, kesihatan yang baik dan juga berita-berita yang pastinya insya-Allah mengembirakan. Untuk itu, saya Yuni Yunus ingin mengundur diri. Insya-Allah kita akan jumpa lagi di minggu hadapan. Dah masuk bulan baru dah tahu, bulan Oktober. Masya-Allah, sekejap je masa berlalu kan. Apapun, seketika nanti anda akan bersama dengan sahabat kita Sofia akan bersama anda menemani anda bermula 4 pagi nanti hinggalah pukul 8 pagi. Dan jangan lupa pada semua peminat-peminat dan juga pendengar Salam FM, pastikan anda terus dengarkan kami, mengikuti kami, setia bersama dengan kami Salam FM bermula 12:30 malam hingga 8 pagi setiap hari. Okeylah, untuk itu ingat ya, setiap pagi adalah peluang baru untuk kita menjadi lebih baik daripada hari semalam. Saya Yuni Yunus ingin mengundur diri. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: Pada 31 Ogos 2011, Salam FM menambah waktu siarannya kepada 9 jam di udara setiap hari bermula pukul 11 malam hingga 8 pagi. #penyiaranjaki.
1: Kemana destinasi kita? Kalau kita rujuk pada ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surah Asy-Syams, Allah berfirman, auzubillahi minasyaitonir rajim, fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka dia, yakni Allah, telah mengilhamkan kepada manusia ataupun kepada kita jalan kejahatan dan jalan ketakwaan. Pada ayat seterusnya Allah berfirman, qad aflaha man zakkaha. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang menyucikan hatinya, iaitu memilih jalan takwa. Yang seterusnya Allah berfirman, waqad khaba man dassaha, sesungguhnya rugilah orang-orang yang mengotori jiwanya, iaitu memilih dengan jalan fujur, jalan dosa ataupun jalan maksiat daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya kita yang memilih ke mana destinasi kita. Sama ada kita ingin ke destinasi yang telah Allah janjikan dengan penuh kenikmatan, iaitu syurga Allah Subhanahu wa taala, ataupun kita memilih ke destinasi.
2: Mulakan hari anda dengan Salam FM.

Kadang-kadang kita tertanya-tanya, kenapa hidup kita diuji? Hakikatnya, setiap ujian yang Allah berikan bukan untuk melemahkan kita, tetapi untuk mendekatkan hati kita kepadanya. Bila semuanya dah baik, kita mudah lupa untuk berdoa. Tetapi, bila kita diuji, hati kita akan mula mencari Allah. Tangan diangkat, memohon pertolongan, dan air mata menjadi saksi pergantungan kita kepada Allah. Jadi, janganlah terlalu cepat mengeluh. Mungkin ujian hari ini adalah tanda kasih sayang Allah supaya kita kembali mengingatinya, supaya kita memperbaiki diri dan meletakkan sepenuh harapan hanya kepadanya. Semoga setiap ujian menjadikan kita lebih sabar, lebih kuat dan lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah. Pesanan menjana minda ini dibawakan oleh Salam FM.

0: Ish, tak dapat pula frekuensi ni.
1: Eh, kenapa pula ni, Fana?
0: Tengah cari frekuensi Salam FM ni kat kawasan ni, tak dapat-dapat.
1: Lah, tak payah benih-benih. Sekarang ni Salam FM kita boleh dengar dekat aplikasi RTM Klik. Ha, muat turun sekarang dah boleh dengarkan Salam FM di mana saja anda berada.
0: Oh, ya ke? Mudah
2: je. Salam FM, salam untuk semua. Pagi at Salam, 4 pagi hingga 8 pagi. Terus dengarkan Salam FM.

0: Hiburan berterusan Salam FM.
1: Pagi at Salam, 4 pagi hingga 8 pagi.
2: Hadis yang diriwayatkan oleh Sauban radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang mengerjakan solat jenazah, maka dia akan mendapat pahala sebanyak satu kirat. Dan sekiranya dia menyaksikan pengebumian jenazah, maka dia akan mendapat dua kirat. Dan satu kirat itu ganjarannya sebesar Bukit Uhud. Riwayat Muslim.
3: Sejarah lalu membentuk siapa kita hari ini. Kegemilangan boleh dikecapi sekali lagi. Ikuti kehebatan tamadun Islam setiap hari pada pukul 1.30 minit pagi dan ulangannya 5.15 minit pagi. Salam FM, salam untuk semua.

0: seperti biasa, saya Yuni Yunus
1: menemani anda sehingga jam 2 pagi.
0: Tapi sebelum tu, Sofia nak kongsikan juga,
1: saya Arif Razi akan temani anda.
0: Mari balik dulu. Assalamualaikum, jumpa lagi.
2: Salam FM.
3: Salam untuk semua.

mula bersiaran pada 15 Februari 2009. Siaran percubaannya pada jam 1 pagi pada hari tersebut. Manakala pada 11 Jun 2009, Salam FM dilancarkan secara rasmi oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama pada ketika itu. #penyiaranjaki.

0: Bila sebut tentang pertengkaran, pernah tak anda bersama pasangan ataupun bersama dengan rakan sekerja anda, ada sesuatu yang sangat mengecewakan anda? Apabila kita kecewa dan marah dengan pasangan, tarik nafas dalam-dalam dan ingatkan diri dengan pesanan ini. Ini bukan perkara buruk, tapi ini adalah peluang anda untuk kenal dengan pasangan atau kawan anda tadi dengan lebih baik lagi. So selalunya tuan-tuan, kalau kita tak setuju dengan pasangan kita, ia akan selalunya merebak menjadi pertengkaran yang sangat besar. Kebiasaannya, manusia yang berbeza pandangan dengan kita bukan nak menentang kita, okay? Tetapi mereka ini cuba kongsikan pandangan mereka mengenai apa yang mereka percaya. Maka dengan ini, apabila ada perkataan yang penting ataupun ada perkara yang penting pada anda tetapi tak penting pada pasangan, tak bermakna anda kurang penting pada mereka.
1: Salam FM
2: #penyiaranjakim.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi untuk pagi ini, pagi hari Sabtu 14 Rabiul Akhir 1448 Hijriah bersamaan 26 September 2026 Masihi. Dan saya Sofia Abdullah waktu ini tidak kesorangan. InsyaAllah saya akan bersama rakan penyampai kita.
1: Ya, saya Muhammad Syafiq bin Masaid.
0: Syafiq, apa khabar Syafiq?
1: Alhamdulillah, saya akak sihat.
0: Saya sihat saja. Jadi Syafiq merupakan penyampai barulah. Kalau sebelum ni Syafiq dah pernah bersiaran di Salam FM dah kan?
1: Ya, betul.
0: Berapa kali dah?
1: Dah 3 kali saya rasa.
0: 3 kali. Setakat ini rasanya macam mana? Dah boleh tak bersiaran ni?
1: Alhamdulillah dan insyaAllah.
0: InsyaAllah boleh, ya?
1: InsyaAllah.
0: Dan untuk pengetahuan Aki Ukti, ya, InsyaAllah Syafiq akan sama-sama mewarnai dunia penyiaran kita di Salam FM, insyaAllah, untuk sama-sama kita berkongsi informasi, ya, dan merupakan seorang penerbit dan juga penyampai lah, insyaAllah, ya, di Salam FM.
1: InsyaAllah, betul.
0: Jadi untuk saat ini Syafiq, ya, sebenarnya kita dah hidangkan pendengar-pendengar dengan lagu tahun 80-an dan juga 90-an menerusi Zone Relax Nasyid 80-an 90-an.
1: Ya.
0: Seawal tadilah pukul 4 pagi sehingga pukul 5 pagi ni. Kita sebelum tu nak ucapkan terima kasihlah kepada rakan saya, sahabat saya Yuni Yunus. Yang tadi dah pun sama kita.
1: Tadi, ya, betul.
0: 4 jam sebelum ni. InsyaAllah Syafiq nanti pun akan bersiaran sama ada sebelah malam ataupun sebelah pagilah.
1: Ya.
0: Kan kita jadi burung hantu.
1: Betul.
0: Itu dia. Jadi okey, untuk lagu yang terakhir untuk Zone Relax ni, lagu Nasyid 80-an dan juga 90-an, kita akan teruskan persembahan daripada Datin Rafiq Abuang, lagu Ya Ilahi Rabbi. Pernah dengar tak lagu ni?
1: Tak pasti. Mungkin lain jenis. Belum lagi
0: kenal, eh? Datin Rafiq Abuang kenal, ya?
1: Ya, yeah.
0: Allah yarhamlah.
1: Itu
0: dia. Jadi kita nak dengarkanlah lagu yang terakhir untuk pagi ini, Zone Relax Nasyid 80-an dan juga 90-an. Terus dengar
1: Salam FM, salam untuk semua.

Salam FM adalah satu-satunya radio Islamik di RTM beroperasi menerusi frekuensi 91.1. Ianya berkongsi saluran dengan Aisyah FM. Salam FM turut menyediakan program-program Islamik untuk stesen Nasional FM dan Radio Klasik. #penyiaranjakim.

0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ustaz Muhammad Radhi dalam rancangan Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban. Pada hari ini kita akan berkenalan dengan seorang lagi tokoh besar dalam Islam, yaitu Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu. Bayangkan seorang bayi yang kelahirannya disambut dengan gema takbir di seluruh kota Madinah, menjadi simbol kegembiraan umat Islam yang saat itu sedang ditekan oleh propaganda. Beliau bukan sekadar seorang sahabat, tetapi merupakan anak pertama muhajirin di bumi Madinah. Dialah susuk tubuh yang mewarisi keberanian singa daripada bapanya, Zubair bin Al-Awwam, dan keteguhan iman daripada ibunya, Asma binti Abu Bakar. Inilah kisah Abdullah bin Zubair, seorang pahlawan, ahli ibadah dan pemimpin yang namanya terpahat emas dalam lipatan sejarah tamadun Islam. Sejak kecil, Abdullah telah mempamerkan tanda-tanda kepimpinan. Beliau membesar dalam suasana wahyu masih turun, menjadikannya seorang yang sangat mahir dalam ilmu fiqh, hadis dan sastra Arab. Dilahirkan pada tahun kedua Hijrah, Abdullah bukan sekadar pewaris darah bangsawan Quraisy, tetapi pewaris ketakwaan. Beliau mendapat asuhan langsung daripada ibu saudaranya, Ummul Mukminin, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Dunia mengenalinya sebagai ahli ibadah yang luar biasa. Ulama besar Mujahid pernah menggambarkan kekhusyukan solatnya dengan berkata, apabila Abdullah bin Zubair berdiri solat, beliau kelihatan seolah-olah sebatang kayu yang terpacak. Begitu tenang sujudnya, sehingga burung-burung kecil hinggap di atas belakangnya, menyangka beliau adalah dinding yang kaku. Inilah rahsia kekuatannya, hubungannya sangat kental dengan Sang Pencipta. Keperwiraan beliau bukan sekadar hiasan kata-kata. Sejarah merakamkan pada tahun 27 Hijrah, dalam kempen pembukaan Afrika Utara, tentera Islam yang hanya berjumlah 20,000 orang berhadapan dengan 120,000 tentera Rom pimpinan Raja Gregory. Melihat situasi yang genting, Abdullah bin Zubair menunjukkan kecerdikan strateginya. Beliau melihat sasaran utama, Raja Gregory, yang sedang berlindung di belakang barisan tentera di atas kuda kelabu sambil dipayungi kipas bulu merak. Dengan hanya 30 orang pahlawan pilihan, beliau merempuh masuk ke jantung pertahanan musuh. Musuh menyangka beliau adalah utusan damai. Namun, sebelum sempat mereka sedar, hujung tombak Abdullah telah pun menumbangkan sang raja. Takbir beliau yang memecah langit Afrika hari itu menjadi punca kemenangan besar umat Islam. Apabila beliau memegang tampuk pemerintahan sebagai khalifah di Mekah selama 10 tahun, beliau tidak hanya memerintah dengan kuasa, tetapi dengan teladan. Beliau membangunkan semula Kaabah mengikut asas Nabi Ibrahim AS dan memastikan kedaulatan syariat terjaga. Kehebatan ini diakui sendiri oleh tokoh ilmuan terulung, iaitu Ibnu Abbas, yang memujinya sebagai seorang yang sangat mahir membaca Al-Quran, pengikut setia sunnah Nabi dan seorang yang sangat patuh kepada Allah. Walaupun beliau seorang pahlawan yang menggetarkan musuh, di malam hari beliau adalah hamba yang menangis meratapi dosa di hadapan Tuhannya. Abdullah bin Zubair menunjukkan contoh aizzah, iaitu kemuliaan Islam, walaupun dikepung oleh tentera Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi dengan manjanik, iaitu sejenis alat pelontar batu yang menghujani kota Mekah. Beliau enggan menyerah kalah demi mempertahankan kehormatan kota suci dan prinsip kebenaran yang diyakininya, sehingga beliau gugur syahid. Beliau gugur syahid pada tahun 73 Hijrah. Semoga kisah hidup burung merpati masjid ini meniupkan semula roh perjuangan dalam diri kita untuk terus berbakti kepada agama, bangsa dan tamadun Islam. Demikianlah tokoh Abdullah bin Zubair. Sehingga berjumpa lagi pada masa akan datang. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
2: Demikian tadi tamadun Islam, ya, kisah ataupun pengkisahan tentang Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu, yang membawakan kita. Waktu sekarang sudah pun 5:19 minit pagi, Syafiq, ya.
3: Ya, betul.
2: Mungkin pagi ni Syafiq ada sesuatu yang nak disampaikan untuk pendengar-pendengar Salam FM, silakan.
3: Ya, Ini daripada perkongsian daripada Perdana Menteri kita lah,
2: Datuk Seri Anwar Ibrahim.
3: Ya. Kerajaan Madani akan terus memertabatkan syiar Islam dengan memperkukuhkan institusi pendidikan Islam serta menyuburkan pengajian dan kefahaman ilmu hadis dan masyarakat. Menurut Perdana Menteri juga, peruntukan sebanyak 2.8 juta akan disalurkan untuk membaik pulih infrastruktur asas di 14 institusi pendidikan Islam di seluruh Kedah. Ini sempena lawatan Perdana Menteri ke Pendang kan?
2: Kedah lah.
3: Ya, betul. Beliau juga meluluskan 250,000 kepada Mustaq bagi pelaksanaan program Khatam Hadis Sunan Sittah serta Musola Hadis. Semua ini akan peruntukan ini akan diselaraskan oleh ICU JPN Negeri Kedah.
2: Itu dia. Dan satu inisiatif dan juga usaha Perdana Menteri lah untuk rakyat, ya. Terutamanya mereka yang berada di Kedah. Sebab Syafiq, semalam saya sempat untuk menemu ramah lah mereka yang buat program ni, ya. Pihak JAKIM sendiri, bahagian pengurusan untuk program Pendang ni, Berselawat. Jadi banyak program, antaranya mereka berikan percuma kepada rakyat Kedah untuk buat IC, tak pengenalan, lepas tu dapat tukar helmet.
3: Banyak program yang menarik lah.
2: Jadi ada helmet percuma, tukar helmet lama, bagi dapat yang baru. Tadi kat pengenalan, gunting rambut percuma.
3: Pergi rambut panjang, balik rambut pendek.
2: Kalau rambut pendek, pergi rambut panjang tu dah extension tu dah salah pula. Haram tu, tak boleh. Tapi dia macam tu lah. Kita kerajaan bagi percuma. Sebenarnya ada banyak aktiviti lagi lah. Hari ni difahamkan, hari ni pun banyak aktiviti dan juga pelbagai pengisian yang dikongsikan. Ada banyak gerai-gerai jualan dan juga pelbagai lah dari pelbagai agensi kerajaan yang turut serta untuk program Pendang Berselawat ni. Jadi satu usaha dan inisiatif yang sepatutnya kita berikan,
3: raikan satu lah,
2: raikan bersama. Dan mungkin juga kalau Syafiq sendirilah kan, berada di Kedah waktu ini, mungkin dapat menikmati kemudahan yang diberikan. Kan, cuma kita sempat jauh pula kan.
3: Yang itulah. Tidak, kita boleh join juga kan.
2: Boleh join juga, insyaAllah. Satu hari nanti. Dan sebagai rakyat Malaysia, Syafiq sendiri memandang bagaimana agaknya dengan segala kemudahan yang diberikan Kerajaan Madani kepada rakyat Malaysia khasnya. Apa yang Syafiq rasa macam setakat ini dengan bantuan-bantuan macam SARA? Macam semalam kita dekat foyer RTM ni kan, ada jualan untuk staff dan juga orang ramai untuk dapatkan bekalan susu, tepung. Saya tengok
3: dengan,
2: kan,
3: dengan harga yang lebih murah kot.
2: Dengan harga yang sangat murah. Jadi apa pendapat Syafiq?
3: Saya rasa benda ni memang baik lah untuk kita rakyat marhai ni kan. Di samping ekonomi kan tak apa stabil sekarang. Dengan langkah kita untuk berjimat cermat ni, kalau bantuan-bantuan macam tu, saya rasa memang kita kena gunakan sebaik mungkin lah. Janganlah macam
2: Membazir,
3: betul.
2: Kita gunakan manfaat ni kan, yang terbaiknya. Dan bila kita dah dapat tu, kita boleh cerita dengan kawan-kawan di media sosial.
3: Kongsikan
2: kita dah dapat,
3: semua tahu kan,
2: kemudahan ni dekat mana, di mana. Jadi benda-benda, perkara-perkara yang baik macam ni, kita gunakanlah saluran media sosial, bukan untuk menebar fitnah dan sebagainya, tapi kita buat kebaikan.
3: Ya, betul. Sebarkan kebaikan,
2: sebarkan fitnah, InsyaAllah. Itu dia Syafiq. Okey Syafiq, kita nak mulakan untuk pagi ni, jam yang kedua. Kita dah memasuki jam yang kedua sebenarnya. Sekarang ni pun dah pukul 5.23 pagi. Syafiq mengantuk ke?
3: Tak, saya masih segar.
2: Masih segar lagi. Alhamdulillah.
3: Kita harap pendengar kita pun segar lah selepas bangun tahajud apa semua kan.
2: InsyaAllah. Dan waktu ni memang ramai lah. Waktu sepertiga malam, waktu yang terbaik untuk kita mendekatkan diri kepada Allah SWT. InsyaAllah.
3: InsyaAllah.
2: Jadi semoga segar doa-doa kita, ya Allah, makbulkanlah pagi ni. Dan untuk pagi ni kita nak perdengarkan suara daripada Muhammad As-Suhaimi, Ishfa'lana. Teruskan bersama kami.
3: Salam FM, salam untuk semua.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Hud ayat 9 hingga 12.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

Dan demi sesungguhnya, jika kami rasakan manusia sesuatu pemberian rahmat dari kami, kemudian kami tarik balik pemberian itu daripadanya, kedapatan dia sangat-sangat berputus asa, lagi sangat-sangat tidak bersyukur.

Dan demi sesungguhnya, kalau kami memberinya pula kesenangan sesudah ia menderita kesusahan, tentulah ia akan berkata, telah hilang lenyaplah dariku segala kesusahan yang menimpaku. Sesungguhnya, ia dengan kesenangannya itu riang gembira, lagi bermegah-megah kepada orang ramai.

kecuali orang-orang yang sabar dan mengerjakan amal soleh, maka mereka itu akan beroleh keampunan dan pahala yang besar. Fala.

0: Jangan-jangan engkau, wahai Muhammad, tidak menyampaikan sebahagian dari apa yang diwahyikan kepadamu serta merasa sempit dada untuk menyampaikannya disebabkan orang-orang yang ingkar itu berkata, mengapa tidak diturunkan kepada Muhammad perbendaharaan, harta benda yang banyak ataupun datang bersama-sama dengannya malaikat untuk menolongnya menyiarkan Islam? Kerana sesungguhnya engkau hanyalah seorang rasul pemberi amaran kepada orang-orang yang ingkar dan Allah jualah pentadbir yang menguruskan tiap-tiap sesuatu. Maka berserahlah diri kepadanya.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #penyaranjakim

0: Pagi at Salam, 4 pagi hingga 8 pagi.
1: Halakah hadis? Jawapannya di sini.
2: Hadis yang ke-13 di dalam kitab 40 hadis kelebihan ilmu dan ulama, di bawah tajuk orang alim itu tawadhu dan berwibawa. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'allamul ilma wa ta'allamu lil ilmi sakinata wal waqar wa tawadhu liman ta'allamuna min. Akhrajahu At-Tabrani fil Awsat. Artinya, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tuntutlah ilmu dengan bersungguh-sungguh dan tuntutlah bersama ilmu itu akan ketenteraman dan kewibawaan, dan hendaklah kamu bersifat tawadhu bagi guru yang kamu belajar daripadanya. Keterangan daripada hadis ini bahwasanya orang yang alim itu bukan hanya menyimpan segudang ilmu di dalam dadanya, tetapi juga daripada segi lahiriah dapat diketahui bahawa ia adalah seorang yang alim. Keilmuannya dapat dilihat dari segi pakaiannya, dari segi akhlaknya, tindak tanduknya, percakapannya, pergaulannya dan lain-lain. Ketenteraman diri dan kewibawaan pribadi serta akhlak yang luhur merupakan ciri khas yang tak dapat tidak yang ada pada diri seorang yang alim itu. Dengan demikian, ilmu yang ada di dalam dadanya telah membuahkan keadaan yang khusyuk, yang tawadhu' dan wibawa. Kita juga dapat melihat ketinggian adabnya di hadapan gurunya, maka kelihatan ia sangat tawadhu' dan merendahkan diri. Maka dengan itu, ilmu yang dipelajarinya itu bertambah berkat dan manfaat. Adab kepada guru merupakan ciri utama seorang ulama. Walaupun kini ia telah menjadi seorang ulama yang besar, namun ia mesti bersifat tawadhu' terhadap gurunya yang pernah mengajarnya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkati usaha kecil ini dan menjadikannya wasilah hidayah untuk diri kita dan juga masyarakat.
1: #PenyiaranJakim. Mulakan hari anda dengan Salam FM.

0: Awas, anda dinasihatkan supaya tidak membuang sampah merata-rata. Bermula 1 Januari 2026, tindakan lebih tegas akan dikenakan terhadap perbuatan membuang sampah merata-rata secara tidak bertanggungjawab. Pesalah boleh dikenakan denda sehingga RM2,000 atau perintah khidmat masyarakat sehingga 12 jam. Kebersihan persekitaran adalah cerminan disiplin masyarakat.
1: Sesungguhnya, kebersihan itu adalah sebahagian daripada iman. Hadis riwayat Muslim.
0: Pesanan menjaga kebersihan ini dibawakan kepada anda oleh Salam FM. Salam untuk semua.

0: أنت.
1: يا الله، Engkau adalah Tuhanku. Tidak ada Tuhan selain Engkau. Engkau yang menciptakan dan aku abdimu. Dan aku berada dalam perjanjian denganmu, ikrar kepadamu, yang akan aku laksanakan dengan segala kemampuanku. Dan aku berlindung kepadamu daripada kejahatan apa-apa yang telah aku lakukan. Aku mengakui dengan sebenar-benarnya nikmatmu kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Maka ampunilah aku, kerana tidak ada yang boleh mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau.

Sekarang, masuklah waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan surun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.
1: Sebentar tadi telah berkumandangnya azan menandakan masuknya waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Salam FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh kepada semua muslimin dan muslimat.

0: Kebaikan solat untuk tubuh. Duduk tahiyat akhir. Punggung diletakkan atas lantai, kaki kiri dimasukkan ke bawah kaki kanan dan kaki kanan ditegakkan dengan jari kaki dibengkok menghadap kiblat. Ketika pergerakan dari sujud ke tahiyat akhir, otot lantai pelvik akan diaktifkan sama seperti tahiyat awal dan ini akan melancarkan pengaliran darah ke jantung.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca dua ayat di akhir surah Al-Baqarah pada satu malam, maka ia telah mencukupinya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari menerangkan, dua ayat itu cukup baginya sebagai pengganti solat pada waktu malam tersebut. Ianya juga sebagai pendinding bagi pada gangguan manusia dan juga jin. Lebih-lebih lagi ayat ini tidak diturunkan di bumi, malah diturunkan ketika peristiwa Al-Isra' wal-Mi'raj di Sidratul Muntaha. Maka bacalah ayat tersebut pada waktu malam sebelum tidur.

0: Segala puji bagi Allah.
1: Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar.
0: Maha suci Allah dan segala puji bagi Allah. Dan tidak ada Tuhan selain Allah. Dan Allah Maha Besar.

0: Menjaga aurat adalah tuntutan yang membawa kepada kehormatan diri, kesopanan, kesejahteraan masyarakat. Dalam kehidupan seharian kita ni, cara kita berpakaian mencerminkan nilai diri serta penghormatan yang kita berikan kepada diri sendiri dan juga orang di sekeliling. Ingatlah, menutup aurat bukan sekadar memenuhi syariat. Ia juga melindungi maruah dan memperindah akhlak kita sebagai manusia yang beradab. Pesanan menjana minda ini dibawakan oleh Salam FM.
1: Baiklah, waktu sekarang sudah pun 6.20 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi pagi hari Sabtu, Syafiq, ya?
2: Ya, betul.
1: Hari ini 14 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Bersamaan 26 September 2026 Masihi. Jadi pastinya Syafiq ada macam-macam perancangan lah. Rakan-rakan pendengar kita kan, pagi ni kalau hari Sabtu Ahad hari cuti, pastinya ada yang nak beriadah, ada yang nak pergi kenduri kendara kan.
2: Melawat saudara mara.
1: Syafiq pun nak melawat ibunya di kampung nanti, yeah, kan. Jadi kita macam-macam ada pelbagai perancangan. InsyaAllah semoga dipermudahkanlah urusan kita semua, ya. Jadi pagi ni Syafiq nak kongsikan apa dengan rakan-rakan semua berkenaan dengan tajuk utama akhbar kita.
2: Antaranya daripada bernama, ya, Raja Mesir Agong Zahir rasa kagum terharu dengan ketabahan rakyat Palestin. Raja Mesir Agong, Raja Zahid Sofia, menzahirkan rasa kagum dan terharu atas ketabahan ditunjukkan rakyat Palestin dalam mendepani ujian yang amat berat. Yalah, kita tahu kan sekarang ni macam Palestin kena serang lagi kan.
1: Jadi keadaan tu masih lagi belum orang kata selamat lah untuk penduduk-penduduk Gaza khasnya kan.
2: Ya, betul.
1: Jadi kita sama-sama doakanlah Syafiq.
2: Ya, semoga diorang dipermudahkan segala urusan dah.
1: InsyaAllah. Dan ada lagi berita-berita yang nak dikongsikan?
2: Antara lagi daripada berita harian, cedera diserang harimau, anak gajah jelita diselamatkan perhilitan. Oh, ini tentang apa ni, anak gajah yang diberi nama Jelita.
1: Memang jelita tu.
2: Mungkinlah. Ini berlaku di Jeli, Kelantan. Selain tu ada lagi apa ni, dua maut dalam dua kemalangan di Kulai. Dua kemalangan berasingan telah berlaku di Kulai. Dua kenderaan lah terlibat.
1: Yang terlibat lah, ya. Dan ini yang satu lagi kejadian, anggota polis dilanggar kereta ketika kawal laluan rombongan Sultan Kelantan, dan seorang anggota bahagian siasatan dan penguatkuasaan trafik daerah Tumpat cedera selepas dilanggar kereta ketika menjalankan tugas kawalan lalu lintas di persimpangan lampu isyarat ke Pulau Palembang di Tumpat tengah hari semalam. Dan Ketua Polis Daerah Tumpat ACP Muhammad Khairi Syafi'i katanya dalam kejadian 1.25 tengah hari semalam, anggota berusia 22 tahun berkenaan sedang menutup laluan dari arah Morak ke Palembang bagi memberi laluan kepada rombongan Sultan Kelantan. Dan itu antara berita yang boleh kita kongsikan jugalah. Pagi ni selain tu Syafiq, ya, dan juga rakan-rakan kita yang baru saja mendengar, macam Syafiq kata tadi di awal tadi, berkenaan dengan Kerajaan Madani yang mana akan terus memartabatkan syiar Islam dengan memperkukuh institusi pendidikan Islam serta menyuburkan pengajian dan juga kefahaman ilmu hadis dalam masyarakat bagi memastikan para pelajar dapat menuntut ilmu dalam persekitaran yang lebih selesa dan selamat. Dan Perdana Menteri meluluskan peruntukan tambahan 2.8 juta tahun ini untuk membaik pulih infrastruktur asas di 14 institusi pendidikan Islam di seluruh Kedah, dan turut meluluskan 250,000 bagi pelaksanaan program Khatam Hadis Sunan Sitah serta Musolah Hadis. Dan kedua-dua peruntukan ini akan diselaraskan oleh Jabatan Perdana Menteri Negeri Kedah. Dan kita sama-sama doakanlah agar ikhtiar ini membawa manfaat kepada para pelajar dan juga terus menyuburkan budaya ilmu dalam masyarakat.
2: Betul.
1: Dan ada lagi berita yang boleh saya kongsikan juga, ini berikutan dengan kelulusan tambahan 3 juta. Dan Syafiq, ya, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim juga meluluskan peruntukan yang sama untuk 14 institusi pendidikan Islam di seluruh Kedah.
2: Alhamdulillah.
1: Ini untuk semua para pelajar lah, untuk menuntut ilmu dan juga persekitaran mereka agar lebih selesa dan juga selamat.
2: Betul.
1: Kan? Itu dia Malaysia kita tercinta. Pelbagai kemudahan, pelbagai infrastruktur yang disediakan dari zaman ke zaman, dari pemimpin ke pemimpin yang lain kan, yang memberikan kemudahan yang terbaik untuk rakyat Malaysia, insyaAllah.
2: Ya, semoga kita dapat mempergunakan kemudahan-kemudahan ini dengan betul lah, dan mengoptimalkan kita punya kecintaan kepada negara.
1: Ya, insyaAllah begitu. Baiklah Syafiq, kita nak rehat seketika. Selepas ni kita nak ikuti rancangan Nidaul Islam dengan perkongsiannya tentang istighfar, ya. Jadi kepada Akhi Ukti semua, jangan ke mana-mana, setia bersama kami tentunya di saluran
2: Salam FM, salam untuk semua.

0: Nidaul Islam.
1: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Ghazali Ibrahim.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tuan-tuan puan-puan sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, kita syukur banyak-banyak kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bertemu lagi, kita bersua lagi kan, kita dengar lagi suara kita kan, suara saya tuan-tuan kan. Jadi tuan-tuan dengar suara saya, saya pun dengar suara saya juga. Mudah-mudahan dengan dengar suara itu pun merupakan jalan untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin siapa yang diberikan petunjuk dengan ilmu-ilmu ni, so kita kena layan dan kita kena sediakan diri kita lah, sebab kita pun doa, kita minta kepada Allah SWT kan, dalam solat kita ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berikanlah kepada kita petunjuk untuk jalan yang lurus. Kita selalu minta paling kurang satu hari 17 kali. Jadi dalam kita minta ni, kita kena pastikan kita dah dapat ke belum dapat ke, macam mana dan sebagainya, kena ada kesungguhan. Jadi kalau tidak ada kesungguhan, susahlah. Macam istighfar tuan-tuan, hari ni kita bila sebut istighfar, istighfar ni maknanya apa? Maksud istighfar, minta ampun. Jadi pertama-tamanya bila sebut minta ampun kan, bila kita sebut minta istighfar tadi, minta ampun. Kenapa kita nak kena minta ampun? Sebab kita ni memang banyak dosa. Kita hamba, kita banyak salah, kita banyak kelemahan. Dan kadang kita, dalam kita minta, memanglah Allah suruh kita minta. Allah suruh kita minta. Tapi dalam kita minta tu, kadang kita biadab, tak kena cara dia. Kita berdoa. Bila ada keperluan saja kita berdoa. Walau sebenarnya doa ni tiap-tiap hari kita doa. Anak kita nak peksa, ya Allah, besok anak aku nak peksa. Namanya sipolan-sipolan, nombor IC-nya sekian. Macamlah Allah tak kenal anak kita. Ni tuan-tuan, biadab ni kita kadang dengan Allah. Allah jadikan anak kita, Allah tahu. Kita tak angkat tangan tadi tuan, kita belum angkat tangan, mulut kita belum sebut doa tu, hati tu belum terlintas apa, Allah dah tahu dah kita nak minta apa. Tapi bila mana kita minta dekat dia tu, kita doa dekat dia tu, keluar kita punya kebiadaban tuan-tuan. Jadi sebab tu kenapa kita kena minta ampun pada dia? Sebab memang kita banyak dosa dengan dia. Itu pertama-tamanya. Jadi sebab tu kalau ada di kalangan kita ni yang tak nak beristighfar, tak nak minta ampun pada Allah kan, nampak sangatlah kita ni sombong tuan-tuan. Nampak sangat kita sombong. Nabi satu hari istighfarnya pada Allah ni melebihi 100 kali. Nabi maksum, tidak ada dosa, confirm masuk syurga. Tapi bagaimana istighfarnya pada Allah Subhanahu Wataala? Jadi sebab itu tuan-tuan puan-puan sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, antara salah satu jalan untuk kita jadi hamba yang sangat baik dengan Allah Subhanahu Wataala, yang sangat rapat dengan Allah Subhanahu Wataala, dan pertama-tamanya kita tanamkanlah sifat istighfar tadi tuan-tuan. Kita rajin minta ampun, rajin minta maaf. Dan sama ada kita sebut astaghfirullahalazim ataupun kita sebut la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, itu istighfar Nabi Yunus alaihi salam, ataupun kita sebut rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, ini istighfar Nabi Adam alaihi salam. Jadi kita sentiasalah lafazkan kalimah istighfar tadi, sedang dalam masa yang sama hati kita benar-benar membenamkan rasa bersalahnya kita, rasa biadabnya kita, rasa kurang ajarnya kita, rasa memerlukan sangat keampunan daripada Allah Subhanahu taala, barulah akan benar-benar bermakna kita punya istighfar tadi tuan-tuan. Jadi semua yang dirahmati Allah sekalian, insyaallah esok lusa kita sambung lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam
1: # penyiaran jakim.
3: Ini alkisah seorang yang tekun berusaha sampai berjaya.
1: Ha, nak dengar tak kisah insan yang berjaya dan memberi inspirasi? Dengarkan Alkisah setiap hari Selasa hanya di Salam FM. Salam untuk semua. Setiap figura ada kisahnya. # penyiaran jakim.
4: Saya pernah dituduh perampas di laman sosial sampai keluarga saya dihina.
5: Saya pernah diejek gemuk dan hitam di laman sosial hanya kerana saya tidak secantik orang lain.
6: Tak pasti, jangan kongsi. Hentikan buli cyber. Salam FM Peduli. Salam untuk semua.

0: Glosari Islam.
1: Ilmu bisa'i. Ilmu bisa'i bermaksud ilmu yang terhasil dari mengetahui sesuatu seperti mengenal sesuatu melalui panca indera.
2: #penyiaranjakim

Jangan lupa untuk like Facebook dan follow Instagram kami, Salam FM 91.1 #PenyaranJakim.

0: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
1: Terus dengarkan Salam FM di Lembah Klang 91.1.
0: Kilaka 102.5.
2: Salam FM di Johor 95.6.
1: Negeri Sembilan 65.6.
2: 89.3 di Jerantut Pahang.
1: Cameron Highland 105.1.
2: Terus dengarkan Salam FM di saluran MyTV 706.
1: Dengarkan Salam FM di mana sahaja menerusi aplikasi RTM Klik.
2: Terus dengarkan Salam FM.
1: Salam FM.
3: Salam FM.
1: Salam FM.
4: Salam
1: untuk semua.

0: billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzu bika min syururihim. Allahumma baddid syamlahum wa farriq jam'ahum wa syattit kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit 'alaihim kalban min kilabik. Ya Qahhar, Ya Jabbar, Ya Muntaqim, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Allahumma Ya Munzil al-Kitab, wa Ya Mujri as-Sahab, wa Ya Hazim al-Ahzab. Ihzimhum wansurna 'alaihim. Ya Allah, kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami, dan kami berlindung denganmu daripada segala kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah, yang maha memaksa. Ya Allah, yang maha perkasa. Ya Allah, yang maha membalas. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Ya Allah, yang turunkan kitab, yang gerakkan awan, yang tewaskan tentera Ahzab. Kalahkan mereka dan kemenangan ke atas kami. Amin ya rabbal alamin.
1: Terus dengarkan Salam FM, salam untuk semua.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi kita dalam Salam FM, salam untuk semua. Pagi ini mari kita dengarkan lagu seterusnya daripada Rahsia Tuhan, Noh Saleh.

0: Dengarkan tips dan panduan kesihatan.
1: Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Dr. Nuzriana dari Jabatan Psikiatri Hospital Kuala Lumpur, pakar perunding psikiatri, ingin berkongsi dengan pendengar-pendengar setia Salam FM dalam rancangan Salam Sihat. Ini adalah satu topik yang penting tetapi masih sering disalahfaham, iaitu stigma dan mitos tentang rawatan psikiatri. Bila sebut saja tentang rawatan psikiatri, apa agaknya yang terlintas di fikiran kita? Ada yang terus fikir orang gila, ada yang fikir tak normal, dan ada juga yang rasa takut dengan cerita-cerita yang didengar di dalam masyarakat. Sebenarnya, kebanyakan tanggapan ini adalah mitos, dan mitos inilah yang menyebabkan ramai orang takut untuk mendapat rawatan awal. Hakikatnya, rawatan psikiatri adalah sebahagian daripada rawatan perubatan. Sama juga kalau kita sakit kepala, demam dan sebagainya, kita akan mendapatkan rawatan daripada doktor. Begitu jugalah dengan penyakit mental. Pakar psikiatri adalah doktor perubatan yang terlatih untuk membuat diagnosis dan memberikan rawatan yang sesuai dengan pesakit. Dan pada masa sama, rawatan yang diberikan kekal profesional dan menitikberatkan kerahsiaan pesakit. Antara mitos yang selalu kita dengar ialah rawatan sakit pesakit psikiatri hanya untuk individu yang mengalami gangguan mental yang teruk. Sebenarnya, lebih awal kita mendapat rawatan, lebih baik untuk mengelakkan ia menjadi lebih parah. Ia membantu mereka yang ada sakit mental ni untuk pulih daripada penyakit, dapat meneruskan kehidupan seharian dan mencapai potensi diri yang sebenar, dan akhirnya dapat berbakti kepada masyarakat, agama dan negara. Satu lagi mitos yang sering wujud adalah kepercayaan bahawa mendapatkan rawatan psikiatri itu bermakna seseorang tu akan ketagih dan akan mengambil ubat sepanjang hidup. Hakikatnya, ambil ubat-ubatan ni hanya bergantung kepada keadaan pesakit. Kebanyakan masa, rawatan adalah bersifat sementara dan ditambah dengan rawatan psikoterapi serta perubahan gaya hidup sihat yang membantu pesakit terus kekal. Ada juga pesakit yang rasa malu untuk mendapatkan rawatan, bimbang dipandang serong dan memilih untuk memendam rasa. Sedangkan mendapat rawatan bukan tanda kelemahan. Sebenarnya mereka seorang yang sangat berani dan ada kesedaran untuk menjaga diri sendiri. Satu dalam lima orang dalam masyarakat kita berpotensi mendapat sakit mental dalam sepanjang hidup mereka. Jadi tidak ada pemikiran yang berkata aku tidak mungkin mendapat sakit mental, kerana kalau bukan kita, mungkin ahli keluarga, sahabat handai ataupun orang di sekeliling kita yang mungkin menghidap sakit mental secara diam-diam. Oleh itu, kita sebagai masyarakat amat penting untuk kita memainkan peranan menghapuskan stigma terhadap rawatan psikiatri. Dengan itu, bersama-samalah kita memberi sokongan dan sering bertanya pada mereka sama ada mereka okey, dan berikan kata-kata semangat yang membantu mereka meneruskan kehidupan dan menerima rawatan. Sebagai masyarakat, kita memainkan peranan penting untuk menghapuskan stigma terhadap rawatan psikiatri. Tingkatkan pengetahuan, gunakan bahasa yang lebih berhemah serta beri sokongan kepada individu yang sedang mendapatkan rawatan. Setakat ini saja yang dapat saya kongsikan. InsyaAllah kita berjumpa lagi di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Salam untuk semua. Hashtag Penyiaran Jahil, Majlis Tilawah Al-Quran Antarabangsa.
2: Pertandingan membaca Al-Quran peringkat antarabangsa pertama kali telah diadakan pada 22 Ramadan 1380 Hijri bersamaan 9 Mac 1961 Masihi di Stadium Merdeka, Kuala Lumpur, yang pada mulanya dikenali sebagai Musabakah Al-Quran Peringkat Antarabangsa. Oleh kerana itu, ramai generasi lama masih memanggilnya sebagai Majlis Musabakah Al-Quran. 10 hari lagi, Madani dihayati, Ummah diberkati. Hashtag Penyiaran Jakim.
3: Saya pernah dituduh perampas di laman sosial sampai keluarga saya dihina.
4: Saya pernah diejek gemuk dan hitam di laman sosial hanya kerana saya tidak secantik orang lain.
5: Tak pasti, jangan kongsi. Hentikan buli cyber.
0: Salam FM Peduli. Salam untuk semua.
6: Encik, nak pasti?
4: Tak apa. Saya ada bawa beg sendiri, dek.
6: Kau ni beratlah beg kau nanti. Setakat 20 sen je pun nak berkira. Apalah kedekut sangat.
4: Kita ni kena kurangkan penggunaan plastik untuk cegah pencemaran alam sekitar, tahu. Penggunaan semula beg dikenal pasti sebagai langkah paling berkesan untuk kurangkan pencemaran plastik. Tahu tak?
6: Oh.
4: Jomlah kita pelihara alam sekitar ni demi kesejahteraan masa depan.
5: Salam FM Peduli. Salam untuk semua.

Lagu-lagu yang mewarnai carta salam minggu ini. Jom kita dengarkan lagu yang berada di kedudukan juara carta salam minggu ini.

Kita dengarkan lagu yang berada di kedudukan tempat ketiga minggu ini menerusi carta salam lagu-lagu mendidik jiwa.

10 minggu, 10 kali juara. Inilah fenomena Carta Salam. Lagu Aminkan Saja Iqmal Noor bukan sekadar menguasai carta, tetapi mengukir sejarah bersama Carta Salam.

0: Mendidik jiwa tentunya menerusi carta salam setiap Sabtu 12.15 minit tengah malam, tentunya di Salam FM. Salam untuk semua.
1: Mulakan hari anda dengan Salam FM.

0: Alhamdulillah, memasuki apa minit-minit terakhir segmen kita pada hari ini.
1: Baiklah, waktu sekarang sudah pun 7.51 minit pagi, Syafiq, ya?
0: Ya, betul kak.
1: Tu dia, tadi mic tak on. Tak apa, kita belajar-belajar
0: pembukaan,
1: kan?
0: Betul.
1: Jadi sekarang ni Syafiq, kita dah sampai ke penghujung-penghujungnya. Pukul 8 pagi nanti kita nak serahkan kepada stesen
0: Asyik FM.
1: Asyik FM. Dan kita akan kembali lagi
0: minggu depan,
1: malam nanti.
0: Oh,
1: lama sangat minggu depan tu. Okay, tengah malam nanti kita akan kembali lagi
0: dalam segmen Salam Santai.
1: Pukul 12 tengah malam ini
0: sehingga 4 pagi.
1: Jadi kita nak ucapkan terima kasihlah dekat rakan-rakan kita yang seawal pagi tadi kita bertugas, sampailah saat ini menemani kita bersama perjalanan untuk segmen Pagi Salam.
0: Ya, betul kak.
1: Akhir kata, mungkin Syafiq ada sesuatu nak cakap dengan pendengar-pendengar Salam FM.
0: Terima kasih dulu kepada kakak-kakak sudi berkonti dengan saya hari ini.
1: Oh, sudi. Allah. Rezeki kita konti lagi.
0: InsyaAllah. Kepada untuk pendengar Salam FM, terima kasih kerana sudi mendengar Salam FM. Sudah teruskan mendengar Salam FM. Dan selalulah support-support Salam FM.
1: InsyaAllah. Dan untuk pengetahuan Aki Ukti, sebenarnya Syafiq ini merupakan penyampai baru di Salam FM. InsyaAllah ia akan bersama-sama untuk memeriahkan lagi keluarga Salam FM dan akan bertugas nantilah, insyaAllah. Jadi nampaknya Syafiq sampai di sini dululah kita, ya.
0: Betul.
1: Akhir kalam, ya. Illa liqad ma'an salama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daripada saya Sofi Abdullah dan juga rakan penyampai,
0: saya Syafiq Said.
1: Hingga kita jumpa lagi. Bye-bye.
0: Assalamualaikum.

0: من الحي وترزق من تشاء بغير حساب.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah, lagi Maha Penyayang. Engkau masukkan malam ke dalam siang, dan engkau masukkan siang ke dalam malam. Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati, dan engkau keluarkan yang mati dari yang hidup. Dan engkau memberi rezeki kepada siapa yang engkau kehendaki, tanpa hisab, yakni batas.
2: Trivia Majlis Tilawah Al-Quran Antarabangsa. Pertandingan membaca Al-Quran peringkat antarabangsa pertama kali telah diadakan pada 22 Ramadan 1380 Hijri bersamaan 9 Mac 1961 Masihi di Stadium Merdeka, Kuala Lumpur, yang pada mulanya dikenali sebagai Musabakah Al-Quran Peringkat Antarabangsa. Oleh kerana itu, ramai generasi lama masih memanggilnya sebagai Majlis Musabakah Al-Quran. 10 hari lagi, Madani dihayati, Ummah diberkati. #penyiaranjakim
3: Sayyidul Istighfar Allah.

0: أنت.
1: يا الله، Engkau adalah Tuhanku. Tidak ada Tuhan selain Engkau. Engkau yang menciptakan dan aku abdimu. Dan aku berada dalam perjanjian denganmu, ikrar kepadamu, yang akan aku laksanakan dengan segala kemampuanku. Dan aku berlindung kepadamu daripada kejahatan apa-apa yang telah aku lakukan. Aku mengakui dengan sebenar-benarnya nikmatmu kepadaku. Dan aku mengakui dosaku. Maka ampunilah aku, kerana tidak ada yang boleh mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau.
2: Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan tetap mendirikan sembahyang serta mendermakan dari apa yang kami kurniakan kepada mereka secara bersembunyi atau secara terbuka, mereka dengan amalan yang demikian mengharapkan sejenis perniagaan yang tidak akan mengalami kerugian. Surah Al-Fatir ayat 29.
3: Salam FM, salam untuk semua.

89.3, 93.1, 105.1, 102.5, 95.6, 91.1, My Preview 706. Muat turun aplikasi RTM Klik di telefon pintar anda. Layari laman sesawang rasmi asyikfm.rtm.gov.my.